0: putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya.
1: Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menjerat pejabat. Kendati demikian, pemerintah menghormati segala proses hukum yang berjalan di KPK.
0: Pemerintah menghormati proses hukum. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
1: Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin Rp100 juta per minggu.
2: Yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing.
1: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
4: Para pihak di Direktorat Jenderal Imipas ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Imipas Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setyo Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematis dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya Rp145,5 miliar. Rupiah.
4: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imipas ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu.
5: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini, dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Adrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
5: Setio juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12 B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
8: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jemaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanazul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas areal Mina. Berikut keterangan dari Haji Dhanil Anzar.
9: Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal. Misalnya beliau itu perubahan yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya existential leap, kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal. Mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan nusuk, bisa, kemudian dan banyak hal lah. Jadi perubahan itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusta, di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanah Zul kan misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa di Tanah Zul kan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
8: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon, kloter KJT-6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandar Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar. Sekar.
10: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJT dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
11: Terus untuk Majalengka, itu di kloter 6 landingnya 5 tanggal A. Sebenarnya hari ini pukul 10.15 ya. Yang kloter 23 18 Juni pukul 4.30. Yang KJT 29 22 Juni pukul 15.10. Kemudian KJT 39 29 pukul 13.20. Ini alhamdulillah kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji Kementerian Jawa Barat, Kementerian Haji Jawa Barat. Saat ini jemaah tidak ke asrama haji dulu, ya, tetapi dari penyerahnya langsung dari BIPP ke daerah masing-masing. Ini luar biasa, ya, sampai 6 jam mungkin lah. Begitu, jadi terima kasih. Bagus, ini luar biasa, ya, jemaah.
10: Lebih lanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena tidak setelah tiba di BJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT-1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya Sekar Damayanti dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selain itu di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya Joko Putra. Joko.
12: Ya baik, pendengar, dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di Gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9.10 waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7.40 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPH Debarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing, jika mengalami kurang enak badan, bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping. Serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci, juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
13: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas jaker, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar, silakan untuk tidak membawa barang-barang bawaan terlarang. Mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan lakban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses X-ray di Tanah Suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota, seperti itu.
12: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini, Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPH Debarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di Tanah Suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali. Joko Putro Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Saada Tudaren.
2: Laporan khusus.
3: Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
3: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan gitu. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun lagi jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Ditambahkan Staf Kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL, pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
5: Atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk PSEL. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
4: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto. Dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN.
6: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka perusahaan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
4: Diketahui keseluruhan PSEL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia. Sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSEL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSEL berkapasitas 1000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
7: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya. Itu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
8: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8 ribu ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca serta mengintai kita dengan risiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini tidak sekedar menjadi seremonial di atas kertas. Pembangunan PSEL harus menjadi hulu dari terciptanya lingkungan urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi. Yang tidak kalah penting, teknologi yang diterapkan wajib berbasis ramah lingkungan agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menyisakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Kita ke berita internasional. Kali ini timnas, sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis bahan bakar. Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindak sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar. Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan, ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
2: NNI bersuara, Piala Dunia untuk...
3: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar

0: sebuah acara yang memberikan kesempatan kepada seluruh pendengar menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik untuk mendapatkan solusinya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur.
0: Gelaran Halo RRI di RRI Jayapura dipantau langsung oleh perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua.
1: Berani lapor, itu keren.

Perairan Masjid Kawasan Tasangka Pura Republik Jayapura. Sudah pukul 9.56 waktu Indonesia Timur. Sudah ada beberapa tembang-tembang. Dan juga tadi pendengar sudah menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Saya Weli masih temani Anda hingga 1 jam ke depan ya, tepat di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur ada rekan Siti Rahmawati yang akan melanjutkan kebersamaannya hingga di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Di suasana siang hari ini, pagi jelang siang, saya mau kasih informasi ya, pengumuman dari Badan Pengurus Pusat Ikatan Wanita Nimboran Suku Namblong, BPP Kawanim Provinsi Papua, Jalan Batu Putih atas RW2 Batu Putih, Kelurahan Numbai, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Undangan kepada ibu-ibu di tempat, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hormat, pujian dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan kehidupan dalam damai sejahtera bagi kita sekalian. Dengan penuh sukacita kami mengundang ibu-ibu, saudari sekalian untuk hadir dalam ibadah persekutuan Ikatan Wanita Nimboran yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026 pukul 14 atau jam 2 siang waktu Indonesia Timur, bertempat di Gedung Dewan Kesenian Papua, Jalan Irian, samping Toko Aneka, dekat Taman Imbi. Demikian undangan kami, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tertanda Ketua Yohana Giapon Esos, Sekretaris Agustina Demonamang. Perdana demikian tadi satu informasi pengumuman yang sudah dihadirkan. Dan perdana nanti tepatnya pukul 10 Kumandang Indonesia Raya dari Indonesia Timur. Perdana selamat pagi, selamat beraktivitas. Tetap semangat dalam menjalani aktivitas di hari ini.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Baik, saudara pendengar dimana saat ini Anda berada, Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura. Kanal informasi inspirasi 18 menit kita lepas dari pukul 10 pagi. Selamat pagi, ceria pagi saja untuk semua ya. Tentunya yang sengah beraktivitas ya, dan juga yang lagi WFA ya, work from home ya, di hari ini ya. Biasanya setiap hari Jumat itu work from home, tapi tidak berlaku untuk pelayanan publik ya, karena harus melayani ya pelayanan publik pastinya, seperti kepolisian, rumah sakit, pencatatan sipil, tentunya ya yang pelayanan publik ya, untuk kepentingan masyarakat tentunya. Baik, benar, ada beberapa tembang-tembang yang akan terus saya hadirkan menemani suasana Jumat pagi Anda hingga nanti jelang pukul 11. Dan nanti di pukul 11 ada rekan saya Siti Rahmawati yang akan melanjutkan kebersamaannya hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Saya masih menghadirkan informasi-informasi ya. Untuk itu tetap bersama Pro 1 kanal informasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara tetap di udara.
0: RRI.

0: Gempa. Eh, gempa, gempa. Kiki, Kiki, kita harus lari kemana?
1: Johnny, jangan lari, itu bahaya. Kita punya 3 detik, ingat kuncinya. Jatuh, bertahan, berlindung.
0: Jatuh? Kalau saya jatuh di sofa bagaimana?
1: Cukup jatuh ke lantai, berlindung di bawah perabot yang kuat seperti meja, dan bertahan pegang kakinya sampai guncangan berhenti.
0: Ternyata jatuh, berlindung, dan bertahan cuma 3 kata. Dan lebih mudah diingat ya.
1: Tentu saja, kunci utamanya adalah jangan panik.
2: Saat gempa terjadi, waktu Anda hanya 3 detik. Jatuh, berlindung, dan bertahan adalah aksi terbaik bagi keselamatan kita. Siaga gempa, kita selamat.

Presentasi dari kawasan Tasangga Pura 23 Jayapura ya, sudah 53 menit lepas tadi pukul 10 pagi ya pendengar. Dan tentunya sampai di sini saya Weli temani Anda. Usai sudah saya menemani ruang dengar Anda untuk edisi siar hari ini, hari Jumat 5 Juni 2026. Akhirnya di kawasan Tasangga Pura 23 Jayapura, Weli yang bertugas. Saya di siang hari ini pamit, dan nanti ada rekan saya Siti Rahmawati yang akan melanjutkannya hingga di pukul 18 Jayapura siang dan juga Jayapura sore untuk Anda semua. Selamat siang, tentunya selamat memasuki weekend pada esok hari ya. God bless you all. Hawewane, wanyambe. God bless you all.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak, Mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kau diam sudah. Mace, kau sudah masak?
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Aku kasih uang di mana jadi? Aku hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

Langsung dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Selamat berjumpa kembali selepas rekan saya Wilhelmina Runtuboy yang sudah temani Anda sejak pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Selanjutnya terhitung mulai pukul 11 siang waktu Indonesia Timur pendengar, hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita di depart yang kedua untuk rangkaian lintas Jayapura siang, hingga depart yang ketiga untuk rangkaian lintas Jayapura sore edisi siar hari ini, hari Jumat tanggal 5 Juni 2026. Ketemu lagi sama saya Rahma yang bertugas menemani Anda dengan rangkaian program-program siaran kami, beragam informasi dan inspirasi, dan tentunya juga lagu-lagu yang akan menghibur serta menyemangati segala aktivitas Anda. Yang lagi WFH, work from home, atau yang lagi WFO, work from office, atau WFA, work from anywhere. Selamat siang saja untuk Anda semuanya. Selamat menjalani segala aktivitas Anda. Tetap semangat.

0: Waktunya kentongan.
1: Tahukah Anda, listrik bukan hanya soal biaya, tapi juga soal nasib bumi kita. Pemborosan listrik adalah isu lingkungan yang serius. Mayoritas listrik yang kita gunakan di Indonesia masih dihasilkan dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil, seperti batu bara. Ketika kita menyalakan lampu di ruangan kosong, membiarkan AC menyala seharian tanpa batasan, atau lupa mencabut pengisi daya, kita secara tidak langsung meningkatkan pemakaian bahan bakar fosil yang dapat mengancam bumi kita. Sebaliknya, setiap kilowatt jam listrik yang kita hemat berarti mengurangi pembakaran bahan bakar fosil, mengurangi emisi, dan memperlambat laju pemanasan global. Mematikan satu lampu, mencabut satu charger, atau mengatur suhu AC yang ideal adalah tindakan nyata

Saudara pendengar dimanapun Anda berada bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di depart yang kedua untuk rangkaian lintas Jayapura siang informasi waktu pendengar. Saat ini sudah pukul 11:22 waktu Indonesia Timur, dan selamat siang untuk Anda semuanya. Selamat menjalani kembali segala aktivitas Anda dengan semangat yang baru, dengan niat yang baik ya. Apapun pekerjaan yang dijalani, lakukanlah dengan penuh tanggung jawab, dengan senang hati, agar setiap apa yang kita kerjakan membawa manfaat bagi banyak orang. Amin. Dan di tengah kesibukan Anda, bagi Anda seluruh umat muslim, terkhusus bagi kaum prianya, jangan lupa meluangkan waktu untuk beribadah sholat Jumat ya hari ini, karena kami pun program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, saudara pendengar, akan menyiarkan khutbah dan jalannya ibadah sholat Jumat untuk edisi hari ini, hari Jumat tanggal 5 Juni 2026 akan kami siarkan langsung dari Masjid Fajrul Islam Kota Raja sekitar pukul 12 siang waktu Indonesia Timur, dan nanti juga pada pukul 11:30 waktu Indonesia Timur kami akan hadirkan Senandung Religi Islami. Kita jelang dengan beberapa persembahan lagu-lagu hiburan pilihan yang kembali kami hadirkan menemani segala aktivitas Anda di suasana siang hari ini. Satu dari punyanya Reza Artamevia, spesial untuk Anda. Judul lagunya Pertama.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Sutaman Gender.
1: Mengetengahkan beragam permasalahan gender dan solusinya, baik dari sisi prestasi, pekerjaan, rumah tangga atau keluarga, hukum, kesehatan, dan sosial.
0: Menghadirkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya.
1: Dibahas selama 1 jam setiap hari Senin pukul 10 waktu Indonesia Timur di Pro 1 RRI Jayapura.
0: Melalui FM 97,6 dan 96 MHz dan di kanal YouTube kami RRI Jayapura Official.
1: Masukan, saran, dan kritik pendengar sangat kami nantikan melalui line telepon 0967-536-386 atau langsung di kanal YouTube RRI Jayapura Official.
0: PUG, Pengarus Utama Gender
1: di Pro

Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, informasi waktu saat ini sudah pukul 11 lewat 33 menit waktu Indonesia Timur ya. Sudah pukul 11 lewat 33 menit waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, akan kami hadirkan senandung religi Islami. Kita jelang bersama nanti akan kami siarkan khutbah dan jalannya ibadah sholat Jumat dari Masjid Fajrul Islam Kota Raja untuk edisi hari ini, hari Jumat tanggal 5 Juni 2026. Standby yang bertugas di sana ada rekan teknik kami, ada Bung Acim, dan Mbak Rahma di sini bertugas bareng Bung Wana sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 6 sore nanti. Senandung religi Islami kami hadirkan ke ruang dengar Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat, dan kita jelang bersama siaran langsung jalannya ibadah sholat Jumat yang sebelumnya akan didahului dengan khutbah Jumat sekitar pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Jayapura, kanal informasi dan inspirasi terkhusus bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Pukul 12 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur, dan kini kita ikuti khutbah dan jalannya ibadah salat Jumat yang kami siarkan langsung dari Masjid Fajrul Islam Kota Raja. Dari studio kami di kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Jumat. Semoga amal ibadah Anda, khususnya para kaum pria, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Ku kan selalu usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita panjatkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu Taala. Hingga detik ini, saat ini kita masih diberi kenikmatan, kesehatan, sehingga kita dapat melangkahkan kaki di masjid yang fa'insya'Allah penuh barokah ini. Salawat ma'asalam semoga tercurahkan ke pangkuan baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat yang selalu mendapatkan syafaatnya nantinya di yaumil kiamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, kami sebagai khatib mengajak jamaah, terutama diri kami pribadi, untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kanjeng Nabi dawuh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun angkuna hasabahullahu taala hisab yasira wa adkhalahul jannah bi rahmatih, tu'ti man haramak wa ta'fu amman dhulamak wa tasilu man qata'ak. Ada tiga hal jika ada pada diri kita, maka Allah akan mudahkan hisab kita dan Allah akan masukkan surganya dengan penuh rahmat dan penuh rasa kasih sayang. Yang pertama, berilah, kasihlah kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita. Kemudian yang kedua, maafkanlah pada seseorang yang mendolimi dan yang menyakiti kita. Kemudian yang ketiga, sambunglah tali persahabatan, sambunglah tali kekeluargaan, dan sambunglah tali persaudaraan kepada seseorang yang memutus hubungan persaudaraannya kepada kita. Sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, sebagai muslim yang baik, agar kita bisa merasakan kehidupan yang tenang, kehidupan yang damai, kehidupan yang membahagiakan, sebaiknya atau sayogjanya, jagalah hubungan baik kepada keluarga kita, jagalah hubungan baik pada tetangga kita, walaupun toh tetangga tersebut berbeda keyakinan dengan kita. Kemudian jagalah hubungan baik pada teman dan sahabat-sahabat kita. Perlakukanlah mereka semuanya dengan penuh rasa cinta dan penuh rasa kasih sayang. Sebisa mungkin jangan sampai kita lukai hatinya atas sebab perlakuan kita. Sebisa mungkin jangan sampai kita lukai hatinya dengan perkataan dan ucapan yang dapat menyinggung perasaannya. Sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, untuk menjaga rasa kekeluargaan dan kerukunan agar terjaga selalu, maka sebaiknya semua apa yang kita lakukan dan apa yang kita ucapkan sebaiknya kembalikanlah kepada diri kita. Contoh misalnya, jika kita enggan diperlakukan tidak baik, jika kita tidak berkenan dikecewakan atau dirugikan, maka sebaiknya kita jangan melakukan hal yang demikian. Begitu juga jika kita tidak terima dibicarakan keburukan kita, kita tidak mau diumbar aib kita, maka sebaiknya jagalah lisan kita dari berkata yang dapat menyakiti hati sesama manusia. Sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, agar dalam kita berkeluarga, agar kita dalam bertetangga, agar kita dalam bermasyarakat selalu terjaga kerukunan, kedamaian dan kebersamaannya. Untuk itu sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, kedepankanlah hidup dengan saling menghormati dan saling menghargai dan mengasihi. Yang muda menghormati yang tua, yang tua mengasihi yang muda. Semoga dengan demikian sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Taala, kehidupan kita akan diberi kedamaian, ketentraman oleh Allah Subhanahu Taala. Amin amin ya Rabbal Alamin. أقول قولي هذا فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.

La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istaqimu sufufakum ma'tadilu. Mohon untuk safnya diluruskan dan dirapatkan, mengisi saf-saf yang masih kosong. Salat jami'at rahimakumullah. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Salli furta astaghfirullah. Ilahi antal maksudi warna nafsi wa ziyata khasyu bidari kalimat. Allah.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله

Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura akan all informasi dan inspirasi bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Sampai di sini kami cukupkan persembahan Senandung Religi Islami yang sudah dihadirkan. Sembari tadi kita menantikan disiarkannya khutbah dan jalannya ibadah sholat Jumat dari Masjid Fajrul Islam Kota Raja. Dan sudah kami rangkaikan kembali sesudahnya dengan senandung-senandung religi islami hingga mengantarkan kita, saudara pendengar, di studio kami saat ini sudah pukul 12:59 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita akan ikuti bersama dihadirkannya beragam informasi olahraga dalam dinamika olahraga. Kami relay pukul 13 waktu Indonesia Timur pendengar dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

Spanyol ditahan imbang Irak 1-1 dalam laga persahabatan. 7 wakil Indonesia berjuang di perempat final Indonesia Open 2026. Petenis putri Maya Valinska lolos ke final French Open 2026. Timnas Indonesia menang 3-0 atas Timor Leste di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Timnas Spanyol gagal meraih kemenangan dalam laga uji coba terakhir jelang Piala Dunia 2026 setelah ditahan imbang Irak 1-1 di Stadion Riazor La Coruna. Ferran Torres membuka keunggulan Spanyol pada menit 16 lewat serangan balik cepat. Namun Irak merespon cepat melalui gol individu brilian Mercas Doski pada menit 27. Babak kedua Spanyol mendominasi namun pertahanan rapat Irak membuat skor imbang bertahan hingga akhir. Pelatih Luis de la Fuente menyatakan sangat senang dengan performa tim meski hanya imbang dan memuji pemain hebat dengan masa depan cerah yang telah melakukan debut.
1: Itu semua memang pantas mereka dapatkan. Kami sangat senang hal ini terjadi seperti ini dengan cara ini, tetapi kita selalu menjadi mempertahankan sedikit dengan beberapa catatan. Itu tergantung pada bagaimana perkembangan pertandingannya, tetapi ini berjalan dan kami mengundang semua orang untuk melakukan debut. Saya tegaskan, kami sangat bahagia karena mereka telah mendapatkannya. Mereka adalah pemain hebat dengan masa depan cerah.
0: Spanyol tergabung di grup H Piala Dunia 2026 bersama Uruguay, Arab Saudi, dan Tanjung Verde. Sementara Irak berada di grup I bersama Prancis, Senegal, dan Norwegia. Sedangkan hasil laga persahabatan lainnya, Prancis kalah 1-2 dari Pantai Gading, Republik Ceko menang 3-1 atas Guatemala, Swedia imbang 2-2 dengan Yunani, dan Andorra menang 2-0 atas Liechtenstein.

0: Kabar dari sepak bola Inggris. Liverpool resmi menunjuk Andoni Iraola sebagai pelatih kepala baru untuk musim 2026-2027 menggantikan Arne Slot yang meninggalkan Anfield. Pelatih asal Spanyol berusia 43 tahun itu didatangkan setelah sukses membawa Bournemouth finish di posisi ke-6 Liga Inggris musim 2025-2026 dan mengamankan tiket Liga Eropa, kompetisi Eropa pertama dalam sejarah klub. Iraola mengaku antusias dan ingin menjadi bagian dari fans Liverpool, mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari mereka sehingga bisa menikmati bersama.
1: I can only say that I
2: saya ingin menjadi salah satu dari bagi Anda. Saya ingin mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari kalian sehingga kita bisa menikmatinya semaunya bersama.
1: Enjoy all together.
0: Liverpool mengakhiri musim di peringkat kelima setelah bermain imbang 1-1 melawan Brentford yang membuat manajemen berpisah dengan Arne Slot diikuti perpisahan sejumlah pemain kunci termasuk Mohamed Salah. Iraola menantikan tantangan baru bersama salah satu klub terbesar dunia.

0: kita ke serba-serbi Piala Dunia. Nasional Kolombia kembali ke panggung sepak bola dunia dengan ambisi besar pada Piala Dunia 2026. Berikut kita simak ulasan bedah tim Kolombia yang akan disampaikan reporter Akbar.
1: Kali ini kita akan bahas satu negara dari Amerika Selatan yang sempat absen di Piala Dunia sebelumnya, yaitu adalah Kolombia. Kolombia merupakan salah satu negara kuat di Amerika Selatan. Namun, dalam perjalanannya, mereka beberapa kali tersandung oleh kesalahan mereka sendiri. Contohnya adalah di Piala Dunia sebelumnya. Mereka gagal lolos ke Piala Dunia melalui fase kualifikasi di zona CONMEBOL. Kolombia terakhir bermain di Piala Dunia edisi 2018 lalu di Rusia, dan mereka berhasil masuk ke babak 16 besar sebelum kalah lawan raksasa sepak bola dunia, yaitu Inggris. Menuju Piala Dunia kali ini, Kolombia bermain cukup impresif selama babak kualifikasi. Walaupun mereka beberapa kali kalah dan imbang, namun mereka tetap berhasil mempertahankan posisinya di peringkat 3 klasemen akhir kualifikasi zona CONMEBOL. Namun, kalau kita ngomongin pemain, Kolombia merupakan salah satu negara dengan rata-rata usia skuadnya yang tertinggi di Piala Dunia kali ini. Kurang lebih rata-rata usia mereka adalah 30 tahun. Contohnya, di bawah Mistar, mereka masih mengandalkan seorang David Ospina. David Ospina sendiri memang sudah malang melintang di Eropa. Namun usia sudah memasuki usia senja, yaitu 37 tahun. Lalu di posisi back tengah juga Yerry Mina dan juga Davinson Sanchez sudah termakan usia. 29 tahun dan 31 kalau tidak salah. Lalu kita masuk ke lini tengah. Di sini ada beberapa pemain top dunia yang berseragam timnas Kolombia. Yang pertama itu ada Rios. Rios sendiri mungkin bisa dibilang salah satu pemain termuda di skuad kali ini. Usianya baru 26 tahun dan bermain di Benfica. Dan kita juga nggak lupa ada satu legenda hidup timnas Kolombia, yaitu James Rodriguez. Kita ingat bagaimana permainan dia di Piala Dunia 2014 lalu. Dia menjadi salah satu pemain terbaik dan akhirnya direkrut oleh raksasa klub raksasa Eropa, yaitu Real Madrid. Dan di lini depan, Kolombia punya satu pemain kunci yang sedang on fire, yaitu Luis Diaz. Pindah dari Liverpool ke Bayern Munchen tidak menghambat kualitasnya. Bahkan secara statistik, asis dan golnya bahkan meningkat dibanding saat dia bermain di Liverpool. Nah, masalahnya, apakah skuad La Cafeteros ini yang sudah termakan usia sanggup bersaing menghadapi lawan-lawan yang lebih muda? Apakah mereka masih punya kecepatan untuk mengimbangi permainan cepat? Coba kalian komen di bawah ini, apakah skuad tua ini bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini.

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengantisipasi Ferrari yang dinilainya bisa mengalahkan timnya di GP Monaco akhir pekan nanti. Meski Mercedes saat ini masih dominan dengan menyapu bersih kemenangan di 5 seri balapan. Kimi mengatakan ia tidak memikirkan kejuaraan, hanya fokus menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba meningkatkan kemampuan.
1: I'm not thinking about championship or anything like that.
2: Saya tidak memikirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Saya hanya berpikir untuk menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba melakukan yang terbaik, berusaha untuk meningkatkan kemampuan, menaikkan standar, dan lalu kita lihat saja hasilnya nanti.
0: Pembalap asal Italia ini sedang dalam tren positif dengan 4 kemenangan beruntun. Kimi yakin Mercedes akan melakukan yang terbaik untuk menyaingi Ferrari yang sudah menunjukkan sinyal positif dalam pengembangan, terbukti mampu memangkas jarak waktu di GP Miami. Kimi Antonelli kini memimpin klasemen sementara dengan 131 poin, unggul 43 poin dari rekan setimnya George Russell di posisi kedua.

0: informasi dari Arena Net. Petenis Polandia Maja Walinska melaju ke final French Open 2026 usai mengalahkan Diana Schneider di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis Polandia Maja Walinska mencetak sejarah di turnamen French Open 2026 setelah melaju ke partai final dari jalur kualifikasi. Walinska mengalahkan unggulan ke-25 Diana Schneider 2 set langsung dengan skor 7-6, tiebreak 7-4 dan 6-4 pada laga semifinal yang berlangsung di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Walinska menjadi petenis kualifikasi pertama yang mencapai final Roland Garros dan wanita ketiga yang melakukannya pada debut putaran utama di Paris. Pertandingan berlangsung ketat selama 2 jam 10 menit dengan rally panjang dan pertarungan fisik dari kedua pemain. Usai laga, Walinska mengaku tak percaya dengan pencapaian tersebut, namun menegaskan akan tetap fokus dalam menghadapi laga pamungkas mendatang.
2: I feel like I'm in the bubble.
3: Saya merasa seperti berada di dalam gelembung. Saya tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Saya hanya sangat senang bisa berada di sini. Saya hanya berusaha fokus pada setiap pertandingan dan memberikan yang terbaik. Setelah turnamen selesai, akan ada waktu untuk mencerna semuanya, menikmati momen ini dan bernapas dengan tenang.
2: Breathe in, breathe out, you know.
1: Sementara itu, Mira Andriva memastikan final Grand Slam pertamanya setelah menundukkan Marta Koshuk 6-1, 6-3 tadi malam. Petenis Rusia berusia 19 tahun itu tampil dominan dan hanya membutuhkan 76 menit untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut sekaligus menghentikan 17 kemenangan beruntun Koshuk di lapangan tanah liat serta membalas 2 kekalahan sebelumnya musim ini. Usai pertandingan, Andriva mengaku puas karena mampu mencapai final Roland Garros pertamanya.
3: Pertandingan hari ini sangat berat bagi saya. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan pada hari ini. Tentu saja, Marta adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Dia menjalani musim yang luar biasa di lapangan tanah liat sejauh ini, dan saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya juga puas dengan cara saya bermain hari ini.
1: Partai puncak tunggal putri French Open 2026 kini mempertemukan dua petenis yang menjalani final Grand Slam perdana mereka. Laga yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam besok akan menjadi pertemuan pertama keduanya dan membuka peluang bagi salah satu di antara mereka untuk mencetak sejarah di Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pelatih Timnas Indonesia John Heerkman membidik kemenangan pertama skuad Garuda atas Oman dalam 38 tahun saat bersua di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK malam nanti. Indonesia dan Oman sudah bersua 6 kali dengan tim Garuda menang 2 kali pada 1987 dan 1988 di Kings Cup. Sementara pertemuan terakhir pada 2021, Indonesia kalah 1-3. Heerkman menilai laga ini bukan sekedar persahabatan, tetapi kesempatan menunjukkan Indonesia sebagai pesaing serius di AFC. Di peringkat FIFA, Oman di posisi 79, Indonesia di 122. Heerkman berharap supporter memenuhi SUGBK dan memberikan dukungan penuh, serta laga ini akan dimanfaatkan untuk melanjutkan hal positif dan memperbaiki kekurangan dari dua pertandingan sebelumnya di FIFA Series 2026.

0: Sementara itu, Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas Timor Leste dengan skor 3-0 pada penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas lawannya Timor Leste pada laga kedua penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam tadi, anak asuh Coach Nova Arianto berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 3-0. Meski sejak awal laga hujan deras mengguyur Stadion Utama Sumatera Utara, lantas tidak menyurutkan tempo permainan kedua tim. Hingga akhirnya Indonesia mampu unggul terlebih dahulu melalui gol yang diciptakan oleh Reno Salampesi di menit ke-42 sekaligus menutup laga babak pertama. Memasuki babak kedua, Coach Nova Arianto melakukan sejumlah pergantian. Terbukti Indonesia menambah 2 gol tambahan masing-masing melalui Irfan Siregar di menit ke-62 serta Arkan Kakak di menit ke-64. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengaku bersyukur timnya bisa meraih kemenangan kedua meski secara permainan tim masih banyak evaluasi yang dilakukan jelang menghadapi Vietnam di laga terakhir penyisian grup A.
2: Ya, dengan hasil ini pada hari ini sekali lagi saya ingin melihat semua pemain yang kemarin tidak tampil, kita akan coba full pada hari ini. Dan saya senang semua pemain bisa memberikan yang terbaik. Saya juga mengapresiasi dari tim Timor Leste yang pada hari ini bermain dengan sangat disiplin di pertahanan dan pastinya tidak gangguan buat kami. Jadi pertama, sekali saya juga terima kasih kepada pemain yang sudah berjuang pada hari ini. Dan saya minta setelah malam ini kita lupakan karena sebaiknya kita akan menghadapi Vietnam dan kita.
1: Sementara sang pemain Irfan Siregar mengaku bersyukur Indonesia kembali meraih kemenangan kedua. Meski begitu, Irfan Siregar tidak ingin berjumawa dan fokus di laga selanjutnya saat menghadapi Vietnam untuk menentukan juara grup A.
3: Ya, pastinya sangat senang bisa meraih 3 poin pada malam hari ini. Ya, tentunya teman-teman semua juga sangat bekerja keras pada malam hari ini dan kita fokus untuk melawan Vietnam.
1: Dengan hasil ini, Indonesia sementara berada di posisi kedua klasemen grup A dengan nilai 6 poin atau sama dengan Vietnam yang berada di puncak klasemen karena unggul produktivitas gol usai mengalahkan Myanmar dengan skor cukup meyakinkan 5-0. Indonesia dan Vietnam akan saling berhadapan pada 7 Juni mendatang untuk menentukan juara grup A. Sedangkan Myanmar dan Timor Leste dipastikan gagal lolos ke babak berikutnya. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

0: Dari ArenaNet, 7 wakil Indonesia siap berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta sejak pagi hingga malam nanti. Laporan disampaikan oleh Nurdiansyah.
1: Bulu tangkis tuan rumah akan kembali berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta sejak pagi tadi hingga malam nanti. Tercatat, 7 wakil Indonesia masih bertahan hingga perempat final demi meraih prestasi di kandang sendiri. Tunggal putra Jonathan Christie menjadi wakil terakhir tuan rumah yang mengamankan tempat di 8 besar Indonesia Open. Jojo melaju usai mengalahkan rekan senegaranya Alwi Farhan malam tadi. Turut melaju duo ganda putra Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dan Raymond Indra Nicholas Joachim. Begitu pula trio ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setiadigrum, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Febriana Melisa. Ganda Sabar Reza akan menghadapi pasangan asal China, Chen Boyang Liu Yi, ganda yang mengalahkan Fajar Fikri di babak 32 besar. Reza menyampaikan akan berusaha memberikan yang terbaik dan membalas kekalahan rekan senegaranya.
2: Juga karena kita tahu kemarin pasangan China-nya mengalahkan Fajar Fikri, yang satunya hanya David Fatir. Ya mudah-mudahan kita bisa membalas kekalahan mereka. Tapi kita juga akan fokus dulu ke rekapi kita berdua dulu untuk menyambut perlapan final besok. Mungkin satu lagi untuk kata-kata buat penonton yang di Istora, terima kasih banyak atas supportnya. Jangan lupa support terus atlet-atlet Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa memberikan performa dan memberikan hasil yang baik untuk semua.
1: Sementara ganda putri Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti akan menghadapi pasangan Jepang Yuki Fukushima Mayu Matsumoto. Sebelumnya, pasangan Indonesia kalah dari pasangan Jepang tersebut di All England Badminton Championship 2026. Meski demikian, Tiwi Fadia menyampaikan akan berusaha tetap fokus di lapangan untuk memberikan yang terbaik.
3: Ya mungkin kan kalau kita di lapangan kadang tidak sadar, karena saya karena rally point juga, jadi satu poin itu cepat banget. Ya itu juga, kita juga masih belajar mengatasi itu, gimana misalnya kita unggul kita kekejar. Jadi mungkin tadi poin penting juga buat hari ini untuk tetap tenang dan saling yakinin sih kalau main di ganda.
4: Benar kan ada teh? Ya kadang kayak gitu kan, kita waktu bermain itu gak sadar ya gitu. Satu poin tiba-tiba udah hampir kekejar gitu. Tapi itulah diingetin, saling ingetin satu sama lain untuk tetap tenang dan bisa ambil permainan.
1: Sayang, tuan rumah sudah kehabisan wakil di ganda campuran menyusul kandasnya Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, menyusul Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah, dan Jafar Hidayatullah Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu. Kendati demikian, Indonesia sudah memastikan satu wakil dari nomor ganda putri di semifinal dengan Rachel Alicia Ross. Feby Setiadigrum akan menghadapi Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puswitasari di babak perempat final ini yang akan berlangsung siang nanti pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari olahraga panjat, dua wakil Indonesia berhasil mengamankan tiket semifinal Lead World Climbing Series Praha 2026 di Ceko. Putra Tri Ramadhani bahkan mencetak sejarah dengan menempati posisi teratas babak kualifikasi Lead Putra dengan skor 1,73, mengungguli Sorato Anraku dari Jepang di posisi kedua dan juga Alberto Gines Lopez dari Spanyol di peringkat tiga. Di sektor putri, Alma Ariela Sani lolos ke semifinal di posisi ke-11 dengan skor 13,16. Sementara Rafianto Ramadan dengan skor 36, Rafiandi Ramadan dengan skor 42, dan Lintang Cahyani Sukma dengan skor 64 gagal. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Wahyu Pristiawan Buntoro menyambut positif hasil ini sebagai penanda bagus bagi perkembangan Panjat Tebing Indonesia serta semakin siap menghadapi Asian Games dan World Climbing Series berikutnya. Adapun semifinal akan berlangsung pada Minggu 7 Juni mendatang.

0: Kabar dari meja biliar, Predator PBC Indonesia International Open atau IIO 2026, kompetisi biliar terbesar di Asia Tenggara, akan digelar pada 29 Juni hingga 4 Juli 2026 di Pro Billiard Center PBC iNews Tower Jakarta Pusat. Diikuti 128 atlet dari lebih 20 negara dengan total hadiah $100,000. Dalam peresmian turnamen tersebut, Menpora Erick Thohir mendorong atlet nasional memanfaatkan ajang berstandar internasional ini untuk meningkatkan prestasi. Erick juga mendorong sinergi program student athletes dengan menjadikan pendidikan prioritas untuk kesejahteraan atlet masa depan, memastikan mereka yang telah berjuang mengharumkan bangsa dapat hidup layak dan sejahtera jangka panjang.
1: Kepada para atlet, ini kesempatan bagus untuk kalian mengukur kualitas kalian. Jangan melihat juga menjadi atlet itu sebuah progres kehidupan yang tidak baik. Banyak atlet-atlet yang justru punya nama besar bisa menjadi loncatan di karir berikutnya. Saya sebagai Menpora sangat mendorong yang namanya student athletes. Karena jadi atlet itu kadang-kadang ada injury yang tidak bisa diprediksi dan akhirnya membuat atlet itu untuk pensiun dini. Karir pet, don't worry. Sekarang kita lagi coba bonus besar. Pemerintah juga banyak kompetisi. Atlet tinggal fokus bagaimana berkarir, tapi juga ada insuransi pendidikan dan juga nabung.
0: Turnamen yang diinisiasi PB POPSI ini menjadi sarana krusial mengasah kemampuan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Saudara pendengar, Anda kembali bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Selepas sudah kita simak beragam informasi olahraga dalam dinamika olahraga, kami relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

Jika Anda ingin meningkatkan kualitas diri dan membuka peluang baru dalam perjalanan karir yang profesional, maka program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua hadir sebagai solusi tepat. Didukung para profesor berpengalaman dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, Anda akan dibekali ilmu dan keterampilan terbaik. Bergabunglah bersama program Magister Pendidikan Agama Islam atau Magister Hukum Keluarga Islam. Pendaftaran mulai 6 April sampai 8 Agustus 2026. Untuk info lebih lengkap, silakan datang ke kampus di Buperwaena, Kota Jayapura atau WA ke nomor 0813-4094-8094. Jadilah bagian dari perubahan menuju Papua yang lebih maju dan berdaya saing. Program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua, melangkah lebih tinggi, membangun negeri.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini, program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Informasi waktu sudah pukul 13:37 waktu Indonesia Timur, dan nanti kami punya satu informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam ruang informasi yang akan mewarnai pula kebersamaan kita di suasana siang hari ini. Sampai kita jelang bersama, kita nantikan juga tanda waktu pukul 14 waktu Indonesia Timur dihadirkan kembali ajang Topi Asli Terang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Selamat siang untuk Anda semuanya, sudah menikmati hidangan santap siang, sudah makan siang di kantor kah yang hari ini kebagian jadwal harus WFO atau work from office, yang di rumah work from home juga jangan sampai lupa makan siang, yang work from anywhere juga ya, karena makan siang itu penting, apalagi cuaca begitu cerah hari ini. Semoga menjadi penyemangat deh untuk Anda semuanya menjalani setiap pekerjaan dan berbagai kegiatan dengan penuh semangat, dengan penuh energi. Tetapi jangan lupa tetap jaga kesehatan, manfaatkan waktu istirahat sebaik mungkin, jangan lupa juga ya bersemangat untuk menyelesaikan berbagai tugas pekerjaan untuk hari ini sebelum nanti menikmati momen akhir pekan dua hari, hari Sabtu dan hari Minggu bersama keluarga tercinta. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita jelang pukul 14 nanti ada satu informasi yang kami hadirkan sesaat lagi ke ruang dengar Anda.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

pindah ke lain hati karena sudah nyaman katanya Mbak Rahma. Saking nyamannya jadi sayang deh ya, terlanjur sayang katanya. Kalau mau meninggalkan Pro 1, iya dong ya. Dijamin kami selalu hadir menemani Anda dengan rangkaian program-program siaran kami. Semoga saja bisa terus menjadi teman terbaik Anda. Dan kelanjutan dari lagunya Kla Project, Tak Bisa Ke Lain Hati Karena Lantaran Sudah Terlanjur Sayang ya. Pilihan lagunya kali ini dihadirkan untuk Anda. Dan kita jelang 4 menit ke depan, kami gelar ajang Topi Asli Tarang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang dan kita jumpa lagi dalam gelaran program acara Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Saat ini pukul 14 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur dan kebersamaan kita sampai kita jelang bersama nanti pukul 15 waktu Indonesia Timur atau sampai jelang jam 3 sore ini. Di ujung telepon langsung dibuka untuk Anda yang mau bergabung, silahkan telepon ke sini ke line telepon kami di 0967 536 386. Pilihan lagunya terserah. Yang penting lagu Indonesia, bukan lagu barat, bukan lagu dari mancanegara, bukan lagu Korea, bukan lagu Malaysia, ya kan? Namanya saja Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Dibuka line telepon kami, silahkan setiap sesinya Mbak Rahma terima satu penelpon ya, dengan satu requestan lagu langsung diputarkan di 0967 536 386. Sesi number Wahid alias nomor pertama diterima di ujung telepon. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Kopi Asli.
0: Selamat siang, dengan siapa ini, di mana?
1: Tak kenal maka tak disayang.
0: Iya dong, justru kenal makanya disayang.
1: Iya. Selamat siang.
0: Sore. Iya, siang menjelang sore, Bunda.
1: Ini kami ada kumpul di rumahnya Mama Fani.
0: Oh, begitu.
1: Lagi santai-santai menikmati angin.
0: Kayaknya ini rencana mau ikut konvoi.
1: Ya, sepertinya.
0: Mama Fani, sesiap baju ini kan Argentina kan pakai jersey ya, terboleh.
1: Sudah lagi, tentunya nyaman Argentina lagi.
0: Ih, mantap apa? Mbak Rahma tunggu di ujung jembatan merah. Biru putih menyala, langit cerah juga nih. Wah, siang ini.
1: Wah,
0: sip, sudah semakin semangat. Mau request ya. Lagunya siapa, Bunda?
1: Aku minta lagu yang
0: siapa? Na na na na na na na. Bunda?
1: Tuh. Ini lagunya Gus Plus Nusantara 4.
0: Gus Plus Nusantara
1: 4. Lagu dulu.
0: Oke, Gus Plus yang penting Nusantara 4.
1: Nusantara 1.
0: Ada 4 ada.
1: Oke, baik. Terima kasih.
0: Sip.
1: Aku yang mengawali.
0: Aku juga yang nanti tidak mengakhiri. Terima kasih ya. Bunda Asneika yang sudah bergabung ya. Pilihan lagunya, requestan lagunya langsung diputarkan dari punyanya Gus Plus ya. Ternyata ada Nusantara 1, Nusantara 2, Nusantara 3. Yang kali ini di request Nusantara 4. Oke deh, langsung diputarkan.

0: Saudara pendengar, itu dia requestan lagu di sesi yang pertama ajang Topi Asli Torang Pilih Halunan Senandung Lagu Indonesia dari punyanya Gus Plus Nusantara 4. Di ujung telepon, di belakangnya Bunda Sneke, penelpon yang kedua di 0967536386. Halo, selamat siang Topi Asli.
1: Topi Asli.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Ih, macam loyo kak, ini lagi cerah ini cuacanya.
1: Biasa ada di
0: mana nih? Oh iya, kamu semua mau kumpul, mau konvoy kah? kan titik kumpul di Lukas NMB, betul? Mau Fani itu, tolong. Aduh, memang ya, Kak Yus.
1: Ya.
0: Iya, sudah siap, jersey biru putih ya. Nanti saya tunggu di ujung jembatan di home base.
1: Iya, mantap.
0: Pokoknya kalau pakai baju gado-gado tidak bisa, harus pakai jersey biru putih. Oke, sudah. Sambil siap-siap, silahkan Kak Yus mau request lagunya siapa?
1: Dari Heidi. Dari Heidi Diana. Aduh mbak.
0: Heidi Diana, judulnya apa? Judulnya di mana ada kamu di situ ada aku.
1: Bukan. Tuhan sayang.
0: Tolong. Ini masih siang-siang ini.
1: Enggak apa-apa, coba mau ku sayang, mau siang panas kau. Panas bisa hujan turun di Trawangan.
0: Oh begitu. Iya, kalau hujan rasa sejuk ya. Karena duhai sayang. Sip, sudah langsung nih, sudah mau naik ini lagunya nih.
1: Ya, oke, baik.
0: Oke. Iya. Terima kasih Kak Yus yang sudah bergabung ya. Aduh hai sayang. Betul Kak Yus, ini toh lagunya. Betul Mbak Rahma itu sudah ya. Jangan lama lagi, kasih naik sudah. Kalau sudah aduh hai sayang tuh biar cuaca panas juga rasa sejuk. Karena aduh hai sayang. Oke deh, ini requestan lagunya dari penyanyi Heidi Diana dihadirkan Kak Yus, semoga terhibur.

0: Sudah terdengar pukul 14 lewat 19 menit waktu Indonesia Timur. Di ujung telepon untuk sesi selanjutnya diterima lagi, silahkan di 0967536386. Halo, selamat siang Topi Asli.
1: Topi Asli, selamat siang Kak Rahma.
0: Siang Cecil, silahkan Cecil.
1: Lagunya Padi Band, judulnya Begitu Indah.
0: Begitu Indah, oke sip.
1: Selamatnya, terima kasih.
0: Oke deh, terima kasih kembali Cecil yang sudah bergabung. Requestan lagunya langsung dihadirkan dari

0: Sembahan lagunya yang sudah di-request sama Cecil. Begitu indah hari ini di ujung telepon. Diterima lagi untuk sesi selanjutnya di 0967-536-386 dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Halo, selamat siang.
1: Selamat bertugas.
0: Terima kasih Kakak Afi.
1: Hanya aku dan dia.
0: Wis, bahaya sekali.
1: Iya, kata.
0: Hanya aku dan dia.
1: Cabertong.
0: Siapa? Hanya aku dan dia.
1: Kai Bertom.
0: Ih, nama susah sekali, Kak. Eja-eja. Di eja per huruf.
1: C.
0: Eh?
1: Charlie Juliet.
0: C, pakai C.
1: C itu sekali.
0: Terus?
1: Bravo Eko.
0: Pakai H, Charlie gitu. Eh, apa sih namanya?
1: D-E S-T-O-N-S.
0: Ih, susah ganti.
1: Tidak. Coba lagi.
0: Hanya aku dan dia. Iya, per hurufnya yang nyanyinya. C.
1: C, Y.
0: Y, Y.
1: Ya,
0: ah,
1: betul.
0: C, Y.
1: B, E.
0: D, E.
1: B, B, B.
0: Oh, B, B.
1: B, E.
0: B, E.
1: R. R, R, R.
0: Oh, oke, okay, sudah. Sudah. Ada Jo. Ada. Yo, ya. Hanya aku dan dia. Hanya aku dan dia. Iya. Oke. Okay.
1: Hah? Kalau tidak salah dia cover lagunya Mika Salhatu.
0: Oh iya, pantas tadi yang muncul duluan tuh ini apa? Ini tapi enggak ada dialek itu ya, Ambon ya.
1: Kan dia tahu ada, tidak ada.
0: Aman
1: tidak ada,
0: ya. Oke. Okay. Iya, oke, okay, baik.
1: Dia tahu hari ini kan Barahama yang tugas ya.
0: Apa hubungannya?
1: Habis tadi orang dia kasih naik My Love juga jadi. Kan penyanyinya sama tuh.
0: Oh iya, baik. Baik.
1: Oke, okay, baik. Selamat waktu, guys.
0: Baik. Terima kali kasih. Ini. Di udara tetap di udara dong. Terima kasih. Tetap ya. Terima kasih Kakak Ave yang sudah bergabung ya. Yang punya rencana ikut konvoi Argentina hari ini, titik kumpulnya di Stadion Lukas NMB, betul, pukul 15 waktu Indonesia Timur ya, mulai kumpulnya. Kalau dengar-dengar informasi, jalannya mulai pukul 17 atau jam 5 sore ya. Ini sampai nanti finishnya itu di home base fans Argentina Jayapura Papua ya, FAJP kalau tidak salah ya, di dekat-dekat ujung jembatan Yoteva, pokoknya home base-nya di sekitar situ di Hall Tekam ya. Selamat siang deh untuk semuanya, jangan lupa hari ini gunakan jersey kebesaran dari Argentina, biru langit dan juga putih ya, perpaduan dua warna yang kalau kita lihat itu mama yo menyala ya, apalagi cuacanya juga mendukung hari ini ya. Tetap berhati-hati untuk semuanya yang punya agenda mengikuti konvoi Piala Dunia dari negara manapun ya, utamakan keselamatan sesama pengguna jalan. Oke, ini pilihan ataupun requestan lagunya langsung dihadirkan Hanya Aku dan Dia. Selepas ini yang mau bergabung silahkan, boleh nanti ditelepon lagi di line telepon kami, pendengar ditunggu di 0967 536 386 dalam ajang Topi Asli siang hari ini.

0: Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.
1: Saudara pendengar, pukul 14.33 menit waktu Indonesia Timur, masih menemani Anda dalam ajang Topi Asli Tarangpili Alunan Senandung Lagu Indonesia. Di sesi selanjutnya kita terima yang sudah menanti di ujung telepon, ada siapa gerangan. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang, dan Mbak Rama kan?
1: Iya betul, Kakak Gusti, Kak Ganti. Bagaimana kabar Kakak Gus hari ini, Ganti?
2: Hari ini begitunya suasana di saat jam 2 lewat ini, wah, begitu ya panas terik di
1: sekitaran
2: Tagamola Bepura, tapi kita aktivitas kendaraan dan motor sekarang
1: rame ya, apalagi rame, mau akhir pekan ya. Wis, berkah selalu kerjaannya Kakak Gus, sehat selalu juga.
2: Betul, baik ya, di depan Tagamola Bepura ada Bung Ricky dan Kak Gubal, juga ada Pak Niko dengan Tura Netra juga yang jual-jual sapu.
1: Oh iya, selamat siang untuk semua di sana.
2: Kalau lagi aktivitas di siang hari ini, semoga sukses selalu.
1: Amin, semangat ya.
2: Iya, kami ada lagu pengantar makan siang.
1: Betul, boleh. Lagunya siapa?
2: Nah, dari Tony Pereira, Sahabatku.
1: Sahabatku, oke deh.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama. Iya. Terima kasih. Selamat siang. Ganti ya, penelpon selanjutnya. Nanti boleh bergabung lagi ya. Boleh bergabung lagi yang lain ya. Sekali nelpon untuk kebersamaan kita, satu orang satu kali nelpon saja ya. Oke, terima kasih Kakak Gus sudah bergabung, untuk semuanya juga di sana yang lagi beraktivitas di arah-arah Tagamol Abepura. Selamat siang, selamat beraktivitas, tetap semangat ya. Ini requestan lagunya langsung hadir menemani semuanya. Requestan lagu dari Kakak Gusti, dari punyanya Tony Pereira. Lagu ini lumayan lama juga ya, baru kita dengar ya. Judul lagunya Sahabat.

0: sudah dihadirkan dan mengantarkan kita. Kini sudah pukul 14 lewat 38 menit waktu Indonesia Timur. Di ujung telepon diterima lagi di line telepon kami di 0967536386. Halo, selamat siang Topi Asli.
1: Selamat siang Topi Asli, selamat siang Mbak Rahma.
0: Selamat siang, Famos Argen.
1: Oh tetap.
0: Oh Fani, silahkan.
1: Papa ini mau request lagu dari Pance.
0: Wis, apa judulnya?
1: Deku judul itu Mutiaraku. Karena Mutiaraku macam lama sekali son tidak dengar.
0: Oh deh. Iya, Mutiaraku. Oke, baik.
1: Lagu Mutiara ini spesial buat Violet yang ada di rumah, Mama Smeke yang mancing-mancing, Tante Yus. Mm-hmm. Yang ada kunyah-kunyah pinang. Ini lagu spesial buat kita yang ada di
0: sini. Wis, mantap sudah.
1: Iya. Begitu ya.
0: Oke deh.
1: Makasih.
0: Sama-sama. Iya, terima kasih Mama Fani yang sudah bergabung dari arah-arah Telaga Maya. Yang lagi mancing, semoga dapat banyak ya. Terus yang lagi sementara makan pinang juga bisa lempar pinang ke sini kan. Oke deh, untuk semuanya di sana selamat siang, terhibur selalu. Rekasan lagunya langsung dihadirkan dari punyanya Pance, Mutiaraku.

0: Mendengar ungkapan kasih sayang memang bisa lewat apa saja, selain tindakan bisa juga lewat lagu. Dan untuk seorang Panca, ya, ini diungkapkan melalui lagu. Itu tadi yang barusan dihadirkan Mutiaraku. Di ujung telepon diterima lagi, silahkan untuk sesi selanjutnya. Ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Informasi waktu sudah pukul 14:44 waktu Indonesia Timur. Diterima di line telepon kami 536386. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Topi Asli.
0: Topi Asli, selamat siang Kakak Dian. Tidak bisa menyamar, Mbak Rahmat tahu.
1: Terpantau jadi lagu-lagu apa saja.
0: Kakak Dian pilih sendiri.
1: Oh, pilih sendiri.
0: Iya, mau lagu apa nanti Mbak Rahmat coba cariin di sini.
1: Lagunya Dian Kisnis apa yang Bayang Cinta.
0: Dian Piscesa, apa judulnya?
1: Bayang-bayang cinta.
0: Bayang-bayang cinta. Bayang-bayang cinta. Tunggu kakak ya. Mudah-mudahan. Oke, okay, ada.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Iya, terima kasih juga kakak Dian yang sudah bergabung. Bayang-bayang cintanya dari Dian Piscesa langsung dihadirkan.

Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.

0: Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam ajang Topi Asli Torang Tilih Halunan Senandung Lagu Indonesia. Untuk saat ini sudah pukul 14.49 menit waktu Indonesia Timur. Sesi selanjutnya dinantikan kembali. Silahkan yang belum bergabung masih ada waktu di 0967536386. Halo, selamat siang. Topi Asli, selamat siang.
1: Topi Asli, selamat siang.
0: Siang juga, dengan siapa ini?
1: Ini dengan Kakak Violet.
0: Kakak Violet di mana posisi, kalau boleh tahu?
1: Kakak Violet posisi di Telaga Maya.
0: Oke deh, silakan.
1: Lagi sama-sama dengan Mama Pa.
0: Oh, oke.
1: Mama Asneke.
0: Kalau Kakak Violet lagi ngapain? Kalau Kakak Yus kan lagi sementara makan pinang. Bunda Asneke lagi sementara mancing juga. Kakak Violet?
1: Kita lagi makan pinang sama-sama.
0: Ih, tidak bisa lempar ke sini kan?
1: Aduh,
0: bagaimana dong ya? Ya sudahlah, selamat menikmati buah mahal itu. Silahkan Kak Violet, mau request lagunya siapa?
1: Lagunya Anji.
0: Anji?
1: Anji tahu.
0: Anji atau Anci?
1: Anci.
0: Anci Larici.
1: Iya.
0: Anci Larici, betul.
1: Anji, iya.
0: Apa judulnya?
1: Anji, Anji.
0: Oh, Anji. Oh, ya ampun, Anji, aku Kak Yus ketawa di belakang. Kak Yus bangi Mbak Rahma nih telinga, tolong. Iya, sudah.
1: Oke,
0: sip, ditunggu lagunya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali Kak Violet yang sudah bergabung. Maafkan Mbak Rahma. Maklum ya, sudah jam 2 lewat 51 menit. Aduh, lagunya Anji, menunggu kamu.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, punyanya Anji menunggu kamu. Catat ya, tidak akan kemana-mana. Ditungguin di sini, di ujung telepon tentunya. Diterima lagi di 0967536386 untuk sesi yang terakhir, ajang topi asli, torang pilih alunan senandung lagu Indonesia. Sebelum kita akhiri kebersamaan kita siang hari ini, diterima penelpon terakhir untuk sesi yang terakhir. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang yang terakhir.
0: Ih, kok tumben?
1: Iya, itu masuk dari tadi susah-susah, jadi makanya ini langsung dapat terakhir.
0: Wih, mantap. Silahkan Ivan, mau request lagunya ya. Siapa?
1: Dari seputaran Jalan Kemiri, Sentani pengen request lagu Sahabat.
0: Sahabat.
1: Lucky lagi. Iya, Lucky lagi.

Dihadirkan beragam informasi dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua. Anda bisa menontonnya langsung juga karena kami live streaming melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Kita jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Sore pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura dengan penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi hari ini hari Jumat tanggal 5 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua, di antaranya Forum Ekonomi dan Investasi 4 Provinsi Tanah Papua digelar di Mimika untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pembangunan Koperasi Merah Putih di Papua capai 91%, siap diresmikan Agustus mendatang. Selain dua topik tersebut, Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini akan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri nanti dengan berita olahraga. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Siti Rahmawati. Kita mulai berita yang pertama, Forum Ekonomi dan Investasi 4 Provinsi Tanah Papua digelar di Kabupaten Mimika guna menciptakan iklim ekonomi dan investasi yang berkelanjutan bagi kemajuan Tanah Papua dan peningkatan kesejahteraan rakyat orang asli Papua. Kita simak laporan dari Tora Immanuel dari Mimika.
1: Kabupaten Mimika membuka peluang investasi usaha seluas-luasnya, namun investor harus menggandeng tenaga ahli serta membuka peluang kerja bagi peningkatan kesejahteraan warga orang asli Papua. Demikian dikatakan Bupati Mimika Yohanes Retop melalui Wakil Bupati Mimika Immanuel Kemong Kamis 4 Juni 2026 dalam pembukaan kegiatan Forum Ekonomi dan Investasi Papua yang kedua tahun 2026 dipusatkan di Mimika setelah tahun lalu digelar di Merauke oleh Bank Indonesia Provinsi Papua. Wabub Immanuel Kemong menegaskan, di tengah tantangan ekonomi global namun investasi yang berkelanjutan tetap dikedepankan, berstrategi, adaptif, dan kolaboratif. Ia meyakini bila hal itu diterapkan, maka Tanah Papua bisa menjadi penggerak ekonomi baru kawasan Indonesia Timur. Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah memegang peran penting dengan adanya perusahaan sektor pertambangan level dunia.
2: Perubahan ekonomi global, perkembangan teknologi, dinamika pasar, serta tantangan pembangunan daerah menuntut kita untuk berpikir lebih strategis, adaptif, dan kolaboratif. Namun, di tengah berbagai tantangan, Tanah Papua memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu motor penggerak ekonomi baru di kawasan Indonesia Timur. Kabupaten Mimika sebagai salah satu daerah strategis di Papua Tengah memiliki keunggulan yang sangat besar. Kita memiliki potensi sumber daya alam.
1: Forum Ekonomi dan Investasi Papua melibatkan berbagai OPD Tugu Tupoksi Ekonomi di 4 provinsi, yaitu Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Kepala Tim Bank Indonesia Papua Yunianto menyebut, triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Tanah Papua lebih rendah dari angka nasional, namun mengalami kenaikan pertumbuhan jika dibandingkan akhir tahun 2025 kemarin, kecuali Papua Pegunungan. Kegiatan dibuka Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa lewat staf ahli Herman Kayame bertema mengakselerasi pertumbuhan Papua melalui sinergi investasi dan hilirisasi berkelanjutan, digelar di Swiss Berlin, Timika. Dari Mimika, Tora Immanuel melaporkan untuk RRI Jayapura.
0: Polda Papua terus mengintensifkan penyelidikan kasus ledakan yang diduga berasal dari mortir sisa Perang Dunia Kedua di Kabupaten Biak Numfor. Hingga saat ini tim gabungan masih melakukan penyisiran lokasi, pencarian korban, serta pengumpulan barang bukti untuk mengungkap penyebab pasti ledakan yang menewaskan 6 warga tersebut. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito, tim gabungan yang terdiri dari unit Jibom Gegana Brimob, tim olah TKP, tim Bit Lab for Polda Papua, TNI, Basarnas, dan instansi terkait telah menemukan sejumlah benda yang diduga berkaitan dengan ledakan. Beberapa barang yang ditemukan telah dilakukan pengujian sampel awal di lokasi kejadian, sementara sebagian lainnya dibawa ke Jayapura untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh Bit Lab for Polda Papua. Menurut Kabid Humas, pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari proses scientific investigation dan scientific identification guna mengungkap secara komprehensif penyebab ledakan. Dalam peristiwa yang terjadi pada 31 Mei 2026 itu, 6 warga dilaporkan meninggal dunia. Sementara 3 orang lainnya hingga kini masih dinyatakan hilang dan dalam pencarian. Selama proses pencarian, tim gabungan juga menemukan sejumlah bagian tubuh korban di sekitar lokasi ledakan. Selain itu, untuk mendukung proses identifikasi, Polda Papua juga telah mengirim tim Disaster Victim Identification atau DVI dari Bitdokes Polda ke Biak Numfor. Nantinya, tim DVI akan melakukan proses identifikasi terhadap potongan tubuh yang ditemukan sehingga identitas korban dapat diketahui secara akurat dan ilmiah. Warta Berita Lintas Tanah Papua ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Pendengar dan pemirsa, aparat keamanan melakukan pengamanan dan penanganan awal terhadap temuan dua benda yang diduga mortir peninggalan Perang Dunia II di Kabupaten Jayapura. Benda tersebut ditemukan sekitar pukul 18.50 menit waktu Indonesia Timur di lahan garapan Dister Paroko 3 Pasgat, tepatnya di samping lapangan tembak Lanut Jelas Papare, Kampung Doyo Baru, Kelurahan Hinekombe, Suntani. Menindaklanjuti laporan itu, aparat langsung melakukan langkah pengamanan dengan menutup akses di sekitar lokasi temuan dan mengimbau masyarakat untuk menjauhi area tersebut guna menghindari potensi bahaya. Kabit Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan personil telah melakukan pengamanan awal dan penanganan selanjutnya akan dilakukan oleh tim Jibom Gegana Satbrimob Polda Papua sesuai dengan prosedur penanganan bahan peledak. Kabit Humas mengapresiasi warga yang langsung melaporkan temuan tersebut sebab benda yang diduga mortir sisa peninggalan perang masih cukup berbahaya sehingga harus ditangani oleh personil yang memiliki kompetensi. Saat ini proses identifikasi dan penanganan terhadap kedua benda tersebut masih berlangsung. Aparat juga terus melakukan pengawasan di sekitar lokasi guna memastikan keamanan masyarakat. Progres pembangunan Koperasi Merah Putih di Papua mencapai 91%. Pangdam optimis 21 unit Koperasi Merah Putih siap diresmikan pada Agustus mendatang. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Pangdam 17 Cendrawasih Mejen TNI Febriel Buyung Sikumbang pastikan progres pembangunan Koperasi Merah Putih di Papua masih terus berjalan dengan baik. Dijelaskan Pangdam, Koperasi Merah Putih digagas sebagai langkah strategis untuk memperkuat perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Di Papua nantinya akan hadir 21 unit Koperasi Merah Putih yang saat ini progres pembangunannya sudah mencapai 91% dan ditargetkan rampung dalam waktu dekat ini serta dijadwalkan akan diresmikan pada Agustus mendatang. Dijelaskan Pangdam, pembangunan 21 unit Koperasi Merah Putih tersebar di 4 wilayah, yaitu di Jayapura, Wamena, Timika, dan Nabire. Selain itu juga terdapat tambahan 3 unit Koperasi Merah Putih di Kabupaten Biak Numfor yang sudah masuk dalam portal perencanaan anggaran pemerintah. Dengan demikian, nantinya akan ada 45 unit Koperasi Merah Putih di Papua, dan yang sudah berjalan pembangunannya ada 21 unit. Sementara sisanya akan mulai dikerjakan setelah ada anggaran di tahap berikutnya.
2: Kita di sini sekarang ada 21 titik yang proses pembangunan. Memang kita belum ikut diresmikan karena kemarin startnya agak lambat. Namun napin kita lihat ini kan sudah hampir 91%. Kita harapkan nanti di bulan Juli ya, akhir Juni ini selesai, mungkin sama-sama akan diresmikan sama Bapak Presiden di yang direncanakan bulan 16 Agustus ya, awal Agustus nanti. Tadi saya sampaikan ada 21 unit, itu dibangun sekarang ada di tempat titik, di Jayapura, di Wamena, di Timika, dan di Nabire. Terus ada lagi, yang sudah masuk portal itu sebenarnya ada 41. Tambahan 3 di mana? Biak, jadi 24, tapi seluruhnya yang sudah masuk portal itu 45. Portal itu maksudnya sudah masuk dalam rencana penganggaran. Nanti setelah anggaran diturunkan, itu bisa dibangun.
1: Diakui Pangdam, di lapangan masih terdapat sejumlah kendala dalam proses pembangunan Koperasi Merah Putih, terutama terkait dengan penyediaan lahan, sebab penyediaan lahan dan lokasi pembangunan Koperasi Merah Putih sepenuhnya disiapkan oleh masyarakat dan pemerintah desa. Adapun TNI hanya menyiapkan anggaran untuk pembangunan dan konstruksi gedung Koperasi Merah Putih.
2: Memang yang menjadi sedikit kendala di sini penyediaan lahan, karena kan lahannya harus disiapin desa, gitu. Jadi ini yang dibangun, kita bangun murni untuk pembangunan konstruksinya, tidak ada anggaran untuk pembebasan lahan. Jadi masyarakat dari desa yang menyiapkan lahan, nah itu yang sedikit jadi terkendala. Namun saya yakin percaya kalau nanti lihat itu sudah berjalan dengan baik, pasti setelah melihat pasti akan masalah-masalah itu bisa kita atasi.
1: Lanjut Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang, selain pembangunan fisik, proses perekrutan pengurus koperasi juga telah dilakukan. Nantinya satu koperasi akan diisi oleh 15 orang pengurus yang direkrut melalui pendaftaran secara online dengan syarat utama yaitu berusia maksimal 35 tahun dan minimal berpendidikan strata 1. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, terakhir kami hadirkan berita olahraga. Gubernur Papua menjadi calon tunggal Ketua Umum KONI Provinsi Papua 2026-2030. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
3: Tim penjaringan dan penyaringan calon Ketua Umum KONI Provinsi Papua masa bakti 2026-2030 menetapkan Matius Fakiri yang juga Gubernur Papua sebagai calon tunggal Ketua Umum KONI Papua. Penetapan ini diputuskan dalam rapat pleno verifikasi dan validasi dokumen bakal calon yang digelar Kamis kemarin. Ketua TPP calon Ketua Umum KONI Papua Hengki Sawaki menjelaskan berdasarkan hasil verifikasi dokumen, Matius Fakiri memenuhi syarat dukungan dari cabang olahraga, badan fungsional, serta KONI Kabupaten kota di Papua.
4: Sedangkan dukungan dari Pengprov kurang lebih 35 ya. Jadi sudah 50% lebih. Pengurus Provinsi Papua itu hanya ada 56 cabang olahraga. Nah, kalau sudah 35 berarti sudah lebih sekian dari. Nah, terus yang Konida itu jumlahnya 7 berarti pajak sudah capai 80%. Itu setiap kandidat sebenarnya kita kasih ketentuan itu minimal 30% berarti dari Konida itu sebenarnya 3, tapi beliau sudah dapat 7. Sedangkan dari cabang olahraga 30% itu 18, tapi beliau sudah capai 35. Dengan demikian maka layak untuk maju menjadi calon ketua KONI Provinsi Papua secara aklamasi tunggal.
3: Sementara bakal calon Ketua Umum KONI Papua Matius Fakiri menegaskan komitmennya untuk memajukan olahraga di Papua. Ia bertekad mengembalikan kejayaan olahraga prestasi sekaligus melahirkan atlet-atlet terbaik untuk mengharumkan nama Papua di pentas olahraga nasional dan internasional.
5: Alhamdulillah semua sudah lengkap, tinggal kami kepada mekanisme berikut. Mekanisme berikut itu kami serahkan kepada tim pansel dan tim yang untuk melakukan musda. Dari hasil verifikasi kami didukung oleh 7 Pemprov, tingkat 2, KONI, kemudian 38 cabor dari 52 cabor. Jadi saya bersyukur bahwa hampir semua mayoritas ini memilih kami untuk menjadi Ketua KONI Provinsi Papua. Tentunya secara pribadi saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kepercayaan semua KONI-KONI Kabupaten dan juga kepada semua cabor yang ada di bawah kewenangan KONI Provinsi Papua. Tentunya sebagai bakal calon kami siap untuk memimpin KONI Provinsi Papua dan terus mengembangkan organisasi KONI Papua, dan kami juga akan membangun dunia olahraga di Provinsi Papua untuk kembali mempunyai citra dan nama baik di kancah nasional bahkan internasional.
3: Penetapan Gubernur Papua Matius Fakiri dalam tahapan lolos verifikasi akan dibawa pada Forum Musyawarah Olahraga Provinsi KONI Papua yang berlangsung hari ini, sekaligus dilakukan pelantikan Ketua Umum KONI Papua masa bakti 2026-2030. Naldik Saulia melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua dari Radio Republik Indonesia Jayapura, edisi hari ini hari Jumat, tanggal 5 Juni 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siti Rahmawati mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Thank you.

0: sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara tetap di udara.
0: RRI Radio.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjaman kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh, wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Masih setia di sini menemani Anda dengan rangkaian informasi serta inspirasi tentunya untuk melanjutkan tugas kami mengawal Anda sampai nanti, saudara pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 6 sore nanti ya. Dan saat ini sudah pukul 15:45 waktu Indonesia Timur. Beragam informasi sebelumnya juga sudah kami hadirkan dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua. Dan kalaupun Anda ketinggalan beritanya, Anda bisa tonton kembali melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official, Warta Berita Lintas Tanah Papua. Untuk hari ini, hari Jumat, tanggal 5 Juni 2026. Mbak Rahma dan Bung Wana masih setia menemani Anda. Dan kita akan menjelang bersama pukul 16 waktu Indonesia Timur, masih dengan persembahan lagu-lagu hiburan pilihan dan juga beragam informasi dan inspirasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tentunya rangkaian informasinya kami lansir dari portal berita resmi kami, dari laman rri.co.id. Tetap setia bersama kami di sini pendengar, di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Punyanya 5 Minutes dihadirkan.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Lagu-lagu hiburan pilihan masih terus kami hantarkan kurang dengar Anda. Dan informasi waktu sudah pukul 15 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur. Dari siang loh, Mbak Rahma bertugas temani Anda. Dan kini sudah sore hari ya, tidak terasa. Selamat sore saja untuk semuanya, menyapa Anda dari siang dan sekarang sudah sore hari. Selamat menikmati segala aktivitas Anda di suasana sore hari ini dengan berbagai kegiatan pilihan. Anda yang di rumah pasti sudah punya rencana ingin ngapain ya dengan keluarga sore hari ini. Yang pastinya sore hari menjadi waktu yang tepat untuk Anda juga yang masih di kantor, yang masih bekerja. Ini waktu yang tepat untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan yang sudah Anda mulai bahkan dari pagi hari tadi ya, kemudian melewati waktu siang hari dan kini sudah sore hari saja deh ya. Ini waktu yang tepat untuk Anda menyelesaikan berbagai tugas pekerjaan Anda. Semangatnya semoga masih sama ketika pagi hari tadi Anda beraktivitas. Jadi semangatnya harus dijaga ya, agar setiap pekerjaan yang diselesaikan dapat dituntaskan tas-tas dengan baik. Dan di sela-sela kesibukan Anda, jangan lupa juga menikmati sejuknya udara sore hari ya. Jangan lupa juga meluangkan waktu untuk beristirahat sejenak sambil duduk santai, mungkin yang di rumah sambil menikmati secangkir kopi atau teh hangat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah 9 menit kita tinggalkan dari pukul 16 sore dan kami hadir dengan beberapa informasi untuk Anda yang kami lansir dari portal berita resmi kami dari laman rri.co.id. Kalau sore-sore seperti saat ini, informasi olahraga kayaknya cocok ya bagi Anda para pecinta sepak bola dan para pendukung timnas Indonesia. Diketahui untuk gelaran pertandingan malam hari nanti waktu Indonesia Timur, timnas Indonesia harus menghadapi pertandingan yang berlangsung nanti hari ini ya, tanpa kehadiran sang kapten timnas Indonesia yaitu Jai Idzes. Bek sekaligus kapten tim ini menepi sebentar, saudara pendengar, karena cedera yang sedang dialaminya. Kondisi tersebut membuat lini pertahanan Garuda ya diinformasikan kehilangan salah satu sosok penting. Namun para pemain dan pelatih memastikan bahwa tim Indonesia ini tetap siap menghadapi tantangan tersebut. Bek timnas Indonesia Kevin Dix, saudara pendengar, mengakui absennya Jai Idzes ini menjadi kehilangan besar bagi skuad Merah Putih. Menurutnya, sang kapten Garuda memiliki peran penting ya sebagai pemimpin alami di dalam tim. Kita sudah lihat bagi Anda para pecinta timnas Indonesia, pasti setuju ya bahwa sosok Jai Idzes ini sebagai kapten begitu luar biasa ketika di lapangan ya. Dan Kevin juga mengatakan bahwa seluruh pemain tentu ya merindukan kehadiran sosok kapten Jai Idzes dalam skuad timnas Indonesia. Tetapi meski demikian, ia menegaskan timnya ini harus menerima situasi tersebut dan tetap untuk fokus menjalani pertandingan nanti malam. Dan saudara pendengar, Indonesia diketahui akan menghadapi Oman dan Mozambik pada FIFA Match Day yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan kedua laga ini dimainkan pada tanggal 5 hari ini ya, melawan Oman dan juga nanti melawan Mozambik pada FIFA Match Day yaitu pada tanggal 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat, berarti kita di sini pukul 22 waktu Indonesia Timur. Itu dia saudara pendengar informasinya yang sudah kami hadirkan. Informasi olahraga kami lansir bersumber tentu dari portal berita resmi kami, apalagi kalau bukan dari laman rri.co.id. Tetap setia bersama kami di sini, lagu-lagu hiburan pilihan masih akan terus kami hadirkan. Kami selingi pula dengan beberapa informasi yang sayang sekali kalau Anda lewatkan ya. Jadi pantau terus Pro 1 RRI Jayapura, juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh, yang bisa Anda download melalui Play Store juga App Store, dan juga bisa Anda dengarkan melalui radio streaming melalui www.rri.co.id. Kita jelang bersama pukul 16.30 menit waktu Indonesia Timur, satu hiburan pilihan dari grup band Ungu dihadirkan.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kali udara tetap di
0: RRI Radio.

Saudara pendengar, informasi selanjutnya yang kembali bersumber kami lansir dari laman rri.co.id. Diinformasikan, saudara pendengar, informasi ini datang dari Kota Jayapura. Polda Papua, saudara pendengar, diketahui ini menggelar analisa dan evaluasi atau ANEF Operasi Rasaka Kartens 2026 minggu ke-12 yang dilakukan bersama seluruh jajaran secara online di Posko Operasi Rasaka Kartens Polda Papua pada hari Kamis kemarin tanggal 4 Juni 2026. Kegiatan tersebut, saudara pendengar, dipimpin Karenda Lops, Operasi Rasaka Kartens, Kombes Pol Dede Alamsyah, dan diikuti Kaops Operasi Rasaka Kartens, Kombes Pol Cahyo Sukarnito, kemudian Waka Opsda Kombes Pol Dr. Bambang Pitoyo Nugroho, kemudian hadir juga para Kasatgas, Kabak Ops Polres Jajaran, serta personil yang terlibat dalam operasi. Dalam arahannya, Kombes Pol Dede Alamsyah ini menekankan pentingnya peningkatan koordinasi dan kewaspadaan seluruh personil terhadap berbagai dinamika keamanan yang berkembang di Papua. Dikatakannya meski situasi Kamtibmas secara umum ini masih aman dan kondusif, sejumlah peristiwa seperti eksodus masyarakat di Pegunungan Bintang, kemudian aktivitas pertambangan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, hingga ledakan amunisi sisa Perang Dunia Kedua di Kabupaten Biak Numfor, katanya ini terus menjadi perhatian serius. Ia juga mengingatkan sejumlah jajarannya untuk mendukung terus ya program strategis pemerintah khususnya di bidang ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional melalui pengamanan dan pengawasan yang optimal. Itu dia informasinya yang sudah kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda yang kami lansir dari portal berita resmi kami, pendengar, apalagi kalau bukan dari laman rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 16.45 menit waktu Indonesia Timur. Dan selamat sore untuk Anda semuanya. Masih setia di sini bersama rangkaian lagu-lagu hiburan pilihan yang terus dihadirkan Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dimanapun Anda berada, di seantero kota Jayapura dan sekitarnya ya. Selamat sore, selamat menikmati segala aktivitas Anda sore-sore ini. Sepertinya dengan cuaca yang begitu sangat bersahabat, Anda pasti yang sudah punya rencana ingin melakukan aktivitas fisik alias berolahraga ya, pasti tidak ingin melewatkan kesempatan yang berharga. Ya, kenapa berharga? Karena jarang-jarang ya, maksudnya terkadang cuaca selalu di luar prediksi. Kadang-kadang kita ingin berolahraga, sudah niat nih, sudah punya tekad nih, tetapi ya kemudian digagalkan dengan cuaca yang tidak bersahabat. Nah, mumpung cuacanya lagi bersahabat, jadi yang punya rencana ingin sekedar melakukan aktivitas fisik alias berolahraga ya, silahkan manfaatkan waktu sore hari ini dengan melakukan berbagai olahraga yang tentunya Anda sukai. Tidak perlu yang terlalu berat-berat, yang penting konsisten dan disiplin, itu kuncinya ya. Jadi selamat menikmati segala aktivitas Anda. Di sini kami terus menemani Anda dengan persembahan lagu-lagu hiburan pilihan sampai kita jelang nanti tugasnya Mbak Rahma selesai pukul 18 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 6 sore nanti. Tetap setia bersama kami di sini di Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, pendengar kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, pukul 16.52 waktu Indonesia Timur. Dan masih dengan beberapa informasi yang dihadirkan menemani suasana sore hari Anda. Selain juga lagu-lagu hiburan pilihan yang masih mengalun merdu di ruang dengar Anda. Informasi selanjutnya pendengar masih kami lansir dari portal berita resmi kami dari laman rri.co.id dari kota Jayapura, saudara pendengar. Diinformasikan PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni ini memberikan potongan harga tiket kapal penumpang yaitu sebesar 30% selama periode libur sekolah 2026. Diinformasikan program tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk mendukung mobilitas masyarakat, saudara pendengar, sekaligus untuk mendorong aktivitas ekonomi dan pariwisata antar daerah. Diskon tersebut berlaku untuk tiket kapal penumpang kelas ekonomi di seluruh rute Pelni, saudara pendengar, dengan jadwal keberangkatan mulai 20 Juni hingga 15 Agustus 2026. Sementara pembelian tiket dapat dilakukan mulai hari esok ya, tanggal 6 Juni 2026 melalui seluruh kanal penjualan resmi Pelni. Manajemen Pelni, saudara pendengar, dalam keterangan tertulis pada hari Kamis kemarin, tanggal 4 Juni 2026, ini menyebutkan program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat, terutama pelajar, mahasiswa, dan keluarga yang memanfaatkan masa liburan untuk melakukan perjalanan antar pulau. Program diskon tarif transportasi ini diharapkan nanti dapat meringankan biaya perjalanan masyarakat selama libur sekolah sekaligus untuk mendukung pergerakan ekonomi dan sektor pariwisata domestik. Pelni juga menjelaskan bahwa potongan harga hanya diberikan pada tarif dasar tiket kelas ekonomi saja. Adapun komponen biaya lain seperti asuransi perjalanan dan pas pelabuhan tetap dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Informasinya kami hadirkan untuk Anda, yaitu Pelni yang memberi diskon tiket kapal 30% selama masa liburan sekolah tahun 2026.

Saudara pendengar masih terus menemani Anda, masih terus menyapa Anda melalui FM 96 juga 96,3 MHz untuk Anda yang ada di Kota Jayapura dan sekitarnya, 97 juga ya, 0,6. Selamat sore saja untuk Anda semuanya. Saat ini di studio kami sudah menunjukkan pukul 17.03 waktu Indonesia Timur. Dan satu persembahan lagu sudah kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda yang baru saja berlalu, maksud kami. Dari punyanya Wong, tak ingin menunda pekerjaan, katanya Mbak Rahma, yang bisa diselesaikan hari ini, ya harus diselesaikan hari ini, karena waktu yang katanya berlalu tidak akan kembali. Wih, seperti pujangga ya, pandai berpuisi. Dan pastinya setiap aktivitas yang dilakukan dengan sungguh-sungguh juga akan membawa hasil yang sepadan, bukan? Iya sih Mbak, betul ya. Jadi kalau kita tidak ingin menunda-nunda pekerjaan, kemudian kita berusaha dengan baik, kita sungguh-sungguh, pasti hasilnya juga sepadan dengan apa yang sudah kita korbankan, begitu ya. Tak ingin apa lagi, tak ingin mengeluh lagi Mbak Rahma, mengeluhnya berlebihan sekali ya hari-hari ini. Di tengah-tengah kesibukan kita, terkadang mungkin tidak bisa dipungkiri kita masih suka mengeluh. Sebab setiap langkah kita misalnya yang merupakan bagian dari proses kita menuju tujuan yang ingin kita capai, biasanya juga ada kendala, ada halangan, ada rintangan dan sebagainya. Terkadang kita tanpa sadar kita ngeluh, ih kok kayak gini ya, oh kok begitu berat ya rasanya. Tetapi semoga saja menjadi pengingat untuk kita semuanya, tidak lagi deh mengeluhnya berlebihan. Kita harus tetap semangat menjalani aktivitas kita. Mengeluh sih boleh, tapi sedikit saja ya, jangan terlalu berlebihan, karena nanti khawatirnya kita jadi menurun motivasinya. Jadi tetap semangat menjalani aktivitas kita masing-masing. Yang terpenting jaga kesehatan, dan yang terpenting juga syukuri setiap kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita untuk berkarya dan berbuat kebaikan. Itu yang penting ya. Selamat sore saja untuk Anda semuanya, terus setia bersama kami di sini di Pro 1 RRI Jayapura. Yang punya mimpi ya, semoga mimpinya dalam waktu dekat bisa terwujud, amin. Satu persembahan lagu kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda, kali ini dari punyanya Peter Pan yang sudah berganti nama jadi Noah ya, dengan lagunya Jauh Mimpiku.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

hanya dalam sekejap nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura kanal informasi dan inspirasi pukul 17:24 waktu Indonesia Timur pendengar. Dan selanjutnya kini bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, kami hadirkan senandung religi Islami untuk kita jelang bersama dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya pada hari ini, yaitu pada pukul 17:38 waktu Indonesia Timur, menemani Anda melakukan berbagai persiapan. Anda yang sudah seharian ini beraktivitas, jangan lupa bersihkan tubuh Anda, jangan lupa persiapkan berbagai kebutuhan Anda, keperluan Anda untuk menunaikan ibadah sholat maghrib yang sesaat lagi akan tiba, yaitu pada pukul 17:38 ditandai dengan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya. Kita jelang pukul 17:38 waktu Indonesia Timur.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, pukul 17.44 menit waktu Indonesia Timur. Demikian sudah dikumandangkan azan maghrib untuk Kota Jayapura dan sekitarnya, menandai sudah tiba waktunya Anda untuk menunaikan ibadah salat maghrib. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Semoga amal ibadah Anda, doa-doa yang Anda panjatkan, diterima, didengar, serta dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pukul 17.45 menit waktu Indonesia Timur pendengar, dan akhirnya sampai di sini juga rangkaian tugas kami menemani Anda dari siang pukul 11 hingga sesaat lagi kita akan jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaan juga kesetiaan Anda sepanjang hari ini, dan kami berharap Anda terus setia bersama kami di sini, karena selepas saya nanti ada rekan saya Bung Agus Setiawan yang temani Anda sampai nanti malam pukul 24 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 12 malam nanti. Dari studio kami di kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, saya Rahma dan standby rekan teknik Bung Andi Lawana. Kami berdua yang bertugas pamit undur diri. Ketemu lagi nanti esok hari, ketemu lagi sama Mbak Rahma esok hari, edisi siar hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026 seperti hari ini juga dinasnya. Besok siap kembali hadir menemani Anda pukul 11 siang hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi terima kasih, saya pamit. Selamat sore menjelang malam dan sampai jumpa masih dengan persembahan tembang-tembang religi Islami sampai kita jelang nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 6 sore nanti.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu darah tetap
0: RRI Radio.

0: Waktunya Kentongan.
1: Kawan, kenapa cuaca di luar sana tiba-tiba gelap ya? Padahal tadi pagi cerah baru.
2: Ah, itu salah satu tanda alam.
1: What? Tanda alam? Maksudnya?
2: Tanda alam itu adalah petunjuk yang diberikan alam untuk kita. Misalnya, awan hitam yang tebal dan angin kencang. Itu pertanda sebentar lagi akan turun hujan lebat. Bahkan, bisa jadi badai atau kalau tiba-tiba air laut surut dengan cepat, itu juga bisa jadi tanda bahaya tsunami.
1: Oh, tanda alam bisa kasih tahu kita tentang masa depan kah?
2: Bukan masa depan kawan, tapi alam itu punya tanda dan ritmenya sendiri. Dengan memperhatikan dan mengenali tanda alam itu, kita bisa lebih bijak dan siap menghadapi bencana.
1: Oh, begitu ya.
3: Alam adalah sahabat yang selalu memberi peringatan. Kenali tanda-tandanya dan jadilah pribadi yang peka dan waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.
4: Thank you.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Iya, selamat malam pendengar. Salam jumpa kembali bersama penyiaran dan saya Agus Setiawan untuk hadir menemani di Lintas Jayapura Malam untuk edisi hari ini. Edisi Jumat 5 Juni 2026. Apa kabar semuanya? Saya berharap tentunya kita semuanya hari ini penuh dengan sukacita, dengan banyak pekerjaan yang juga sudah kita lewati untuk hari ini. Dan kita tetap selalu bersyukur tentunya dalam kondisi apapun itu. Dan semoga sukacita tetap terus ada bersama keluarga. Dimana di malam hari ini biasanya kita semuanya berkumpul ya dengan keluarga. Namun untuk Anda yang menjalankan kegiatan aktivitas, semoga dapat berjalan lancar untuk setiap kegiatan aktivitas Anda hingga tuntas nanti. Kami pun temani Anda ya dengan beberapa pesan-pesan di ruang layanan masyarakat ini. Dan juga diselingi dengan beberapa musisi-musisi tanah air hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur lewat warta berita yang akan hadir Gema Papua. Terima kasih untuk kebersamaan kita yang tetap selalu stay di frekuensi kami Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau tanah longsor bisa datang kapan saja. Oleh sebab itu, kita perlu siapkan tas siaga bencana atau yang sering disebut go bag. Ini bukan sekedar tas biasa yang disiapkan. Untuk itu, tips menggunakan tas siaga bencana diperlukan supaya dapat digunakan dengan efektif saat situasi darurat. Di antaranya, pahami isinya dan latih penggunaannya. Isi tas siaga bencana dengan perlengkapan seperti makanan, air, pakaian, perlengkapan medis, dan dokumen penting. Simpan di lokasi yang mudah dijangkau. Misalnya di dekat pintu keluar rumah, di dalam lemari yang tidak terkunci, atau di bawah tempat tidur. Periksa dan perbarui isinya secara berkala, setidaknya setiap 6 bulan sekali. Gunakan sesuai prioritas dan kebutuhan. Kebutuhan utama adalah air dan makanan. Komunikasikan rencana dengan keluarga. Pastikan setiap anggota keluarga memahami peran mereka dan tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana.

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI, Radio

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: Kamu orang yang pecinta bola. Sini, sini, sini. Dengar dulu,
1: Hey, bersiaplah. Saat bahagia di nanti telah tiba.
0: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Perompat RRI Jayapura. Karena ada Pesta Bola 2026. Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamorang put tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, ini pas sekali. Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai, tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa catat baik-baik waktunya dan tetap di Perompat RRI Jayapura.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami akan ajak Anda untuk bergabung mengikuti Warta Berita untuk kebersamaan kita di edisi hari ini 5 Juni 2026 untuk Warta Berita Gema Papua.

0: pendengar, dan yang menyebabkan dua orang warga meninggal dunia di Kampung Sumber Harapan Jalur 3, Distrik Tanah Miring. Tiga orang pelaku telah diamankan petugas terkait peristiwa tersebut. Laporan Ardi Razaki.
1: Kejadian bermula saat berlangsungnya acara warga pada Kamis 14 Mei 2026. Dua kelompok warga terlibat cekcok dalam kondisi dipengaruhi minuman keras. Cekcok tersebut berujung pada penganiayaan yang merenggut nyawa dua korban. KBO Satreskrim Polres Merauke, Ibda Akbar menjelaskan, pihaknya langsung bergerak cepat setelah menerima laporan dari warga. Ibda Akbar mengatakan, timnya melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan tiga tersangka pada hari yang sama di Gudang Arang. Kedua korban meninggal dunia berinisial YPK berusia 33 tahun dan FW alias SK berusia 22 tahun. Korban YPK mengalami luka sobek di bagian belakang kepala sebelah kiri serta luka pada kedua tangan. Sementara korban FW mengalami luka tusuk pada bagian belakang tubuh sebelah kiri. Barang bukti yang digunakan para pelaku berupa parang, pisau, dan pecahan kaca ditemukan di tempat kejadian perkara. Tersangka pertama berinisial AD berusia 33 tahun diketahui merupakan residivis kasus penganiayaan pada tahun 2019. Dua tersangka lainnya yaitu SD berusia 25 tahun dan MW berusia 21 tahun menyerahkan diri setelah penangkapan tersangka pertama.
2: Luka yaitu berupa luka sobek di bagian belakang kepala sebelah kiri serta juga luka pada kedua tangan daripada korban. Sementara korban atas nama FW alias SK mengalami luka tusuk pada bagian belakang tubuh sebelah kiri.
1: Ibda Akbar menambahkan, para pelaku dijerat dengan pasal 262 ayat 4 KUHP, ancaman hukumannya mencapai 12 tahun penjara. Saat ini polisi masih memburu sejumlah pelaku lain yang diduga terlibat dalam pengeroyokan tersebut. Ardi Razaki melaporkan.
0: Lanudal Biak dan Wing Udara 3 gelar donor darah sambut HUT PUS Penerbal ke-70, Tririan melaporkan.
3: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT ke-70 Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut PUS Penerbal yang diperingati pada tanggal 17 Juni 2026, Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Lanudal Biak bersama Wing Udara 3 PUS Penerbal menggelar bakti sosial donor darah di Markas Mako Lanudal Biak Rabu 3 Juni 2026. Kegiatan yang dilaksanakan serentak di seluruh jajaran PUS Penerbal di Indonesia tersebut melibatkan berbagai instansi pemerintah baik TNI Polri

0: dan lembaga vertikal di Kabupaten Biak Numfor. Komandan Lanodal Biak Kolonel Laut Pelaut Chandra Budi Harjo mengatakan donor darah menjadi salah satu rangkaian kegiatan sosial untuk memperingati HUT ke-70 Puspenerbal sekaligus memperkuat sinergi antar instansi di daerah. Menurutnya antusiasme peserta saat ini cukup tinggi. Hal ini terlihat dari jumlah pendonor yang melampaui target yang telah ditetapkan.
1: Kita melibatkan unsur-unsur dari TNI Polri ya, kemudian juga dari sektor bandara, ada dari imigrasi, dari Basarnas, dari BSDKP, ada dari juga Pertamina, dari Lapas, dari itu PN juga ya, dari negeri, banyak, dari hampir seluruh lembaga di Biak Numfor kita undang. Kita target kita kalau secara jumlah ya, kita targetnya 100 pendonor, namun pagi ini kita bisa mencapai 150.
0: Ia berharap kegiatan donor darah tersebut dapat membantu memenuhi stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan, sekaligus mewujudkan kepedulian sosial keluarga besar Puspenerbal kepada masyarakat. Sementara itu, Komandan Wing Udara 3, Kolonel Laut Pelaut Arief Sukmono Akbar mengatakan, rangkaian kegiatan HUT telah dimulai dengan pembukaan kembali fasilitas mancing Galatama.
2: Dan lanjutan lainnya, selain pelaksanaan donor darah, dalam rangka hari ulang tahun Angkatan Laut ke-70, kami melaksanakan opening untuk memancingkan salah satu kegiatan dalam rangka hal ini. Untuk penyelenggaraannya akan ada kegiatan ziarah dan tabur bunga.
0: Diharapkan darah yang terkumpul dapat membantu masyarakat yang membutuhkan transfusi darah serta memberikan manfaat bagi pelayanan kesehatan di daerah. Sekedar diketahui, dalam aksi tersebut terkumpul sebanyak 118 kantong darah yang diserahkan langsung kepada PMI Biak Numfor.
3: Bupati Roni Omba bersama tim Kemendes laksanakan tinjauan langsung ke Distrik Subur guna melihat hasil usaha masyarakat terkait pengolahan tepung sagu. Laporan Thomas Jamlean.
4: Bupati Bovendigul Roni Omba bersama perwakilan tim Kementerian Desa Republik Indonesia melaksanakan kunjungan dan peninjauan langsung ke Distrik Subur untuk melihat hasil karya masyarakat yang dibina oleh kelompok tekad Distrik Subur. Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau berbagai produk unggulan masyarakat, khususnya produk tepung sagu yang telah diolah dan dikembangkan oleh kelompok binaan setempat. Bupati Roni Omba memberikan apresiasi atas kreativitas dan kerja keras masyarakat dalam mengembangkan potensi lokal yang dimiliki daerah ini. Menurut Bupati, produk tepung sagu yang dihasilkan masyarakat memiliki kualitas yang baik dan berpotensi menjadi salah satu komoditas unggulan yang mampu meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Ia menilai potensi sagu yang melimpah di Distrik Subur perlu terus dikembangkan dan mendapat dukungan dari berbagai pihak agar dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
5: Nah, ini salah satu hal yang luar biasa dilakukan oleh masyarakat kita di sana, dan ternyata ya, masyarakat kita di pedalaman, lebih khusus di Distrik Subur dan kelompok binaan ini sudah sangat luar biasa. Nah, ini yang perlu kita lakukan peninjauan di sana, dan perlu kita angkat hasil karya mereka ini sehingga ada nilai jual untuk nilai ekonomi di sana. Gitu.
4: Senada dengan Bupati Roni, perwakilan Kementerian Desa Republik Indonesia Lestari juga mengapresiasi hasil karya masyarakat yang dihasilkan melalui kelompok tekad Distrik Subur. Meski bukan dirinya yang bertugas melakukan penilaian secara langsung terhadap program tersebut, ia menilai produk yang dihasilkan masyarakat memiliki kualitas yang cukup baik dan layak untuk terus dikembangkan. Namun demikian, Lestari mengungkapkan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi masyarakat dalam mengembangkan usaha tepung sagu, terutama pada aspek pemasaran dan akses transportasi.
6: Sejauh ini sih hasil dari produk yang dihasilkan dari dampingan si program tekad ini, ada fasilitator ini cukup bagus ya. Ada hasil dari sagu itu diolah langsung jadi tepung sagu, terus kue olahan ini. Nah, tapi memang kendalanya itu pasarnya sih belum ada, sama jalannya mungkin kali ya Pak, karena jalannya, akses jalannya itu dari situ hanya ada sungai dan membutuhkan biaya yang cukup banyak. Nah, harapan saya saya sih kita bisa sama-sama kolaborasi untuk saling sinergi dari ada permasalahan-permasalahan yang ada, dan potensi ini bisa jadi berkembang untuk tujuan akhirnya kan peningkatan taraf hidup masyarakat itu sendiri.
4: Melalui kunjungan tersebut, Bupati berharap potensi usaha berbasis sagu yang dikembangkan oleh masyarakat Distrik Subur dapat memperoleh perhatian lebih lanjut dari pemerintah pusat maupun juga daerah, terutama dalam mendukung akses pemasaran, peningkatan kapasitas produksi, serta pembangunan infrastruktur yang dapat memperlancar distribusi hasil usaha masyarakat. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Mabire terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi dan penguatan manajemen risiko yang berlangsung di Aula Inspektorat Kabupaten Mabire. Laporan Arnold Saudila.
7: Pemerintah Kabupaten Mabire menegaskan pentingnya penerapan manajemen risiko sebagai bagian dari budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal tersebut disampaikan Bupati Mabire Mesak Magai dalam sambutan yang dibacakan Sekretaris Daerah Kabupaten Mabire, Julianus Pasang, saat membuka kegiatan sosialisasi dan penguatan manajemen risiko Kabupaten Mabire di Aula Inspektorat Kamis pagi 4 Juni 2026. Menurut Bupati, berbagai tantangan dan perubahan lingkungan strategis menuntut pemerintah daerah memiliki sistem yang mampu mengidentifikasi risiko sejak dini sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif dan akuntabel. Selain mendorong penerapan manajemen risiko, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya penyusunan register risiko sebagai instrumen untuk mengidentifikasi berbagai potensi hambatan yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran organisasi.
8: Pelatihan dilaksanakan ini untuk pelatihan materinya adalah risiko, maka yang saya pesankan itu yang pertama adalah semoga pelatihan ini bisa merubah sumber daya manusia yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Mabire. Nah, itu saya menyampaikan terima kasih pada BPKP, tetapi juga dari media, ya sejak khusus dari RRI yang sungguh-sungguh bisa memberikan pemahaman ini di dalam lingkup, walaupun misalnya ASN hanya berapa yang ikut, tetapi semoga lewat media, lewat RRI ini bisa dimanai, bisa dipahami ASN lain bahwa kita ini memang semua menghadapi risiko, dan bagaimana untuk kita terhindar dari risiko itu berarti kita harus melaksanakan tugas sesuai dengan aturan, dengan yang ada di undang-undang dan aturan-aturan di mana peraturan bupati yang harus kita pegang teguh dan kita laksanakan agar terhindar dari risiko yang kita hadapi.
7: Sementara itu, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Papua Tengah, Kriso Wandisian, mengatakan pihaknya siap memberikan dukungan dan pendampingan kepada seluruh organisasi perangkat daerah dalam menyusun daftar risiko secara tepat. Kriso juga menegaskan bahwa kehadiran BPKP Papua Tengah di daerah merupakan bentuk komitmen sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengendalian intern pemerintah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
9: Karena ini asistensi penyusunan register bagi Pemda Mabire itu sangat penting bagi peserta. Jadi saya berharap bahwa peserta ini dapat tambahan pengetahuan. Nanti BPKP akan bantu sampai mereka benar-benar paham, Pak. Jadi acara ini tidak hanya sekedar seremonial berlaka, tidak hanya sekedar menyelesaikan kegiatan, tapi tidak. Kita para peserta ini mampu jadi OPD menyusun risk register, daftar risiko yang memang penting bagi Pemda, termasuk kepada OPD, dan akhirnya ujungnya ke Paseda dan ke Pak Bupati juga sangat penting, Pak, supaya dia juga bisa tidurnya nyapa bahwa risiko itu sudah terpetakan di awal, sehingga tinggal dipikirkan bagaimana langkah pengendaliannya kalaupun itu terjadi sudah dapat gambaran.
7: Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh perangkat daerah di Kabupaten Mabire semakin memahami pentingnya budaya sadar risiko dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil. Arnold Saudila melaporkan.
3: Warta berita ini disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Merauke, Korwil 1 Papua. SD Yapi Serui menggelar penamatan dan perpisahan siswa kelas 6 tahun 2026. Laporan Syamsul Anwar.
10: Suasana haru dan penuh kebanggaan mewarnai acara penamatan dan perpisahan siswa kelas 6 SD Yapi Serui tahun ajaran 2026. Kegiatan ini digelar di halaman SD Yapi Serui, Rabu 3 Juni 2026 dengan dihadiri berbagai unsur pendidikan, pemerintah daerah, serta orang tua siswa. Sekretaris Yayasan Pendidikan Islam Yapi Serui, Insinyur Haji Amiruddin MAP, dalam sambutan menegaskan bahwa Yapis tidak hanya berfokus kepada kecerdasan intelektual, tapi juga pembentukan karakter, akhlakul karimah, serta penguatan nilai-nilai agama bagi para siswa. Ia juga menyampaikan komitmen yayasan untuk terus bersinergi dengan pihak sekolah, komite, dan orang tua dalam meningkatkan sarana-prasarana pendidikan.
11: Anak-anakku sekalian, jangan sampai saya tamat ingat tema pada siang hari ini, bahwa satu langkah tinggalkan kenangan, seribu langkah raih masa depan. Jadi anak-anakku, jangan berhenti sampai di sini, perjalanan kalian masih panjang. Tanamkan dalam diri kalian masing-masing untuk menjadi manusia yang baik, manusia yang bermartabat, sehingga apa yang dicita-citakan dapat diraih dengan sebaik-baiknya. Kemudian selanjutnya kepada Dewan Guru, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas didikan yang diberikan kepada anak-anak SD Yapi selama 6 tahun ini. Jerih payah Bapak Ibu semua tentunya akan mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa menjadi bekal bagi anak-anak kita di dalam meraih cita-citanya ke depan.
10: Amiruddin juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh siswa kelas 6 yang telah menyelesaikan pendidikan di tingkat sekolah dasar. Ia berharap para siswa dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi serta tetap menjaga nilai-nilai yang telah ditanamkan selama ini. Ia juga mengajak kepada orang tua untuk terus mendukung pendidikan anak, termasuk melanjutkan ke jenjang SMP dan SMA Yabis yang dinilai memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik. Sementara itu, Kepala SD Yapi Serui, Haji Muhammad Asyib SPD, menyampaikan bahwa sebanyak 60 siswa dinyatakan lulus 100% yang terdiri dari 28 siswa laki-laki dan 32 siswa perempuan.
12: Baiklah, ya, jadi saya akan umumkan dari jumlah siswa kelas 6 yang terdiri dari laki-laki 28 orang, kemudian perempuan 32 orang, maka jumlah semuanya adalah 60 siswa dan dinyatakan lulus 100%.
10: Acara penamatan dan perpisahan ini turut dihadiri anggota DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen, Kepala Dinas Perdagangan, Perwakilan Dinas Pendidikan, para kepala sekolah, komite sekolah, serta orang tua wali murid. Kegiatan juga dimeriahkan dengan berbagai penampilan seni siswa, termasuk tari tradisional yang menambah semangat suasana perpisahan. Acara berlangsung lancar dan penuh kebersamaan. Momen ini menjadi kenangan yang berharga bagi para siswa sebelum melanjutkan perjalanan pendidikan ke jenjang berikutnya. Syamsul Anwar melaporkan.
3: Forum Ekonomi dan Investasi 4 Provinsi Tanah Papua digelar di Kabupaten Mimika guna menciptakan iklim ekonomi dan investasi yang berkelanjutan bagi kemajuan Tanah Papua dan peningkatan kesejahteraan rakyat orang asli Papua. Laporan Tora Immanuel.
13: Kabupaten Mimika membuka peluang investasi usaha seluas-luasnya, namun investor harus menggandeng tenaga ahli serta membuka peluang kerja bagi peningkatan kesejahteraan warga orang asli Papua. Demikian dikatakan Bupati Mimika Yohanes Retop melalui Wakil Bupati Mimika Immanuel Kemong Kamis 4 Juni 2026 dalam pembukaan kegiatan Forum Ekonomi dan Investasi Papua yang kedua tahun 2026 dipusatkan di Mimika setelah tahun lalu digelar di Merauke oleh Bank Indonesia Provinsi Papua. Wabub Immanuel Kemong menegaskan, di tengah tantangan ekonomi global, namun investasi yang berkelanjutan tetap dikedepankan. Berstrategi adaptif dan kolaboratif, ia meyakini bila hal itu diterapkan, maka tanah Papua bisa menjadi penggerak ekonomi baru kawasan Indonesia Timur. Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah memegang peran penting dengan adanya perusahaan sektor pertambangan level dunia.
14: Perubahan ekonomi global, perkembangan teknologi melalui pasar, serta tantangan pembangunan daerah menuntut kita untuk berpikir lebih strategis, adaptif, dan kolaboratif. Namun, di tengah berbagai tantangan, tanah Papua memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu motor penggerak ekonomi baru di kawasan Indonesia Timur. Kabupaten Mimika sebagai salah satu daerah strategis di Papua Tengah memiliki keunggulan yang sangat besar. Kita memiliki potensi sumber daya alam.
13: Forum Ekonomi dan Investasi Papua melibatkan berbagai OPD tugu tupoksi ekonomi di empat provinsi, yaitu Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Kepala Tim Bank Indonesia Papua Yunianto menyebut, triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi tanah Papua lebih rendah dari angka nasional, namun mengalami kenaikan pertumbuhan jika dibandingkan akhir tahun 2025 kemarin, kecuali Papua Pegunungan. Kegiatan dibuka Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa lewat staf ahli Herman Kayame bertema mengakselerasi pertumbuhan Papua melalui sinergi investasi dan hilirisasi berkelanjutan, digelar di Swiss Berlin, Timika. Dari Mimika, Tora Immanuel melaporkan untuk RRI Jayapura.
3: Satgas Yonif 511DY membantu pemasangan instalasi listrik di rumah warga Kampung Yumaneri. Laporan selengkapnya, Afrianti Marbun.
15: Satgas Pampas RI PNJ Kewilayahan Yonif 511 di Piatara Yoda membantu pemasangan instalasi listrik di rumah warga Kampung Yumaneri, Distrik Balingga, Kabupaten Lanijaya, Provinsi Papua Pegunungan siang kemarin. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap masyarakat di wilayah pedalaman yang masih mengalami keterbatasan akses listrik. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap program pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan penyediaan akses listrik bagi masyarakat Papua. Dalam pelaksanaannya, personil Satgas Yonif 511 di Piatara Yoda bekerja sama dengan aparat kampung dan juga tokoh masyarakat setempat untuk membantu pengadaan serta pemasangan instalasi listrik di sejumlah rumah warga. Komandan Pos Balingga Letu Infantri Arif Jumaidi mengatakan kegiatan tersebut berawal dari hasil komunikasi sosial atau komsos dan interaksi langsung personil dengan masyarakat di lapangan. Menurut Arif, kehadiran listrik diharapkan dapat memberikan manfaat bagi aktivitas masyarakat, terutama bagi anak-anak yang membutuhkan penerangan untuk belajar pada malam hari.
16: Berawal dari komunikasi sosial dengan masyarakat yang baik, penerapan pengamalan Pila Santiasi 8 Lajis TNI dalam rangka mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya, memperkuat keharmonisan TNI dan rakyat di Distrik Balingga, keterbatasan masyarakat dalam peralatan, pengetahuan instalasi kelistrikan, akses dan biaya, personil Pos Balingga, Satgas Pamtas RI PNJ, Kewilayahan Unit 511 di Biatara Yoda dengan sigap dan berkomitmen menjadi solusi mengatasi keluhan instalasi kelistrikan salah satu warga binaan kami.
15: Bantuan tersebut disambut antusias oleh masyarakat di Kampung Yumaneri. Kimanus Tabuni mewakili masyarakat menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada personil Satgas TNI yang telah membantu pemasangan listrik di rumahnya. Melalui kegiatan tersebut, Satgas Pamtas RI PNJ Kewilayahan Yonif 511 di Biatara Yoda menegaskan komitmennya untuk terus hadir membantu masyarakat di wilayah penugasan. Selain menjalankan tugas pengamanan wilayah perbatasan, kehadiran Satgas juga diharapkan dapat memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Papua. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
3: Bunda PAUD Yapen apresiasi penamatan 19 peserta didik PAUD Cari Serui, reporter Cindy Faidiban.
17: PAUD SPS Cari Serui menggelar acara penamatan bagi 19 peserta didik tahun ajaran 2025-2026 yang berlangsung di gedung gereja GKPMI El Shaddai Serui pada Kamis 4 Juni 2026. Acara berlangsung penuh sukacita dan dihadiri orang tua, guru, serta tamu undangan. Ketua Pokja Bunda PAUD Kabupaten Kepulauan Yapen Dina Laura Rumbiak Arisoi turut menghadiri kegiatan tersebut dan menyampaikan apresiasi kepada para peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan anak usia dini. Dalam sambutannya, Dina Laura Rumbiak Arisoi SAMH menegaskan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter moral, intelektual, spiritual anak sebagai bekal menghadapi jenjang pendidikan berikutnya.
18: Momen di mana penamatan anak-anak PAUD hari ini menunjukkan bagaimana sistem pendidikan nasional kita di Indonesia, di mana anak-anak usia 2-6 tahun itu harus mendapatkan pendidikan PAUD. Nah, pendidikan PAUD ini merupakan pendidikan yang fundamental atau pendidikan dasar, di mana anak-anak PAUD diajarkan bagaimana ya intelektualnya sampai kepada hal-hal kepribadian karakter itu juga diajarkan di PAUD, dan juga bagaimana anak-anak kita diajarkan untuk terus mendapatkan hubungan dengan Tuhan secara baik, karena dari pendidikan PAUD ini adalah merupakan pendidikan yang dasar.
17: Sementara itu, Kepala Sekolah PAUD SPS Cari Serui Ruth Elizabeth Warumi mengatakan sebanyak 19 peserta didik berhasil menyelesaikan pendidikan pada tahun ajaran 2025-2026. Dia juga berpesan kepada para orang tua agar tidak berhenti memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka setelah lulus dari PAUD.
18: Puji Tuhan, di tahun ajaran 2025-2026 kami PAUD SPS Cari Serui menamatkan 19 peserta anak didik dari 38 siswa, yang nantinya kami berharap ketika tadi kami sudah mengembalikan kepada orang tua, dengan besar harapan kami orang tua dapat melanjutkan ke tingkat selanjutnya yaitu SD.
17: Acara penamatan ditandai dengan penyerahan surat keterangan lulus kepada para peserta didik serta penampilan berbagai kreativitas anak yang mendapat sambutan meriah dari orang tua dan tamu undangan. Dari Serui, Cindy Fidiban melaporkan.
3: Saudara, selanjutnya kami hadirkan feature tentang kisah Muazin, anak asli Papua dari Masjid Gudang Arang Merauke.

0: Sapu nama Saril, seorang Papua, sa Muslim sejak lahir. Sa masih sekolah, tapi sa harus kerja. Kadang sa juga azan di masjid.
1: Berada di pesisir perairan Merauke, terdapat sekelompok warga Muslim Papua yang coba bertahan hidup dengan mengandalkan alam. Profesi mereka sebagian besar adalah nelayan tradisional, namun pendapatan yang dihasilkan jauh dari kata cukup. Kehidupan warga Muslim Papua ini sangat tidak layak. Lalu, bagaimanakah mereka menjalani kehidupan selama bulan suci Ramadan?
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
1: Sore itu, suara azan menyambut kedatangan kami. Tak kala memasuki areal pemukiman warga Muslim Papua di Jalan Gudang Arab.

0: Pemilik suara azan nan merdu ini adalah Syahril, salah satu putra Muslim Papua berusia 18 tahun.
1: Saya jadi muazin di sini tuh sudah 1 tahun. Kita ada 3 orang, baku ganti setiap hari. Sapu jadwal itu azan maghrib sama subuh.
0: Selain menjadi seorang muazin, anak yang tekun mendalami ajaran Islam ini kerap membersihkan masjid dengan penuh keikhlasan.
1: Biasanya kalau orang sudah selesai sholat, saya lihat ada yang kotor, langsung saya kasih bersih. Biasa sapu, kalau pel biasa 1 minggu 1 kali.
0: Bahkan terkadang Syahril tak sungkan berbagi makanan berbuka puasa kepada jemaah lainnya, meskipun ia hidup serba terbatas.
1: Kalau jualan ada yang sisa, biasanya saya masak, baru maghrib saya bawa ke masjid untuk orang pakai buka puasa.
0: Sebagai anak sulung dari 2 bersaudara, Syahril tidak dapat menikmati masa muda layaknya anak seusianya. Ia juga ingin bermain, tetapi apa daya, ia harus bekerja.
2: Kakak saya itu paling rajin bantu-bantu di rumah, tapi dia tidak pernah pergi main. Biasanya ada dia punya teman yang datang panggil, tapi dia begitu sudah.
0: Semenjak kedua orang tuanya sering sakit-sakitan, setiap hari ia harus bersimbah peluh, berkeliling menjajakan hasil kebun demi membantu perekonomian keluarga.
1: Biasa saya jual sayur, saya ambil dari kebun, baru saya pergi jual, yang penting bisa dapat uang.
0: Kerja keras Syahril tidak sampai di situ. Ia harus melaut, menambah penghasilan dengan berjualan ikan hasil tangkapan.
1: Kalau pulang jualan, biasa saya pergi tangkap ikan di laut pakai perahu. Kalau dapat ikan, saya jual lagi. Kalau ada sisa, pakai untuk makan.
0: Seusai bekerja, ia tak lupa meluangkan waktu berbagi kasih sayang kepada orang tuanya yang telah renta. Meskipun ia dalam kondisi lelah setelah bekerja seharian.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, beginilah kondisi rumah Syahril. Bisa kita lihat di rumah berukuran 4x5 meter ini, rumah terbuat dari papan dan hidup apa adanya. Dan bisa kita lihat di sini ada Mama Syahril. Mama, bagaimana kabarnya? Mama sakit ya? Dalam kondisi sakit. Sakit apa, Mama? Jadi selama ini Syahril yang bekerja ya, Mama?
0: Hadijah, sang bunda, mengaku tak tega melihat anaknya harus bekerja keras karena usianya masih tergolong muda. Ia berharap suatu saat putranya dapat menjadi orang sukses.
4: Nah, bangga pada Syahril, masih SMP kelas 1 dia sudah bekerja bantu bapak untuk kehidupan dalam rumah, untuk dia punya sekolah. Jadi mama bangga, mama senang, dia punya bapak juga senang. Mudah-mudahan kalian dia punya pekerjaan bagus.
0: Melihat kondisi orang tuanya yang telah renta, terbesit keinginan kuat di benak Syahril untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Pendapatan sebesar Rp50.000 per hari, ia sisihkan sebanyak Rp5.000 di sebuah celengan yang telah usang, dengan harapan dapat membeli baju lebaran untuk digunakan kedua orang tuanya pada saat hari raya Idul Fitri nanti.

0: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jessica Ardana mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
1: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

Saudara pendengar, saatnya kembali bergabung bersama kami di studio program 1 Radio Republik Indonesia RRI Jayapura. Setelah tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Gema Papua.

Baik, berengarah di manapun Anda berada, mimbar agama malam hari ini mengudara untuk kebersamaan kita. Kali ini untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun saja Anda berada, mimbar agama di malam hari ini dengan satu topik: syukur dalam nikmat, sabar dalam musibah, yang akan disampaikan oleh Iswahyudi Adaris dan tentunya kaum muslimin dan muslimat dimanapun saja Anda berada. Selamat untuk mendengar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para pendengar RRI dimanapun anda berada, yang insyaallah dibahagiakan oleh Allah, pada kesempatan yang penuh berkah kali ini saya akan mengangkat satu tema, yaitu tentang syukur dalam nikmat, sabar dalam musibah. Para pendengar RRI dimanapun anda berada, yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali merenungi betapa banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat yang sangat banyak yang Allah berikan kepada kita, terkadang kita lupa, kita tidak merawat nikmat tersebut dan kita tidak mensyukuri nikmat tersebut. Di antara nikmat-nikmat itu seperti nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat usia, dan nikmat-nikmat yang lainnya, bahkan nikmat yang paling penting yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Semua nikmat yang dianugerahkan kepada kita ini pasti kita tidak bisa hitung satu persatu. Sebagaimana hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah An-Nahl ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya atau hitungannya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam mewujudkan rasa syukur kita, maka kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah sebagai syukur lisan kita kepada Allah. Apakah ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah maupun saat kita ditimpa dengan ujian dan musibah. Karena kita perlu sadar dan kita sadari bahwa nikmat yang dianugerahkan Allah kepada kita lebih banyak dari masalah dan musibah yang kita hadapi dan kita rasakan. Dengan syukur dalam berbagai kondisi apapun, mudah-mudahan Allah akan selalu menyayangi kita dan nikmat darinya akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Allah pun telah menjanjikan di dalam Al-Quran, pada Quran surah Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah juga tak kala Tuhanmu maklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur maka pasti akan aku tambah nikmat untukmu, dan jika kamu mengingkar nikmatku inna 'adzabi lasyadid, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Semoga kita bukanlah hamba-hamba yang kufur akan nikmat dari Allah, sehingga kita bisa terhindar dari azab Allah, musibah dan malapetaka, dan kehidupan kita selamat di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Para pendengar RRI dimanapun anda berada, yang insyaallah dirahmati oleh Allah, dalam kehidupan ini kita tidak akan pernah lepas dari nikmat, dan begitu juga tak akan bisa lepas dari musibah dan cobaan. Saat kita mendapatkan nikmat dan saat kita menghadapi musibah, maka agama Islam telah memberikan panduan dengan senantiasa memegang dua prinsip. Apa itu? Yaitu asyukru indan ni'am wassabru indal musibah, yang artinya bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan bersabar saat mendapatkan musibah. Kedua hal ini pun bisa menjadi barometer, menjadi ukuran keimanan seseorang yang akan menjadikannya kuat dan sabar dalam menjalani kehidupan yang terus mengalami perubahan ini. Allah sendiri sudah menegaskan bahwa manusia akan selalu diberi cobaan musibah, sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155, Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Dalam ayat ini, sabar menjadi perisai dan senjata orang-orang yang beriman dalam menghadapi beban dan tantangan hidup. Perasaan takut, kelaparan, kekurangan bekal, harta, jiwa, dan buah-buahan adalah ujian yang bakal kita hadapi di dalam kehidupan ini. Tidak ada yang melindungi kita dari ujian-ujian berat itu selain jiwa kesabaran yang telah dikaruniakan Allah kepada kita. Lalu siapakah orang-orang yang bersabar itu? Diterangkan di dalam ayat selanjutnya pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 156, Allah berfirman, Alladzina idza asabatshum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua ini adalah berasal dari Allah, dan sesungguhnya kita semua ini akan kembali kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, musibah adalah ujian dari Allah sekaligus wujud cintanya kepada hambanya. Cinta dan kasih sayang Allah akan diberikan kepada hambanya yang kuat dalam menghadapi musibah. Rasulullah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Idhamul jaza' ma'a idhamil bala' wa inna allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan dan ujian. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan mengujinya. Faman radiya falahu ridha. Oleh karena itu barang siapa yang ridha menerima cobaan tersebut, maka baginya ridha Allah. Waman sakhita falahu sukhtu. Dan barang siapa yang marah, benci dan murka, maka baginya murka dari Allah. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, dari hadis ini memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa optimis dan terus sabar dalam menghadapi musibah. Memang terkadang pesimisme terus menghantui kita dan semakin menambah berat beban dalam menghadapi musibah dan cobaan. Namun sebenarnya bukan besarnya ombak lautan yang kita hadapi, melainkan perahu kita lah yang terlalu kecil untuk mengarunginya. Bukan besarnya masalah yang kita hadapi, melainkan kesabaran kita lah yang terlalu kecil untuk menghadapinya. Perlu disadari hadirin bahwa sikap sabar ini bukan berarti menyerah terhadap kondisi yang ada, akan tetapi sabar harus diiringi dengan ikhtiar untuk menghadapi ujian yang ada. Bukan lari dari ujian itu sendiri. Ujian dalam hidup akan menjadikan kita lebih kuat dan berpengalaman dalam menghadapi ujian yang nantinya pasti akan kita temui lagi. Lari dari ujian hidup bukanlah solusi untuk menyelesaikannya. Karena jika kita lari dari ujian dan masalah hidup, maka bersiaplah untuk menghadapi masalah yang lebih besar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang artinya Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Sabar itu seperti payung yang tidak akan bisa menghentikan hujan, namun akan melindungi kita dari air yang membasuhi, sehingga kita masih akan tetap bisa berjalan di tengah derasnya hujan. Kesabaran tidak akan bisa menghilangkan musibah. Namun ketika kita sabar, maka kita akan tetap tegar dalam melewati musibah dan ujian tersebut. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada,
Sehingga dari penjelasan ini kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang sabar adalah dia yang tidak lemah, tidak mudah patah semangat atau menyerah. Karena sifat sabar ini dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika umat Islam menjadi minoritas dan ditindas di Mekah. Tak ada yang berpaling, menyerah atau kompromi soal akidah Islam. Semua tetap tegas dan kuat meskipun dalam siksaan kaum Quraisy. Demikian pula ketika di masa pasca hijrah di Madinah, mereka tetap sabar dan tahan banting dengan pasukan yang jumlahnya lebih sedikit. Ketika menahan diri mereka bersabar, ketika perang terbuka pun mereka pun bersabar. Dengan modal kesabaran inilah, maka umat Islam awal meraih kemenangan yang gemilang. Orang-orang yang sabar dan kuatlah yang akan disertai oleh Allah dengan kemenangan, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 146. Allah berfirman, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wama da'ufu wama stakanu wallahu yuhibbus sabirin. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh, dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, demikianlah siaran ini yang bisa kami siarkan tentang pentingnya kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah dan bersabar dalam menghadapi berbagai masalah dan musibah yang sudah menjadi sunnatullah yang harus dihadapi oleh manusia. Semoga kita termasuk orang yang kuat dan sabar dalam menghadapi segala bentuk permasalahan di dalam kehidupan, dan semoga kita termasuk orang-orang yang dilindungi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Akhirul kalam wallahul mustan wa yatiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, benar, sudah menunjukkan pukul 20 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Tiba saatnya tentunya kami ajak Anda untuk mendengarkan beragam informasi, informasi ringan di malam hari ini bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini.

Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, berengarah di manapun saja Anda berada di pukul 22 nanti berengarah akan bertanding ya untuk timnas Indonesia melawan Oman dalam laga uji coba. Laga ini akan disiarkan tentunya oleh ProSatu RRI Jayapura, juga akan bergabung nantinya untuk turut menyiarkan pertandingan timnas Indonesia versus Oman. Ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Target PSSI dalam duel ini adalah meraih kemenangan agar bisa memperbaiki peringkat dalam ranking FIFA. Karena itu pula tak ada istilah main-main dalam laga ini, dan ini dilakukan Hartman karena pemain diaspora tidak bisa tampil dalam Piala AFF 2026 bulan depan. Ya, hari ini sedangkan pemain muda dipanggil karena dianggap punya potensi menjanjikan. Sepanjang sejarah pendengar, Indonesia dan Oman sudah bentrok 6 kali. Dari jumlah itu Indonesia menang 2 kali, sekali imbang dan 3 kali kalah. Artinya Oman masih unggul. Kemenangan terakhir merah putih atas Oman tercipta pada 38 tahun lalu. Itu tercipta dalam ajang Kings Cup 1000 tahun 88 di Bangkok, Thailand. Kala itu Garuda menang 3-0. Pertemuan terakhir Indonesia dan Oman tercipta pada 2021 dalam laga uji coba di Dubai, Uni Emirat Arab. Tersebut Indonesia kalah 1-3. Karena itu laga ini bisa menjadi sarana balas dendam. Dan timnas Indonesia versus Oman hari ini Jumat 5 Juni 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. ProSatu RRI Jayapura juga akan turut menyiarkan secara langsung nanti di pukul 22 waktu Indonesia Timur nanti. Itulah sekilas informasi pendengar siaran timnas Indonesia versus Oman.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

sudah tampak semarak untuk Piala Dunia dan begitu banyak pendukung ya dari masing-masing pendukung yang akan tampil di Piala Dunia ya. Beberapa konvoi pun juga dari beberapa ya kelompok atau para fans yang ada di kota Jayapura. Perlu diketahui pendengar, FIFA ini terapkan gestur anti-rasisme resmi di Piala Dunia. Federasi Sepak Bola Internasional FIFA ini akan menerapkan gestur resmi anti-rasisme pada Piala Dunia 2026. Kebijakan itu pendengar bertujuan memperkuat perlindungan terhadap pemain dan insan sepak bola. Pemain yang menjadi sasaran pelecehan rasial dapat memberi sinyal kepada wasit. Sinyal dilakukan dengan menyilangkan pergelangan tangan membentuk huruf X di dada. Gestur tersebut menjadi tanda resmi untuk mengaktifkan prosedur penanganan rasisme. Setelah menerima sinyal, wasit wajib menjalankan prosedur 3 tahap FIFA. Tahap pertama berupa penghentian sementara pertandingan disertai peringatan resmi. Jika pelanggaran berlanjut, pemain dan ofisial akan keluar lapangan. Presiden FIFA Gianni Infantino sebelumnya menyatakan bahwa penerapan gestur no rasis merupakan langkah penting untuk memberdayakan pemain dalam melawan diskriminasi. Sebagai langkah terakhir, pertandingan dapat dihentikan permanen atau dibatalkan. Kebijakan ini mendapat dukungan bulat dari 211 asosiasi anggota FIFA melawan rasisme adalah sesuatu yang harus kita lakukan, kata Infantino. Menurutnya pendengar, mekanisme tersebut telah mendapat dukungan dari seluruh asosiasi anggota FIFA, kemudian akan diterapkan secara luas di berbagai kompetisi FIFA. Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen Piala Dunia pertama yang sepenuhnya menerapkan kebijakan tersebut. Hal itu sebagai bagian dari kampanye global FIFA melawan rasisme.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

Ya, masih bersama kami di Pulsator Indonesia yang murah dengan beragam informasi-informasi menarik ya. Dan kalau tadi terkait tentang FIFA terapkan gestur anti rasisme resmi Piala Dunia, nah kali ini dengar masih terkait tentang Piala Dunia juga, namun kali ini terkait tentang daftar pemain tertua di Piala Dunia 2026. Penjaga gawang Skotlandia Craig Gordon menjadi pemain tertua Piala Dunia 2026 berusia 43 tahun per 11 Juni 2026. Usianya mencapai 43 tahun 165 hari pada turnamen. Cristiano Ronaldo menempati posisi kedua daftar pemain tertua Piala Dunia 2026 tahun ini. Kapten Portugal tersebut masih dipercaya memperkuat negaranya pada usia 41 tahun. Piala Dunia 2026 menghadirkan perpaduan pemain muda berbakat dan senior. Pengalaman berbagai negara, pengalaman tetap menjadi kebutuhan penting menghadapi persaingan ketat turnamen sepak bola dunia. Guillermo Ochoa Okoa berada di posisi ketiga, pemain tertua Piala Dunia 2006. Kiper Meksiko tersebut berusia 40 tahun. Dan Luka Modric menempati urutan keempat daftar pemain tertua pada turnamen tersebut tahun. Ya, untuk gelandang Kroasia itu tercatat berusia 40 tahun juga menjelang kompetisi berlangsung. Edin Dzeko berada pada posisi kelima daftar pemain tertua Piala Dunia 2006. Penyerang Bosnia Herzegovina tersebut berusia 40 tahun 86 hari tahun ini. Jerman juga turut memiliki perwakilan dalam daftar pemain tertua melalui kiper Manuel Neuer. Penjaga gawang berpengalaman tersebut tercatat berusia 40 tahun 76 hari saat turnamen. Lionel Messi juga masih menjadi bagian penting skuad Argentina Piala Dunia 2026. Kapten Abi Celeste tersebut tercatat berusia 38 tahun 352 hari menjelang kompetisi. Argentina juga membawa bek senior Nicolas Otamendi yang berusia 38 tahun 119 hari. Kehadiran keduanya menunjukkan pentingnya pengalaman menjaga keseimbangan tim dalam pertandingan besar. Daftar pemain tertua turnamen juga diisi sejumlah nama pengalaman dari berbagai negara. Fernando Muleira, Yuto Nagatomo, dan tim Rim termasuk dalam kelompok tersebut. Para pemain senior tersebut tetap mampu bersaing pada level tertinggi sepak bola. Pengalaman, kepemimpinan, dan ketenangan menjadi modal penting menghadapi persaingan Piala Dunia. Itulah sekelas informasi pendengar untuk kebersamaan kita terkait Piala Dunia 2026 yang nantinya akan segera berlangsung. Dan informasi ini kami lansir di rri.co.id Jakarta.

0: Enak sekali sikat gigi pagi-pagi begini.
1: Kakak, bikin apa pagi-pagi begini?
0: Ji, tidak lihat saya lagi sikat gigi, Kade.
1: Bah, kakak, kok sikat gigi atau kok buang-buang air?
0: Sikat gigi, toh.
1: Kalau kakak sikat gigi, kenapa airnya dibiarkan mengalir terus? Kakak, kalau sikat gigi itu, airnya pakai gelas saja. Atau matikan dulu kerannya. Hemat, toh, kakak.
0: Iyo, Kade. Kalau begitu, saya matikan keran airnya.
1: Nah, begitu kan bagus. Karena menghemat air itu bisa dimulai dari hal kecil, seperti saat kita sikat gigi.
2: Saat menyikat gigi, matikan keran airmu. Hanya dengan satu langkah sederhana, kita bisa ikut menjaga kelestarian air. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Ya, pendengar, kembali lagi dengan informasi yang kami lansir di rrn.co.id. Badan Gizi Nasional BGN siap berbenah dan melakukan sejumlah perombakan. Salah satunya dengan melibatkan kantin sekolah dalam memproduksi MBG. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional Nani S. Deang yang menegaskan komitmennya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program MBG melalui penguatan tata kelola dan efisiensi anggaran. Adapun penajaman sasaran penerima manfaat serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia, pendengar. Sebagai bagian dari upaya tersebut, pendengar, BGN melakukan penataan kembali berbagai aspek pelaksanaan program. Adapun langkah-langkah yang dilakukan meliputi refocusing penerimaan manfaat, moratorium dan membangun dapur baru, dan optimalisasi dapur yang telah beroperasi. Selain itu, pendengar, BGN juga memperkuat pembinaan standarisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG guna memastikan seluruh dapur memenuhi standar keamanan pangan, mutu layanan serta kualitas sumber daya manusia yang ditetapkan. Melalui langkah tersebut, pendengar, BGN ingin memastikan setiap makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat agar hal tersebut dapat memenuhi standar gizi dan keamanan yang baik. Untuk memperluas jangkauan layanan, pendengar, BGN tengah menyiapkan berbagai skema implementasi MBG yang lebih adaptif di wilayah 3T. Pendekatan yang dilakukan tidak semata-mata melalui pembangunan fasilitas baru, tetapi juga dengan mengoptimalkan sarana yang tersedia. Sebelumnya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencopot Dadan Hindayana dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Dadan kini digantikan oleh Nani Sudaryanti Deang yang sebelumnya merupakan wakil kepala BGN. Itulah, pendengar, sekilas informasi kami lansir di rri.co.id Jakarta.

tahun penantian. Ribuan jam latihan dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

Ya, pendengar, beragam informasi-informasi ringan untuk kebersamaan kita telah kami tuntaskan ya semuanya. Anda bisa lansir di rri.co.id. Beragam informasi lainnya juga Anda bisa dapatkan melalui RRI Digital. Juga Anda bisa mendapatkan beragam konten-konten menarik yang tentunya diproduksi oleh RRI dari berbagai penjuru daerah ya. Dan Anda pun juga bisa menyaksikan untuk RRI J Profesional untuk beragam sejumlah informasi warta berita daerah ya. Dan sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta dengan berita nasional disiarkan pukul 20 ya, disiarkan pukul 21 waktu Indonesia Timur nanti sesaat lagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik.
0: Istana Kepresidenan prihatin atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit pada mulai bulan Mei 2026. Amerika Serikat mengizinkan kapal pendukung bantuan kemanusiaan melalui Selat Hormuz. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Istana Kepresidenan menyatakan prihatin yang mendalam atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih selama 2 hari berturut-turut. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi.
3: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan.
4: Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi yang menjerat Kabinet Merah Putih KMP selama 2 hari berturut-turut. Pejabat negara yang terjerat kasus yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Menteri Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan para pejabat perang terhadap korupsi terus disampaikan oleh kepala negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Artinya kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
4: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
3: Kami sebagai kuasa hukum, dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan, sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHAP itu sendiri.
5: Untuk ketemu Pak Silminya juga, Pak?
3: Belum.
5: Pak, kemarin kan KPK katanya bilang mencari-cari pasir.
4: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan Wakil Kepala BGN, Ladowik Pusung dan Sony Sanjaya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual-beli SPPG atau Dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, satu diantaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun rupiah pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena.

0: Krisnawati.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menyampaikan laporan bulanan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga bulan Mei 2026. Pendapatan negara tercatat Rp1.185 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun. Sehingga pada bulan Mei 2026, defisit anggaran sebesar Rp180,4 triliun atau 0,7% dari produk domestik bruto PDB. Defisit anggaran bulan Mei meningkat dibandingkan defisit bulan April yang tercatat sebesar Rp164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Namun, keseimbangan primer pada bulan Mei surplusnya meningkat menjadi Rp58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar Rp28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
1: Pendapatan negara penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara tahunan. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp123,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan terus berupaya yang meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui Cortex.
3: Nah, kalau strategi di dalam penguatan tata kelola, Cortex jadi andalan. Dalam waktu dekat juga cara bekerja di Direktorat Jenderal Pajak akan semakin pasti, transparan, accountable dengan apa? Dengan kertas kerja elektronik yang integrated dari semua fungsi, dari mulai AR ngawasin, dari mulai pemeriksa mengaudit, dari mulai setelah ada keberatan banding misalnya, semua kertas kerjanya akan ada di Cortex.
1: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam syok guna melindungi masyarakat dan penggerak perekonomian. Pemerintah menurutnya akan menjaga penggunaan APBN secara sehat, prudent, adaptif, dan kredibel untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
5: Saya ada pantun satu lagi.
6: Wakil Menteri Anak Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menghadiri acara forum ilmu grup diskusi Bapak bertema menata ulang kebijakan honorer guru honorer pasca surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat, dan berkelanjutan di auditorium gedung penunjang siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10 dan juga pemerhati tenaga pendidikan dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afriansyah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
5: Secerca harapan komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh, hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
6: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnamasidi mengatakan, masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
0: Sampai tahun 2020, guru itu termasukkan di moratorium. Padahal data di Bappenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya Kemendikbud agak progresif lagi, antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
6: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami awal info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
8: Ya Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca puncak haji Al-Musna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi sejak pukul 14 waktu Arab Saudi. Setelah sebelumnya sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amir, Aizat maupun terminal bus lawat di Jabal Ka'bah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3RI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana tiga kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai satu bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sadatu Darain, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
9: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. di lokasi ini RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga.
10: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh Nabi kita kalau pagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ambil kegiatannya itu di kolam hati.
9: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji Debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana jemaah haji Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 Embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
11: Ya, terima kasih. Jemaah haji asal Kabupaten Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 Embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Benar Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Banda Aceh nantinya para jemaah haji Benar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Benar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Benar Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
12: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga kan menjadi haji yang mabrur.
11: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini. PTIH mengingatkan agar koper tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Bandar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PTIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Bandar Meriah Aceh, Bambang Sahputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar.
13: Terima kasih dan berinas, saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau official international friendly match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20. Dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim, baik dia Timnas Indonesia maupun Timnas Oman, ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih, yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih. Sementara dari Timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah-merah-merah.
4: Halo Niar. Iya, silakan, laporan Anda tadi terputus, silakan.
13: Iya, dan sebagaimana yang kami sampaikan, saat ini Timnas Indonesia maupun Timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putihnya, sementara Timnas Oman dengan jersey merah merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh Timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Ya, memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Tidak biasanya seharusnya di jam seperti ini atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan harusnya sudah sekitar kurang lebih dari keseriusan, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan bisa jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis yang akan turun pada malam hari ini, kiper utamanya adalah Emil Audero, kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagut, kemudian ada Justin Huebner, ada Nathan Chuaon, kemudian ada Rizky Ridho, sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini mengisi posisi dari Jay Ijaz yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivar Jeder dan juga Pelu Pesi yang akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya. Bagaimana seorang John Hartman selaku pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Dapat pukul 20 waktu Indonesia. Para pendengar nanti

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Saudara, saatnya Anda kembali bergabung bersama kami di studio program Satu Radio Republik Indonesia, RRI Jayapura. Setelah tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita dengan Pro 3 Jakarta.
1: Jangan lewatkan siaran langsungnya Jumat 5 Juni 2026 dari Stadion Utama.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun, membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: ...96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Iya, peringatan 35 menit meninggalkan pukul 21 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi kita akan kembali bergabung pukul 1 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung jalannya pertandingan Indonesia versus Oman. Dan kita akan ikuti bersama nantinya. Namun saat ini kami hadir menemani Anda dengan beberapa musisi-musisi mancanegara dan juga tanah air untuk membuat Anda lebih rileks lagi tentunya dalam kebersamaan kita ini. Dan semoga saja untuk semuanya tetap terus ada bersama kami. Terima kasih pastinya untuk Anda yang selalu mendengarkan berbagai program-program acara kami yang tetap terus hadir untuk menemani Anda.

Baik, pendengar di manapun saja Anda berada, kami cukupkan untuk beberapa teman-teman yang telah hadir menemani kita semuanya. Mengingat kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta guna mengikuti jalannya pertandingan sepak bola Timnas Indonesia untuk di malam hari ini berhadapan dengan Oman.

0: yang disiarkan langsung 3 dan seluruh Indonesia. Di sana sudah
1: Instagram
0: Intra Virgiantara dan juga
1: Jakarta.
0: Selamat mengikuti.
1: 7972 Jakarta malam ini.
0: 21 RRI Jakarta. Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Datang di stadion
0: Utan dan kebahagiaan menyertai
2: Jakarta
0: menang di Jakarta malam ini bersama dengan
2: Antara Indonesia
0: bersama dengan pukul 24 waktu
2: Garuda Champions.
0: Namun kita akan langsung
2: segera berlangsung
0: pendengar untuk mengikuti
2: 3
0: 2026
2: Indonesia dan juga
0: berlangsung ya Indonesia.
2: Malam hari ini tidak untuk dan malah dari hari pada malam.

0: Indonesia Raya baru saja berkumandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menandai detik-detik pertandingan antara Indonesia menghadapi Oman dalam Garuda Championship Series 2026 akan segera berlangsung. Pendengar Pro 3 RRI, Pro 1 RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini pemain kedua tim sudah saling bersalaman dengan wasit dan juga hakim garis yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, yaitu adalah Muhammad Taki dari Singapura untuk hakim garisnya. Kemudian asisten garis untuk malam hari ini adalah Andi Tan Min Lan juga dari Singapura. Kemudian Muhammad Arif Syamil sebagai asisten wasit kedua dan official keempat adalah Razlan Yofri bin Ali, keduanya asal Malaysia, yang akan menampilkan pertandingan untuk malam hari ini. Indonesia, seperti yang sudah disampaikan Indra Bisurigantara tadi, bahwa berada di sebelah kiri kami melaporkan berkostum serba merah, sementara Oman berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan kostum serba putih. Dan memang Oman juga baru saja menunjuk pelatih baru, yaitu Tariq Sektui sebagai pelatih kepala. Dan diprediksi kalau pola permainan Oman ini akan berbeda, Indra dan juga pendengar, karena laga kontra Indonesia juga menjadi debut sang pelatih ini bersama tim nasional. Dan memang ada beberapa yang juga menyatakan bahwa skuad Indonesia harus memberi perhatian khusus terhadap kecepatan serangan balik Oman, di mana transisi cepat ini menjadi salah satu kekuatan utama tim asal Timur Tengah ini yang juga berpotensi merepotkan lini pertahanan dari Indonesia. Laga ini juga memiliki nilai strategis bagi Indonesia karena kemenangan ini dapat membantu mendongkrak posisi kita ya di ranking FIFA, sekaligus juga meningkatkan diri para pemain menjelang agenda-agenda kompetitif berikutnya. Dan karena saat ini Indonesia peringkat 122 dan peringkat 23 di AFC, sementara Oman ini terpaut cukup jauh dengan kita sekitar 43 peringkat, yaitu ada di posisi 79 FIFA. Dan mereka ada di posisi ke-11 untuk tingkat Asia. Nah, ini meskipun perbedaan cukup jauh, namun kita yakin, Indra, ya, timnas Indonesia ini bisa memberikan yang terbaik ketika menghadapi Oman malam hari ini.
1: Iya, benar sekali, Bung Tomo. Kita lihat bagaimana sekarang di tengah lapangan, kedua kesebelasan mulai membangun kompakan dengan membentuk lingkaran kecil,
0: lingkaran besar.
1: Ya, ini akan menjadi satu kekuatan bagi timnas Garuda untuk juga percaya diri dan juga tentu menuai hasil lebih positif dibandingkan laga-laga sebelumnya, terutama dalam ajang FIFA Series kemarin, di mana Indonesia

0: juga masih kesulitan ketika melawan tim sekelas Bulgaria
1: yeah.
0: pada FIFA Series bulan Maret lalu.
1: Ya, kalah 1-0 saat itu kita melalui penalti, Indra. Meskipun menang 4-0 atas St. Nevis and Kitts ya. Pertandingan sebentar lagi akan berlangsung. Pendengar, Indonesia ya. Sepertinya akan melakukan kick off, Indra ya. Indonesia berkostum merah kali ini nah, akan melakukan kick off.
0: Mangun, nomor punggung 11 nampaknya akan juga melakukan kick off nampak di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Wasit Muhammad Taki dari Singapura ini bersiap-siap memberikan aba-aba dengan kostum kuning hitam khas wasit dari FIFA ini. Kita akan nantikan detik-detik bagaimana kick off babak yang pertama di hadapan ribuan supporter timnas Garuda. Memang tidak full bagaimana SUGBK ini sudah dilakukan langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Kevin Dick di sana, dihalau saja oleh sudulan kepala tadi oleh pemain dari Oman. Datang lagi masih adalah duel-duel udara. Bagaimana juga tadi Beckham Putra mencoba membantu bagaimana ya sebuah serangan angkat langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang Indonesia yang turun pada malam hari ini bersama Cremonese. Namun sayang sekali bagaimana nasib klub dari Emil Audero di Liga Italia Serie A. Ya, sebuah serangan mencoba dibangun oleh Indonesia. Ada Kevin Dick, sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan tadi maksudnya. Bagaimana juga di sisi kanan ini serang Indonesia, pendek saja sudah dilakukan. Ada Rizky Ridho, pemain dari Persija Jakarta, mundur ke belakang. Elkan Baget, bagaimana Elkan Baget dengan postur yang cukup jangkung menjadi salah satu pilihan dari pelatih John Hurtman ini, yang menjadikan Indonesia juga memiliki alternatif selain juga Jay Jess, kapten sebelasan yang harus absen pada malam hari ini. Joey Pelipesi, masih Joey, sudorkan bola ke depan, mencari oleh Romeni tadi namun terhenti tadi. Masih Indonesia mencoba lagi menguasai bola, sodorkan lagi ke belakang. Ada kapten bagaimana Rizky Ridho, ada lagi bagaimana Ivar Jenner, nomor punggung 18 dari Indonesia, sodorkan lagi, masih memainkan bola dan mencoba lebih hati-hati memainkan bola, berbahaya, mundur ke belakang pada Emil Audero, langsung saja disambut tendangan langsung jauh ke depan. Aduh, Kevin Dix mencoba mengejar, Romeri juga di sana, namun harus terhenti lagi. Sebuah pelanggaran nampaknya ya, sambil berguling-guling ini tampaknya terlalu dianggap berlebihan oleh para supporter yang hadir.
1: Ya, satu pemain Oman tadi beradu dengan Rizky Ridho sampai harus berguling-guling dan dia memberikan tanda kalau dia disikut sama Rizky Ridho, padahal kan tidak disikut ya, cuma tersentuh saja. Pemain nomor punggung 8 tadi dari Oman yaitu Zahir Sulaiman, dan bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman, mencoba membangun serangan. Kali ini mereka berada di sisi pertahanan mereka sendiri, bola berada kali ini di sisi kiri pertahanan, dan pemain nomor 6 masih mencoba melakukan serangan terus saja di mencoba melakukan serangan langsung ke sisi kanan pertahanan Indonesia, namun gagal. Ada Elkan Baget di situ, pendek saja dia kepada Emil Audero, menggunakan kaki kiri dia. Kali ini masih menguasai bola pemain Indonesia. Ada Elkan Baget kembali kepada Emil Audero di belakang gawang. Melebar saja dia. Yang dituju adalah Rizky Ridho, namun berhasil diantisipasi oleh Kevin Dix. Dibuang saja oleh pemain nomor punggung dari Oman. Bola masih berada di udara. Dan kali ini mencoba tadi kembali senggolan antara satu pemain Oman, yaitu Abdullah Fawaz Bait dengan Rizky Ridho, membuat Fawaz Bait ini terjatuh dan juga wasit meniup peluit tanda pelanggaran, mendapatkan reaksi yang cukup tinggi dari penonton ya. Dan masih tergeletak di lapangan satu pemain dari Oman setelah tadi sempat berbenturan dengan Rizky Ridho, pemain nomor punggung 19 ternyata ya, Sultan Ar-Rusadi yang tadi beradu dengan Rizky Ridho. Ada sekitar 3 pemain Oman kali ini sudah ada di dalam pertahanan Indonesia di depan kotak penalti Indonesia. Bola kali ini dihadapi oleh pemain nomor 21 dari Oman, Yasna Syiar Maliki, menggunakan kaki kiri yang dalam ke penalti, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia kali ini, namun berhasil dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Oman berada di sektor lingkaran tengah. Kali ini kembali ke belakang, pemain-pemain Oman mencoba untuk membuka ruang bagi pertahanan Indonesia, melebar dia ke sebelah kiri pertahanan Indonesia. Kali ini umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti Indonesia, namun berhasil diselamatkan dengan mudah sekali oleh Emil Audero.
0: Penyelamatan yang bagus dari Emil Audero. Coba kini Indonesia membangun serangan, bagaimana tadi di sisi sektor sebelah
1: Oh, jatuh. Kevin Dix didorong.
0: Kevin Dix yang mencoba melewati satu pemain di lingkaran tengah lapangan pertandingan harus Saleh terjatuh.
1: Ya.
0: Bagaimana tadi juga salah satu Muksin Saleh Al Ghazani.
1: Enggak pakai alat atas.
0: Oh, enggak pakai alat atas. Dan titik sandoran.
1: Daripada titik-titik.
0: Salah satu bagian jatuh penyerang yang berbahaya dari kubu Oman yang bermain untuk Bangkok United bersama pemain timnas Indonesia Pratama Arhan yang menjadi top skor juga bagi timnya di Liga Thailand. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Indonesia nampaknya akan dihadapi oleh Rizky Ridho. Ya, sodorkan saja kepada Kevin Dix yang berada di sisi kanan lini serang Indonesia. Kevin Dix kepada siapa akan diberikan? Gimana juga ada Beckham Putra ke tengah nampaknya berikan kepada Joy Pelupesi. Joy melebar ke sektor sebelah kiri mencari siapakah di sana pemain Indonesia.
1: Nathan.
0: Ya, Nathan Choaon mencoba memainkan bola mundur kepada Ekam Baget. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Joy angkat lagi langsung melebar ke sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia. Mencoba lagi dikati oleh pemain Indonesia. Ragnar Oratmangun juga maju ke depan. Lagi Indonesia mencoba lebih percaya diri untuk melewati 1-2 pemain dari Oman ini. Angkat langsung ke mulut gawang. Oh, berbahaya mencoba dikejar oleh Romeni namun dibuang saja dengan tanpa kompromi tadi oleh pemain Oman sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Indonesia. Sudah dilakukan dengan cepat, tarik mundur ke belakang pada Elkan Baget. Masih ada dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rizky Ridho sodorkan lagi melebar kini di sisi kanan. Indonesia mencoba lagi, sodorkan lagi ke depan. Ada Beckham Putra, Kevin Dix mundur ke belakang, Ivar Jenner, Rizky Ridho, Kevin Dix umpan 1-2 bersama Beckham Putra berbahaya. Kevin Dix baru kena penalti, ada lagi serangan Indonesia. Ah, lululang saja. Bagaimana Indonesia menciptakan peluang berbahaya melalui sentuhan bagaimana antara Beckham Putra, Ivar Jenner dan juga Kevin Dix yang hampir saja melalui sundulan tadi di sisi kanan gawang dari Oman, hampir menjebol gawang dari Oman yang cukup berbahaya. Kita nantikan ini menjadi peluang dukungan kembali bagi
1: Indonesia.
0: Ada tendangan penjuru di sektor sebelah kiri.
1: Nathan.
0: Bernapa Nathan Choaon. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia berada di area kotak penalti Oman. Konsentrasi bagaimana Nathan memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan oleh kaki kiri. Bangkung di sudut saja. Oh, tadi pace bagaimana penjaga gawang dari Oman. Mencoba lagi dikejar pemain Indonesia namun.
1: Ah, terjatuh ya. Lagi.
0: Ini menjadi salah
1: kartu
0: satu
1: kuning.
0: Trik nampaknya yang dilakukan oleh pemain Oman. Jika kita melihat dari awal pertandingan sudah beberapa kali mudah terjatuh oleh sentuhan pemain dari Indonesia.
1: Tiga pemain sudah terjatuh, Indra, selama pertandingan baru berlangsung sekitar 7 menit di malam hari ini. Dan terakhir kartu kuning dihadiahkan untuk Beckham Putra ketika mencoba merebut bola dan berhadapan dengan satu pemain Oman bernomor punggung 8 yaitu Zahir Sulaiman Al-Ghabari. Ya, sukses dia ini membuat satu pemain Indonesia yang mendapatkan kartu kuning di menit ke-7 malam hari ini. Tendangan bebas untuk Oman kali ini berada di sisi kiri pertahanan mereka, dihadapi oleh sang penjaga gawang yaitu Faraj Al-Rawahi. Sudah ditiup peluit oleh wasit, tanda pertandingan kembali berlangsung kali ini. Bola masih dihadapi oleh penjaga gawang yang mengenakan kostum serba hitam dari Oman yaitu Ahmed Faraj Al-Rawahi. Memberi aba-aba dia kepada pemain-pemainnya untuk segera maju dan membongkar pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini langsung saja ke dalam kotak penalti namun berhasil diatasi dengan baik oleh Rizky Ridho menggunakan operan dada, diterima oleh Kevin Dix. Langsung Kevin Dix melaju ke depan. Ada oleh Romeni di sebelah kiri. Pertahanan Oman kali ini berlari mengejar bola namun sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman di sisi kiri pertahanan mereka. Bola kali ini pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasr Al-Malki mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam. Kali ini siapa yang akan diterima? Oke, sudah dilempar saja. Bola kali ini berada di tengah lapangan pertandingan, masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Tiga pemain Indonesia tadi berusaha berbola. Kali ini ada pemain Indonesia berhasil. Ada
0: Kevin Dix. Pelupesi.
1: Sekarang berhasil dicuri oleh pemain Oman. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman tadi saat Joy Pelupesi mencoba untuk melakukan penetrasi, menghasilkan tendangan ke dalam. Kali ini tendangan bebas untuk pemain Indonesia sudah dilakukan pendek saja. Kali ini sektor sebelah kanan pertahanan Oman sedang diobrak-abrik kali ini. Melebar ke sektor sebelah kiri ada Rizky Ridho kali ini. Sudah Rizky Ridho. Yang dituju adalah Beckham Putra, terjatuh Beckham Putra namun tidak merupakan pelanggaran. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Melebar kali ini ke sektor sebelah kanan. Pertahanan Indonesia mencoba dilakukan serangan oleh pemain-pemain Oman. Nomor punggung 11 dari Oman yakni Mohsen Saleh Al Ghazani tidak berhasil menguasai bola. Bola lebih dekat dengan penjaga gawang Indonesia kali ini. Pemain-pemain Indonesia masih mencoba melakukan build up serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kanan. Rizky Ridho sang kapten, balik ke belakang dia ada Elkan Bagot, pemain nomor punggung 20, melebar dia kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mencoba melakukan serangan lagi Indonesia dari sektor sebelah kanan, masih ke lingkaran tengah kali ini. Ada Rizky Ridho, sang kapten, beri aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju. Oleh Romeni yang dituju kali ini namun tidak berhasil. Oleh Romeni menguasai bola lebih dekat pada sang penjaga gawang Oman. Langsung saja ke tengah lapangan, bola diarahkan namun terjadi perebutan dengan pemain Indonesia sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Indonesia.
0: Sebuah upaya dari Indonesia tadi di sektor sebelah kanan juga sebelah kiri mencoba dicoba oleh pemain-pemain untuk membongkar bagaimana pertahanan dari Oman. Ada Kevin Dix kini perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Oman bersama Ivar Jenner, kembali kepada Kevin Dix. Kevin Dix mencoba ke tengah sedikit, Kevin Dix mencoba menggiring bola namun dapat direbut tadi oleh pemain Oman. Datang lagi Ivar Jenner, sodorkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikejar oleh Nathan Choaon. Namun sayang dengan sigapnya pemain Oman tadi mengamankan Skulik Bundar, masih memainkan bola di sektor sebelah kanannya. Bagaimana kita lihat bagaimana tadi Ahmad Abdullah juga sebuah serangan lagi untuk dibangun Indonesia. Terjatuh saudara-saudara, pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman di sektor sebelah kanan pertahanannya atau sisi kiri lini serang dari Indonesia. Menjadi peluang yang begitu baik tampaknya di sisi kanan sejauh ini. Bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Oman. Sejumlah pemain-pemain yang bertumbuh jangkung seperti Elkan Bagot pun maju ke depan. Ada Kevin Dix di sana bersiap-siap. Bagaimana akan sebuah tendangan bebas akan dilakukan di sisi kiri lini serang Indonesia. Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan, betul sekali. Nomor punggung
1: Justin Hapner,
0: 23 Justin Hapner. Bagaimana sang preman hadir kembali dengan tampak komprominya mengisi sisi kiri pertahanan Indonesia. Justin Hapner, calon pengantin dari penggawa timnas Garuda.
1: Ya, dengan sundulan kepala merobek gawang Oman yang dikawal oleh Ahmed Faraj Al Rawi, ya, memanfaatkan tendangan bebas kaki kiri di tanpa ragu Justin Hapner menyundul bola sehingga robeklah gawang sisi kiri atas Oman. Berubah kedudukan saat ini menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia pada pertandingan malam hari ini di menit ke-13 babak pertama. Sambutan meriah diberikan oleh pendukung Indonesia terhadap gol yang dilesakkan oleh Justin Hapner di malam hari ini. Bola sudah kembali bergulir.
2: By player number 23, Justin Hapner.
1: Ya, itu dia tadi. Bagaimana announcer di stadion juga mengumumkan bahwa gol diciptakan oleh Justin Hapner. Pertandingan kembali berlangsung kali ini. Oman mencoba melakukan serangan, masih membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Namun terjadi benturan antara Kevin Dix dengan salah satu pemain Oman sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman. Pemain nomor punggung 21 yaitu Yusuf Nasir Al Malki menguasai bola, mencoba untuk mencari rekannya dia malam hari ini. Siapa yang akan diberikan? Pelan-pelan maju lama-lama sampai Oman balik. Jangan-jangan dia nih, gak mau lempar-lempar nih ya. Sudah dilempar bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman, dibayangi oleh dua pemain Indonesia, ada Beckham Putra dan Ole Romeni tadi membayangi satu pemain Oman. namun berhasil melepaskan diri sehingga melepaskan umpan langsung kepada temannya yang berada di sektor kanan pertahanan mereka. Bola kali ini masih berada di sektor tengah permainan, sudah masuk ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, pemain nomor punggung 21 dari Oman. Masih mencoba menguasai bola, melebar kali ini ke tengah, kali ini berhasil direbut oleh pemain Indonesia, David Beckham Putra maksud saya. Beckham Putra kali ini menguasai bola, sangat lincah sekali sang pemain asal Persib Bandung ini. Bercoba untuk menari-nari dengan bola tadi, memberikan umpan pendek saja. Kali ini bola dikuasai oleh Elkan Bagot di sektor pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 23 Justin Hamner yang baru saja mencetak gol, kali ini menguasai bola pendek dia ke tengah, kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Melebar ke kanan ada Rizky Ridho, Kevin Dix, terbentur Kevin Dix dengan satu pemain asal Oman ketika mencoba untuk menerima umpan dari Rizky Ridho. Terjatuh Kevin Dix kali ini. Pemain yang tadi membentur Kevin Dix adalah pemain nomor punggung 21, Yusuf Nasr Al-Malki. Ini berbenturan dengan Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner masih menguasai bola, mencari posisi kawannya kali ini. Coba melakukan penetrasi kali ini, yang dituju adalah Ratna Roratmangun ke depan, mencoba mencari oleh Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan kembali, ada Kevin Dix ke tengah, kali ini mencoba melakukan tendangan langsung. Sayang sekali tendangan dari Ragnar Oratmangun, Indra masih melebar di sisi kanan bawah gawang Oman.
0: Ya, namanya tendangan-tendangan jauh seperti dari Oratmangun tadi memang harus dicoba oleh pemain-pemain timnas Garuda. Meski beberapa kali juga sempat mendekati daerah kotak penalti dari Oman, ini juga tercipta bagaimana juga tadi sebuah penetrasi di sektor sebelah kanan menghasilkan tendangan bebas yang berujung gol bagi timnas Garuda melalui skema bola mati. Bagaimana Justin Hubner bisa memanfaatkan skema bola mati yang diperoleh oleh timnas Garuda. Bola kini dihadapi oleh penjaga gawang dari Oman, Ahmed Faraj Al-Rawahi. Ya, sebuah langsung jauh ke depan terjadi perebutan di sana, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Bagaimana Joy Pelupesi juga membantu di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Justin Hubner pencetak gol Indonesia. Ke belakang saja kepada Emil Audero penjaga gawang, kapten kesebelasan Rizky Ridho, sodorkan lagi mencoba mencari. Ada juga bagaimana Beckham Putra sodor kepada Kevin Dix, oleh Romeni mencoba menggiring di singkat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain yang begitu juga diidolakan oleh para supporter Indonesia dengan sejumlah golnya, terutama pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Joy Pelupesi masih memainkan bola, Hasir Hapner lagi, Nathan Chowaon mencoba memberikan kepada Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan penetrasi, umpan 1-2 bersama Nathan Chowaon. Masih Nathan, berikan lagi orang penalti, berbahaya. Ada tendangan, semua tendangan Indonesia. Bagaimana juga Ragnar tadi kembali melakukan tendangan volinya dari luar kotak penalti, namun masih melambung tinggi dan juga jauh dari sasaran dari gawang Oman. Hingga menit ke-17 babak yang pertama ini, Indonesia masih unggul atas Oman 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dengan sundulan kepalanya. Masih lagi sebuah serangan kembali dibangun oleh Indonesia di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Joy Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan saja pendek, angkat langsung ke depan mencari ke pemain Indonesia dengan Nathan Chowaon kirimkan bola ke depan. Hampir saja bagaimana tadi juga ada dua Ragnar Oratmangun dan juga bagaimana Kevin Dix yang sudah berada di depan gawang dari Oman. Hampir saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang-peluang berikutnya. Benar diperoleh kini tendangan penjuru dari timnas Garuda yang akan merobek-robek bagaimana jala gawang Oman. Kita nantikan Kevin Dix yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari gawang Oman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Oman. Kita nantikan apakah sundulan kepala yang nanti akan menghasilkan kembali gol bagi Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung yang mendapat pengawalan ketat dalam salah satu dari salah satu pemain Oman.
1: Beda juga jauh itu ya, tingginya beda coy.
0: Ya betul, tapi kita lihat bagaimana pergerakannya. Oh sayang sekali, bagaimana mendapat halawan lagi dari pemain Oman di sisi kanan pertahanannya sendiri, akan melahirkan lemparan ke dalam. Kevin Dix nampaknya juga akan melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan, akan sedikit lebih jauh nampaknya melakukan lemparan lebih dekat ke daerah kotak penalti dari Oman. Sudah dilakukan, coba lagi disundul, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi dari kotak penalti Oman, belum membahayakan gawang dari Oman hingga menit ke 19 babak yang pertama ini.
1: Ya, tadi Elkan Baget diduga melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain Oman sehingga menyebabkan tendangan bebas. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Oman, berhasil dicuri oleh Romeni. Kali ini mencoba untuk melakukan serangan oleh Romeni, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Bola kali ini masih berhasil dicuri oleh pemain Indonesia di sektor sebelah kiri pertahanan Oman. Ratner Orakmanung mencoba melakukan serangan, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman di dalam kotak penalti. Kali ini timnas Indonesia masih mengurung Oman di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada kali di Rizky Ridho yang sedang menerima bola dan mencoba untuk melakukan serangan langsung, namun tidak terjadi. Kembali dia ke belakang, kali ini ada Ratner Orakmanung. Kemudian ada Beckham Putra, pemain nomor punggung 7, coba untuk melakukan serangan juga. Bangun serangan agak sulit sepertinya, sehingga bola kembali ke belakang kali ini. Elkan Baget menguasai bola di sektor pertahanan Indonesia. Masih berjalan dia, mencoba untuk mencari rekannya kali ini. Pendek saja. Sektor sebelah kiri, ada Joy Pelupesi di situ. Sudah masuki pertahanan Oman kali ini. Mencoba bekerja sama, melebar. Kevin Dix yang dituju, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Curi kembali bola oleh pemain Indonesia. Melebar kali ini ada Nathan Choaon, menggunakan dada menahan bola. Kali ini Nathan menusuk dalam sektor pertahanan Oman. Balik kepada belakang, chip in dilakukan oleh pemain Indonesia, Ratner Orakmanung, namun tidak berhasil menemui sasaran sehingga bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini terjatuh pemain Oman di sektor pertahanan Indonesia, namun berhasil dikuasai bola oleh pemain Indonesia kali ini. Pemain nomor punggung 23, Justin Hubner, coba mengejar bola. Pelan saja dia berada berjalan dengan bola di sektor pertahanan Indonesia. Tiga pemain Indonesia bertahan, ada di sektor posnya masing-masing. Melebar ke sebelah kanan, kali ini Elkan Baget. Tengah lagi dia, Rizky Ridho. Langsung Rizky Ridho mengumpan kepada Kevin Dix yang dituju di sektor pertahanan Oman. Ada Kevin Dix, dibantu oleh Beckham Putra. Tidak berhasil
0: jauh.
1: Upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia kali ini untuk membongkar pertahanan Oman dan juga menambah gol di pertandingan malam hari ini. Umpan dari Beckham Putra tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain lainnya, yaitu Justin Hubner tadi, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman. Pendek saja sepertinya ini. Ya, pendek saja. Oman melakukan bangun serangan kali ini. Umpan jauh kali ini, sudah melewati garis tengah lapangan. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Bola berada di tengah lapangan kali ini, berlari menggunakan bola. Rizky Ridho masih mengamankan situasi di sektor pertahanan sendiri. Kembali Justin Hubner menggunakan kaki kiri langsung melakukan penetrasi, ada Nathan Choaon di situ. Ya, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Hampir saja Oman melakukan hal yang tidak diinginkan, namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kiri pertahanan mereka, terjatuh satu pemain Oman setelah mengalami benturan dengan Justin Hubner. Kembali kelima kali ini terjatuh pemain Oman setelah berbenturan dengan pemain Indonesia. Masih memegang kakinya salah satu pemain Oman di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah setelah berbenturan tadi dengan Justin Hubner saat akan berebut bola. Sudah berdiri, lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di sektor kanan pertahanan mereka. Coba mencari teman yang kosong. Ke belakang saja pemain nomor punggung 13, Abdullah Al-Harti, masih menguasai bola di tengah. melebar dia ke depan. Kali ini mencoba untuk melakukan serangan. Oman gunakan seragam putih-putih, masih dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia kali ini. Umpan terobosan dilakukan oleh Oman, coba dilakukan namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Indonesia Emil Audero, sang penjaga gawang.
0: Sebuah serangan tadi dari Oman namun berhasil dipotong oleh Emil Audero. Serangan balik ini cuma dibangun Indonesia di sektor sebelah tengah. Bagaimana juga Joey Pelupesi, ada Kevin Dix mencoba membangun serangan kini, beralihkan dari sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman, namun berhasil dipotong kembali oleh pemain-pemain Oman yang mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri melalui nomor punggung 21 baru tadi, Yusuf Nasa Al-Maliki. Ya, kembali lagi beralih ke sektor sebelah kanan, Oman mengalihkan serangannya. Bagaimana namun masih dapat direbut tadi, terjadi benturan dengan Joey Pelupesi nampaknya, salah satu pemain Oman, dan wasit Muhammad Taki menganggap itu sebagai pelanggaran tentu. Bagaimana juga Justin Hapner juga nampaknya terduduk di atas rumput hijau lapangan SUGBK ini. Kita nantikan dan juga masih membutuhkan perawatan tim medis pada kesempatan kali ini, di mana tim medis dari Timnas Indonesia turun untuk memberikan perawatan medis dan juga memberikan jeda bagi para pemain di babak yang pertama ini untuk juga mendapatkan arahan dari pelatih John Hartman. Kita lihat juga di pinggir lapangan bagaimana Kevin Dix juga dan juga Ivar Jenner kah di sana juga mendapatkan arahan dari John Hartman dalam pertandingan kali ini. Sejauh ini cukup baik, bagaimana Indonesia lebih menguasai bola dibandingkan Oman jika melihat serangan-serangan yang mencoba dilakukan. Namun Oman kerap juga dapat memutus bagaimana serangan dari Indonesia dan sesekali melakukan serangan balik di daerah pertahanan. Namun belum ada peluang yang berbahaya dari kubu Oman tadi. Sebuah peluang tadi terakhir berhasil dipotong oleh Emil Audero. Ini menunjukkan nampaknya juga kualitas atau permainan dari Timnas Garuda sejauh ini lebih baik dibandingkan Oman. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Indonesia, Elkan Baget sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, dengan sigap mundur saja memberikan safety first kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia yang juga pada pertandingan malam hari ini juga dipercaya oleh John Hartman, di mana sejumlah pertandingan pada FIFA Series juga bagaimana Hartman lebih mengandalkan Emil Audero. Ya, masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni.
3: Timnas Indonesia. Oleh
0: sebuah pergerakan yang bagus tadi dan juga visi bagaimana Kevin Dix melihat oleh Romeni yang berdiri di depan dengan tenang melewati pemain dari Oman dan menceploskan ke sektor sebelah kanan gawang dari Oman. Nambah keunggulan bagi Indonesia menjadi 2-0 dengan tenangnya bagaimana tadi oleh Romeni berhasil mengelabui Ahmed Farrel Rahawi sehingga Indonesia cukup baik sejauh ini secara permainan, juga unggul dari skor yang nampaknya cukup baik di babak yang pertama ini.
1: 2-0 Indonesia sudah unggul di menit 27, gol diciptakan oleh Ole Romeni. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Stadion Utama Gelora Bung Karno, nyanyian Ole Ole Ole Ole
2: Indonesia bergema.
1: Ya, sambutan sangat meriah diberikan oleh penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno terhadap gol kedua Indonesia.
2: Dicetak oleh pemain nomor punggung 10 oleh Lennart Romeni.
1: Ya, pertandingan kembali berlangsung kali ini. Suntikan semangat dari gol kedua Ole ini juga memberikan semangat bagi tidak hanya bagi penonton namun juga bagi para pemain. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Rizky Ridho. Kali ini Oman mencoba membangun serangan, berhasil digagalkan. Tendangan mendatar yang dilakukan oleh Mohsen Salih Al-Ghazani berhasil digagalkan oleh Emil Audero. Lemparan jauh Emil ditujukan kepada Justin Hubner. Hal ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Pendek saja Justin kepada Elkan Baygot. Sebelah kanan kali ini dia ada Rizky Ridho. Coba melakukan serangan kali ini. Beckham Putra melakukan umpan terobosan langsung yang dituju adalah oleh Romaini. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman nomor punggung 6. Kali ini masih berlangsung upaya serangan dilakukan oleh Oman. Bayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 14 Joey Pelupesi tadi. Satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman. Bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor tengah lapangan. Lebar ke sektor kanan kali ini. Coba membangun serangan dari Oman. 1-2 umpan diperagakan oleh pemain Oman. Namun masih belum bisa menembus pertahanan Indonesia kali ini. Mencoba melakukan penetrasi kembali kali ini pemain Oman. Nomor punggung 11. Lebar dia ke kanan kali ini. Nomor punggung 17. Masih mencoba menguasai bola dan mencoba untuk mendobrak pertahanan Indonesia. Rapat sekali pertahanan Indonesia kali ini dikawal oleh Rizky Ridho dan juga Elkan Baygot. Menjadikan pemain Oman ini agak sedikit kebingungan untuk melakukan penetrasi. Terjatuh tanpa bola pemain Oman. Namun berhasil menguasai kembali bola. Terjadi sebuah benturan antara Rizky Ridho dan salah satu pemain Oman, sama-sama nomor 5 yaitu Musab Mahfud. Ya, menghasilkan tendangan bebas untuk Oman. Bola sudah dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini nomor punggung 25. Lebar dia, coba masuk ke garis tengah lapangan. Berhasil dipatahkan oleh Rizky Ridho. Oleh Romaini. Lebar dia, sayang sekali umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 11 tadi, Ratnar Oratmangun, berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Namun serangan yang dibangun oleh Oman juga berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Ratnar kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang dia ada pemain nomor punggung 22, Nathan Choaon. Kepada Elkan Baygot ya, pendek saja. Kali ini Elkan masih menguasai bola di tengah lapangan. Balik pada Nathan. Melebar dia, kali ini Rizky Ridho sudah melewati garis tengah lapangan. Mencoba mencari rekan, ada Beckham Putra, ada Kevin Dix di sebelah ini. Kevin Dix kepada Rizky Ridho, namun coba melakukan penetrasi. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dan sayang sekali umpan dari Kevin Dix tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Rizky Ridho, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman di menit 30 pertandingan malam hari ini. Tiga pemain Oman saat ini sedang mendekati bola. Apakah umpan pendek saja atau umpan jauh yang diberikan oleh sang penjaga gawang Fahraz Al-Rawi dari Oman yang sudah kebobolan 2 gol malam hari ini oleh pemain-pemain Indonesia yaitu Justin Hubner dan juga oleh Romaini. Umpan jauh sudah dilakukan kali ini, berhasil disundul saja oleh Elkan Baygot. Duel-duel udara masih terjadi. Terjatuh kebenturan antara Elkan Baygot dan juga Justin Hubner. Bisa bangkit lagi Justin Hubner. Masih terus berlangsung pertandingan. Bola kali ini berada di kaki Emil Audero menggunakan seragam hijau-hijau. Pendek dia kepada Elkan di sektor sebelah kanan, masih dalam pertahanan ini sendiri. Lebar dia Justin Hubner kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia menggunakan sepatu warna merah Justin Hubner ini. Pendek saja umpan pada Nathan Choaon. Nathan Choaon masih mengotak-atik. Ragnar Oratmangun kembali kepada Justin Hubner. Mencoba mencari rekan yang bebas berdiri. Justin Hubner lebar kali ini umpan langsung terobosan yang dituju adalah Kevin Dix. Namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Direbut bola oleh pemain Oman kali ini sektor tengah. Beckham Putra mencoba bertarung kali ini dengan pemain Oman. Merebut bola namun tidak berhasil. Umpan terobosan yang dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 8 berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Rizky Ridho, Kevin Dix, kepada Ole Romaini menguasai bola kali ini. Dibayang-bayangi oleh pemain Oman nomor punggung 21 Yusuf Al-Malki. Oman kali ini mencoba melakukan serangan. Satu pemain Oman nomor punggung 8 bayang-bayangi oleh Rizky Ridho di sektor pertahanan sendiri dalam kotak penalti. Umpan langsung dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Namun Oman serangan kembali datang untuk malam hari ini. Coba membangun serangan kembali. Selamat sementara gawang Indonesia. Gagal serangan yang tadi dibangun oleh Oman. Namun tidak berhenti sampai situ. Masih terus serangan coba dibangun oleh Oman kali ini. Bangun serangan-serangan di sektor pertahanan Indonesia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh salah satu pemain Oman yaitu Al Malki terhadap Sulaiman Al Ghibari, namun lebih dekat kepada sang penjaga gawang Indonesia Emil Audero yang tampil cukup sempurna untuk malam hari ini. Justin Hubner menguasai bola ke tengah, dia Elkan Baget lebar kali ini, coba mencari rekannya Elkan Baget, balik kepada Justin Hubner di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Sudah melewati garis tengah, Ragnar Oratmangun, Nathan Choaon maksud saya, langsung ke kiri umpan pada Ole Romeni, namun dibayang-bayangi oleh dua pemain Oman, tidak berhasil Ole, sehingga membuat bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Oman kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan mereka sendiri, masih mencari rekannya yaitu Ahmad Abdullah Al-Harti. Sudah dilakukan, bola diterima oleh Fawaz Bait Abdul Ghafi, dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner berhasil menguasai bola. Agak sedikit turun tempo pertandingan untuk malam hari ini, dengar RRI di seluruh penjuru terakhir, karena Indonesia sudah unggul 2-0 dan Oman sepertinya masih mencoba untuk melakukan pembongkaran dari pertahanan Indonesia. Namun Indonesia terus menyerang. Kali ini ada Beckham Putra, sayang sekali Beckham Putra salah pengertian dengan Kevin Dix. Dia ingin mengumpan kepada Kevin Dix, namun ternyata Kevin Dix pindah ke belakang dia. Sayang sekali terjadi ya, miskomunikasi Indra antara ya, Beckham dan Kevin Dix.
4: Sayang sekali sebuah peluang tadi dari Indonesia harusnya bisa lebih baik lagi diselesaikan oleh para pemain seperti Beckham Putra dan juga Kevin Dix. Ada Oman kini mencoba membangun serangan kembali meski tertinggal 2-0 dari Indonesia. Tentu peringkat 79 peringkat FIFA ini harus membuktikan kualitasnya lebih baik dari timnas Garuda, karena beberapa kali dalam beberapa pertemuan terakhir memang Indonesia juga cukup kesulitan untuk meraih kemenangan atas Oman. Ya, sebuah serangan kembali mencoba bangun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Pemain Oman di sektor sebelah kiri. Ada hasilnya bagaimana Ahmad Abdullah nampaknya langsung. Oh, sayang sekali tadi bagaimana
1: penalti.
4: Kita lihat pelanggaran yang dilakukan ya.
1: Ya. Terhadap Nasir Sultan Al-Rawahi.
4: Sayang sekali harus berakhir dengan penalti jika kita melihat wasit Muhammad Taqi yang langsung menunjuk titik putih. Kita nantikan, namun kita bagaimana melihat juga bagaimana upaya nanti bagaimana Emil Audero untuk menepis. Semoga bisa mampu menepis tendangan penalti kali ini. Ya, bersiap-siap tadi. Bagaimana pemain Oman akan melakukan eksekusi tendangan penalti. Wasit juga memberikan arahan kepada Audero, Emil Audero, untuk
1: 19 siap-siap. Sultan Ar-Rusadi ini Indra hadapi Emil Audero.
4: Sultan ya, Al-Rusadi kita lihat.
5: Ya, Emil Audero
4: berhasil membuktikan kualitasnya sebagai penjaga gawang timnas Garuda yang selama ini berkiprah di Liga Italia Serie A, mampu memetakan tendangan yang mengarah ke sektor sebelah kanan gawang dari Indonesia.
6: Ya, terima kasih ya Mas Ranto.
7: Garuda Indonesia
4: ya. Lagi dari barisan pertahanan dari Indonesia melalui Elkan Baget. Nampaknya begitu bersemangat pemain-pemain Oman di akhir-akhir babak yang pertama ini, tentu untuk mengejar ketertinggalannya dari timnas Indonesia. Tendangan penjuru kini nampaknya diperoleh oleh timnas Oman, berada di sektor sebelah kanan gawang Indonesia. Kita nantikan seperti apakah
6: 15 menit lagi ya, nanti kami akan hadirkan juga siaran langsungnya untuk pertandingan timnas Indonesia versus Oman dalam FIFA Match Day di Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Saya menuju ke Toli-Toli, Pak Kendi. Selamat malam, Pak Kendi.
7: Selamat malam, salam olahraga.
6: Salam Jaya. Olahraga Jaya. Gimana, Pak?
7: Kalau saya sih, ini kan main di kandang sendiri.
6: Nah,
7: dan ini tampilan yang ketiga kali bagi Pak John Hetman. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menang. Apalagi kan harus macam dendam 37 tahun lalu belum pernah menang-menang lawan Oman. Jadi kita harus menang lah dengan cara yang dengan permainan yang bagus dan indah untuk ditonton. Begitu ya. Nah, kita berharap menang. Dan semua yang diturunkan oleh Pak John Hetman itu adalah pemain-pemain betul handal yang bisa mengalahkan Oman.
6: Baik.
7: Ya.
6: Berapa, Pak? Baik, terima kasih. Pak Kendi Toli-Toli. Oh, Mas dari Toli-Toli juga ada Bu Haryanti. Bu Haryanti, selamat malam.
8: Halo, selamat malam Mas Lukman. Ya. Salam olahraga.
6: Jaya. Gimana, Bu Haryanti?
8: Pasti semangat dong.
6: Mantap.
8: Semangat. Meskipun kita baru dapat 6 pertemuan, 2 kali menang ya.
6: Iya.
8: Insya Allah malam ini 3 kali menang.
6: Amin, amin.
8: Dan saya tidak mau kasih mau kasih skornya berapa. Yang pasti buat timnas kita, Garuda kita, pokoknya harus bermain dengan baik malam ini. Jangan ada tekanan ya, pokoknya harus bermain lepas, itu yang paling penting. Yang pasti jangan ngasih kesempatan untuk mereka menggol gawang kita, itu aja.
6: Baik.
8: Nomor satu. Penampilannya harus yang terbaik.
6: Oke. Nanti kita lihat ya. Baik.
8: Salam olahraga.
6: Salam olahraga Jaya. Bu Haryanti di Toli-Toli, saya menuju ke Solo. Pak Beni, selamat malam.
9: Selamat malam, Bu Kelumah.
6: Ya.
9: Salam olahraga.
6: Jaya, gimana? Pak Beni.
9: Ini hanya mendukung saja ya Om ya.
6: Ya.
9: Tetap menang Indonesia timnas kita. 2-0 Om ini.
6: Wah, luar biasa. Ini keyakinannya karena memang dalam main di kandang atau seperti
9: iya,
6: apa?
9: Iya betul, main di kandang. Akhirnya walaupun saya nggak pernah melihat permainannya ya. Karena sekarang ini pelatihnya juga baru. Pokoknya saya optimis Om ini 2-0 betul.
6: Ya.
9: Itu saja.
6: Baik.
9: Terima kasih. Selamat malam.
6: Baik, selamat malam. Waalaikumsalam Pak Beni di Solo ya. Ini ya, harusnya jadi tantangan juga ya bermain di tanah air gitu ya, di kandang, dan bagaimana juga ini tantangan juga buat John Hartman gitu ya. Dan ini bagaimana prediksi banyak publik ya, tentunya mendukung ya, terlepas dari apapun head to head ya, atau dari hasil pertemuan 6 kali ya untuk Indonesia versus Oman ini. Saya menuju ke Jakarta terlebih dahulu. Pak Asril, selamat malam, salam olahraga.
10: Ya, selamat malam, salam ya, olahraga
6: Jaya. Gimana ya, Pak Asril?
10: Ya, prediksi saya optimis lah Indonesia menang 2-0.
6: Wah. 2-0 berarti nggak dikasih gol ya Oman ya?
10: Iya, harusnya begitu karena kita main di GBK gitu, ada peluang lah, banyak supporternya.
6: Dukungan supporter nambah semangat gitu ya, Pak Asril ya?
10: Iya, ya, optimis.
6: Baik. Terima kasih Pak Asril. Salam olahraga Pak Asril di Jakarta. Saya menuju Wajo, Pak Oku. Salam olahraga
11: ya, salam olahraga. Baru nongol kembali ini. Lama baru nongol karena faktor kesibukan ini.
6: Oke. Gimana?
11: Nah, kalau saya sih iya, Indonesia tetap semangat. Dan saya artinya bisa prediksi ini 2-1 2 untuk Indonesia, 1 untuk Oman. Ya. Itu mudah-mudahan ini gol-gol terus. Ini babak pertama bisa Indonesia gol, begitu harapan KS. Seluruh masyarakat Indonesia doa kami.
6: Iya.
11: Indonesia. Ya Bang, iya iya. Makasih, Bang.
6: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam, Pak Oku di Wajo. Saya menuju ke Sumatera Barat, ada Pak Atep ya. Selamat malam. Salam olahraga, Pak Atep.
12: Ya, selamat malam. Salam olahraga Jaya.
6: Jaya. Gimana Pak Atep?
12: Mudah-mudahan lah paling tidak 3-0 harapannya ya. Dan saya doakan saya dari sekarang sampai selesai nanti juga mendengarnya gitu.
6: Oke.
12: Sesuai harapan. Biar bisa nantinya masuk ke final gitu ya.
6: Iya.
12: Yuk, terima kasih.
6: Baik. Terima kasih Jaya. Baik, terima kasih Pak Atep di Sumatera Barat ya. Ini kenapa optimis ya untuk kenaikan kemenangan dari Timnas Indonesia versus Oman yang akan berlangsung sesaat lagi dan kick off pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya jangan kemana-mana, nanti akan ada rekan kami yang akan melaporkan secara langsung bersama dengan Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang sudah bersiap di sana untuk memberikan laporan pandangan mata untuk Anda bagaimana jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman dalam laga FIFA Matchday pada malam hari ini. Dan tentunya kita menuju ya ke Stadion Gelora Utama Bung Karno ya untuk bisa mengikuti bagaimana jalannya pertandingan. Dan ada rekan kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Dan tentunya Anda juga terus bisa menyimak dan bagi Anda bisa mengakses juga untuk siaran dari RRI Net ya. Iya, iya. Dan ya, nanti kami hadirkan dan kita akan menuju rekan Indra dan juga Tomo.
13: Sesaat lagi kita ikuti FIFA Matchday antara Timnas Sepak Bola Indonesia menghadapi Oman langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
6: Indra dan Tomo silakan.
14: Ya, terima kasih Bung Lukman, dimanapun Anda berada, kami Stadion Utama Gelora Bung Karno, saya Indra Virgiantara juga bersama Tomo Hakim. Kembali ke ruang dengar Anda dalam siaran langsung pandangan mata pertandingan sepak bola dalam ajang FIFA Matchday. Dan kali ini Indonesia akan menghadapi Oman, pertandingan pertama di laga FIFA Matchday di mana ada dua lawan. Pada FIFA Matchday kali ini Indonesia menghadapi Oman dan juga Mozambik pada 9 Juni mendatang. Namun pertandingan menjadi penting tentu bagi John Hartman dan juga Timnas Indonesia karena ini menjadi pertandingan ketiga bagi John Hartman menukangi Timnas Garuda. Dan sesaat lagi di tempat kami melaporkan di Tribun Barat Media, mana sesaat lagi nampaknya akan kedua kesebelasan baik Indonesia maupun juga Oman akan keluar dari ruang
15: ganti ya.
14: Karena kita lihat bagaimana para escort juga sudah terlihat membawa bendera Indonesia dan juga bendera Oman dan juga tentu bendera FIFA sebagai fair play, menunjukkan fair play. Dan namun kita bisa laporkan juga bagaimana suasana di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada malam hari ini, Bung Tomo.
15: Ya, cukup meriah Indra ya, karena meskipun memang tidak terlalu penuh karena kapasitas Gelora Bung Karno yang mencapai sekitar 78.000 penonton hari ini tidak terlalu penuh, namun tetap saja antusiasme masyarakat cukup tinggi Indra ketika ingin menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Oman. Karena memang selain menjadi ajang uji kekuatan, Indra dan juga pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air yang memantau siaran kami melalui Pro 3 dan juga Pro 1 di seluruh nasional, pertandingan ini juga dipandang penting sebagai bagian dari persiapan kedua tim Indra karena akan menuju putaran final Piala Asia 2027. Di mana Piala Asianya Indra? Arab Saudi bukan?
14: Ya, Arab Saudi akan menjadi tempat putaran Piala Asia pada 2027 pada bulan Januari mendatang. Ini akan menjadi kesempatan Timnas Garuda untuk kembali juga untuk mengukir prestasi, karena di ajang Piala Asia sebelumnya Indonesia cukup melangkah cukup jauh.
1: Ya,
14: hingga jauh? Perempat final.
1: Oh.
14: Dan ini menjadi catatan yang bagus ketika waktu itu masih ditukangi oleh Shin Tae-yong begitu.
1: Ya.
14: Dan juga tentu sejumlah pemain yang masih kini membela Timnas Garuda.
1: Ya, di pinggir lapangan seperti yang sudah disampaikan Indra Virgiantara tadi, ini sudah bersiap rekan-rekan fotografer, dan juga sesaat lagi pemain dari kedua tim akan memasuki lapangan. Starting 11 dari kedua tim mungkin bisa saya informasikan dulu untuk pemain dari Indonesia, diisi oleh penjaga gawang Emil Mulyadi Audero, kemudian ada Elkan Baggett, kemudian Justin Hapner dan juga Kevin Dix. Ada pula Nathan Choaon di lapangan, juga akan hadir Rizky Rido sebagai sang kapten untuk malam hari ini. Sementara itu di tengah ada Ivar Jenner, kemudian ada Joey Pelupesi. Di depan kita menaruh tiga pemain, yaitu Beckham Putra oleh Romeni dan juga Ratnar Oratmangun untuk Indonesia. Starting 11 atau pemain inti ke-11 kita untuk malam hari ini saat menghadapi Oman. Sementara untuk Oman ada juga 11 diantaranya Ahmed Al-Rahwahi sebagai penjaga gawang, kemudian Mohamed Al-Khamisi, Amjad Abdullah Arhati di belakang, Musab Mahfud Al-Sakshi di belakang, serta Yusuf Nasir Al-Malki juga di belakang. Ya, sementara itu di tengah mereka akan diisi oleh Abdullah Fawaz, kemudian Harib Jamil Al-Sadi, Hatem Sultan Ar-Rusadi, dan juga di tiga penyerang depan mereka adalah Mohsen Saleh, Nasir Sultan Ahrawani, dan juga Zahir Sulaiman Al-Gabari. Itu dia 11 pemain Oman yang akan tampil menghadapi 11 Garuda di kesempatan malam hari ini. Persiapan sebentar lagi akan masuk ya Indra ya, kedua tim ini Indra ya.
14: Ya, detik-detik bagaimana para pemain keluar dari ruang ganti di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini. Kita akan menantikan bagaimana setidaknya skuad yang cukup mumpuni yang diturunkan pada malam hari ini oleh John Herdman, meski tanpa ada kapten Indonesia nomor satu yaitu Jesus yang mengalami cedera. Ya, karena setelah membela klubnya di Liga Italia Serie A bersama Sassuolo, dan juga tentu ada beberapa nama seperti Tom Hay juga mendapat larangan bermain, sehingga tidak sepenuhnya skuad Timnas Garuda pada malam hari ini merupakan kekuatan terbaik. Namun tentu kita berharap akan menampilkan pertandingan yang tetap menarik meski tanpa ada sejumlah pilar di kekuatan Timnas Garuda.
1: Indonesia. Ya, kalau kita melihat berdasarkan data 6 pertemuan terakhir, memang Indonesia ini dan Oman agak sedikit imbang Indra dan juga pendengar, karena kita berhasil meraih 2 kemenangan, 1 imbang dan 3 kalah dalam 6 pertandingan terakhir menghadapi Oman. Kemenangan terakhir Indonesia atau kemenangan manis terakhir Indonesia atas Oman terjadi sudah cukup lama Indra, 38 tahun lalu, tepatnya pada turnamen Kings Cup tahun 88. Saat itu Indonesia tampil perkasa dengan membungkam Oman dengan skor telak 3-0. Bisakah malam hari ini Indonesia kembali mengulangi hal yang sama Indra?
14: Ya, itu nampaknya terlalu jauh karena memang tahun 1988, namun ketika memasuki tahun 2000-an nampaknya rekor itu sangat sulit untuk di pertahankan bagaimana Indonesia mengalami sejumlah kekalahan atas Oman. Ya, kita lihat bagaimana sekarang, bagaimana Timnas Indonesia yang mengenakan kostum merah-merah kos kaki merah bersama juga Timnas Oman yang mengenakan kostum putih-putih kos kaki putih sudah mulai berjalan di tepi lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, mengisi sisi kanan atau sisi kiri dan juga sisi utara atau sisi selatan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ada juga ribuan para supporter yang hadir pada malam hari ini. Di sisi utara adalah Grande Indonesia dan juga Ultras nampaknya tidak terlalu terlihat di sisi selatan SUGBK ini. Kita harapkan dukungan tetap maksimal untuk Timnas Indonesia, di mana lagu kebangsaan akan berkumandang pada malam hari ini, baik lagu kebangsaan Oman maupun juga lagu kebangsaan dari Indonesia Raya.

0: Indonesia Raya baru saja berkumandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menandai detik-detik pertandingan antara Indonesia menghadapi Oman dalam Garuda Championship Series 2026 akan segera berlangsung. Pendengar Pro 3 RRI, Pro 1 RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini pemain kedua tim sudah saling bersalaman dengan wasit dan juga hakim garis yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, yaitu adalah Muhammad Taki dari Singapura untuk hakim garisnya. Kemudian asisten garis untuk malam hari ini adalah Andi Tan Min Lan juga dari Singapura. Kemudian Muhammad Arif Syamil sebagai asisten wasit kedua dan official keempat adalah Razlan Yofri bin Ali, keduanya asal Malaysia, yang akan menampilkan pertandingan untuk malam hari ini. Indonesia, seperti yang sudah disampaikan Indra Visvedigantara tadi, bahwa berada di sebelah kiri kami melaporkan berkostum serba merah, sementara Oman berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan kostum serba putih. Dan memang Oman juga baru saja menunjuk pelatih baru, yaitu Tariq Sektui sebagai pelatih kepala. Dan diprediksi kalau pola permainan Oman ini akan berbeda, Indra dan juga pendengar, karena laga kontra Indonesia juga menjadi debut sang pelatih ini bersama tim nasional. Dan memang ada beberapa yang juga mengatakan bahwa skuad Indonesia harus memberi perhatian khusus terhadap kecepatan serangan balik Oman, di mana transisi cepat ini menjadi salah satu kekuatan utama tim asal Timur Tengah ini yang juga berpotensi merepotkan lini pertahanan dari Indonesia. Laga ini juga memiliki nilai strategis bagi Indonesia karena kemenangan.
1: RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 7927 912. Jakarta malam ini 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Semoga kesehatan dan kebahagiaan menyertai kita.
0: Saat ini pemain kedua tim sudah saling bersalaman dengan wasit dan juga hakim garis yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, yaitu adalah Muhammad Taki dari Singapura untuk hakim garisnya. Kemudian asisten garis untuk malam hari ini adalah Andi Tan Min Lan juga dari Singapura. Kemudian Muhammad Arif Syamil sebagai asisten wasit kedua dan official keempat adalah Razlan Yofri bin Ali, keduanya asal Malaysia, yang akan menampilkan pertandingan untuk malam hari ini. Indonesia, seperti yang sudah disampaikan Indra Visvedigantara tadi, bahwa berada di sebelah kiri kami melaporkan berkostum serba merah, sementara Oman berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan kostum serba putih. Dan memang Oman juga baru saja menunjuk

0: pelatih baru yaitu Tarik Sektui sebagai pelatih kepala, dan diprediksi kalau pola permainan Oman ini akan berbeda, Indra dan juga pendengar, karena laga kontra Indonesia juga menjadi debut. Sang pelatih ini bersama tim nasional, dan memang ada beberapa yang juga menyatakan bahwa skuad Indonesia harus memberi perhatian khusus terhadap kecepatan serangan balik Oman, di mana transisi cepat ini menjadi salah satu kekuatan utama tim asal Timur Tengah ini yang juga berpotensi merepotkan lini pertahanan dari Indonesia. Laga ini juga memiliki nilai strategis bagi Indonesia karena kemenangan ini dapat membantu mendongkrak posisi kita ya di ranking FIFA, sekaligus juga meningkatkan diri para pemain menjelang agenda-agenda kompetitif berikutnya. Dan karena saat ini Indonesia peringkat 122 dan peringkat 23 di AFC, sementara Oman ini terpaut cukup jauh dengan kita sekitar 43 peringkat.
1: RRI Pro 1.

0: kedua tim, pemain kedua tim sudah saling bersalaman dengan wasit dan juga hakim garis yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, yaitu adalah Muhammad Taki dari Singapura untuk hakim garisnya. Kemudian asisten garis untuk malam hari ini adalah Andi Tan Min Lan juga dari Singapura. Kemudian Muhammad Arif Syamil sebagai asisten wasit kedua. Dan official keempat adalah Razlan Yofri bin Ali, keduanya asal Malaysia, yang akan menampilkan pertandingan untuk malam hari ini. Indonesia, seperti yang sudah disampaikan Indra Bisurigantara tadi, bahwa berada di sebelah kiri kami melaporkan berkostum serba merah, sementara Oman berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan kostum serba putih. Dan memang Oman juga baru saja menunjuk pelatih baru, yaitu Tariq Sektui sebagai pelatih kepala. Dan diprediksi kalau pola permainan Oman ini akan berbeda, Indra dan juga pendengar, karena laga kontra Indonesia juga menjadi debut sang pelatih ini bersama tim nasional. Dan memang ada beberapa yang juga menyatakan bahwa skuad Indonesia harus memberi perhatian khusus terhadap kecepatan serangan balik Oman, di mana transisi cepat ini menjadi salah satu kekuatan utama tim asal Timur Tengah ini yang juga berpotensi merepotkan lini pertahanan dari Indonesia. Laga ini juga memiliki nilai strategis bagi Indonesia karena kemenangan ini dapat membantu mendongkrak posisi kita ya di ranking FIFA, sekaligus juga meningkatkan diri para pemain menjelang agenda-agenda kompetitif berikutnya. Dan karena saat ini Indonesia peringkat 122 dan peringkat 23 di AFC, sementara Oman ini terpaut cukup jauh dengan kita sekitar 43 peringkat, yaitu ada di posisi 79 FIFA, dan mereka ada di posisi ke-11 untuk tingkat Asia. Nah, ini meskipun perbedaan cukup jauh, namun kita yakin Indra ya, timnas Indonesia ini bisa memberikan yang terbaik ketika menghadapi Oman malam hari ini.
1: Iya, benar sekali Bung Tomo. Kita lihat bagaimana sekarang di tengah lapangan kedua kesebelasan mulai membangun kekompakan dengan membentuk lingkaran kecil,
0: lingkaran besar.
1: Ya, ini akan menjadi satu kekuatan bagi timnas Garuda untuk juga percaya diri dan juga tentu menuai hasil lebih positif dibandingkan laga-laga sebelumnya, terutama dalam ajang FIFA Series kemarin, di mana Indonesia juga masih kesulitan ketika melawan tim sekelas Bulgaria pada FIFA Series bulan Maret lalu.
0: Ya, kalah 1-0 saat itu kita melalui penalti, Indra. Meskipun menang 4-0 atas St. Nevis dan Kitts ya. Pertandingan sebentar lagi akan berlangsung. Pendengar, Indonesia sepertinya akan melakukan kick off, Indra ya. Indonesia berkostum merah kali ini
1: akan melakukan kick off. Mangun, nomor punggung 11 nampaknya akan juga melakukan kick off, nampak di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Wasit Muhammad Taki dari Singapura ini bersiap-siap memberikan aba-aba dengan kostum kuning hitam khas wasit dari FIFA ini. Kita akan nantikan detik-detik bagaimana kick off babak yang pertama di hadapan ribuan supporter timnas Garuda. Memang tidak full bagaimana SUGBK ini sudah dilakukan langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Kevin Dick di sana, dihalau saja oleh sudulan kepala tadi oleh pemain dari Oman. Datang lagi, masih adalah duel-duel udara. Bagaimana juga tadi Beckham Putra mencoba membantu, bagaimana ya sebuah serangan angkat langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang Indonesia yang turun pada malam hari ini bersama Cremonese.

0: RRI Pro 1 Jakarta. WhatsApp 0811 7 7 9 1 2.
1: Yang menjadi kesempatan
0: malam ini
2: 91,2 Pro 1.
1: Pastikan kualitas
2: kanal informasi dan
3: memang sangat penting untuk perjalanan timnas Indonesia.
4: Ya, ada nama Matthew Baker juga di daftar cadangan pemain timnas Indonesia di malam hari ini, dibawa oleh John Hartman. Memang back Melbourne City ini juga jadi pemain termuda dalam daftar pemanggilan John Hartman karena baru menginjak, ya sama seperti kita Indra, 17 tahun Indra umurnya ya.
3: Iya betul.
4: Jadi masih muda sekali nih Matthew Baker, tapi belum tahu ya apakah dimainkan atau tidak untuk malam hari ini karena masuk dalam daftar pemain cadangan untuk malam hari ini Matthew Baker. Ya, timnas Indonesia kali ini berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, sudah bertukar posisi dengan timnas Oman yang berada di sebelah kiri, sedang bersiap kali ini. Bola atau kick off penanda sepak mula babak kedua ini akan dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 11 yaitu Mohsen Saleh Al-Ghazani. Sudah bersiap dia, sudah dilakukan kali ini, bola sudah dimulai. Pertandingan babak kedua antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday 2026. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman di malam hari ini.
5: 22.
4: Ya, pemain nomor 22.
5: Number 26
4: dari Oman.
5: Yusuf Al-Raji.
4: Sang penjaga gawang ini diganti Indra.
5: Keluar. Nomor punggung
4: Ahmed
5: 22. Ahmed Faraz Al-Rawahi.
4: Ya, sang penjaga gawang berganti Indra dari Oman
5: 26
4: untuk di babak kedua kali ini.
5: Al-Raji.
4: Ibrahim Yusuf Al-Raji.
5: Substitution for Oman. Player.
4: Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Indonesia di sektor kanan pertahanan Oman.
5: Hatem Sultan Al-Rushani.
4: Nomor punggung 22 kali ini.
5: Player number
4: Nathan Choaon.
5: 27. Ahad Al-Hajji Al-Mushaiki. Pergantian pemain untuk pemain. Keluar nomor punggung 19. Hatem Sultan Al-Rushani. Masuk nomor punggung 27.
4: Ya, tadi beberapa pergantian pemain sudah diinformasikan oleh announcer stadion malam hari ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada pemain nomor punggung 20 dari Indonesia, Elkan Bagot, sedang menguasai bola kali ini, mendekati lapangan tengah pertandingan. Masih menguasai bola, Elkan Bagot mencari rekan yang ada di dalam lapangan. Kali ini melebar dia kepada Kevin Dix. Terjatuh Kevin Dix, berbenturan dengan salah satu pemain Oman yaitu Nasir Sultan Al-Rawi.
5: Player number 23, Justin Hoodman, replaced by player number 16, 23, Pamungkas.
4: Ya, terjadi ketegangan di sebelah, di depan bangku cadangan Indonesia kali ini. Wasit asal Singapura, Muhammad Taki ini, berikan kartu kuning pada salah seorang pemain Indonesia. Masih kami telusuri siapa pemain yang mendapatkan kartu kuning tadi setelah terjadi sedikit ketegangan dengan pemain nomor punggung 23 asal Oman yaitu Harith Jamil Al-Saadi. Pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning. Dua kartu kuning sudah dikeluarkan wasit malam hari ini untuk pemain Indonesia. Setelah tadi di babak pertama adalah Beckham Putra mendapatkan kartu kuning, dan kali ini satu pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning kembali. Ya, dan bola sudah bergulir kembali di dalam lapangan. Kali ini Elkan Bagot menguasai bola di sektor tengah pertahanan Indonesia. Coba mencari terobosan langsung, kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Nathan Choaon, berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Indonesia. Kevin Dix, Nathan Choaon keluar bola setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 23 Harith Jamil.
6: Ya, upaya dari Indonesia memang terus dilakukan di sektor sebelah kiri dan juga sektor sebelah kanan bagaimana pertahanan Oman, di mana juga kita lihat bagaimana Kevin Dix yang mencoba beralih posisi biasanya di sektor sebelah kanan atau membantu lini serang Indonesia di sektor sebelah kanan, kini berada di sektor sebelah kiri. Ini juga taktik bagian dari John Herdman yang telah juga memasukkan Doni Tripamungkas di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Indonesia bagi Kevin Dix. Upaya tadi bagaimana Nathan Chowon dan juga Ratnat Orarmangun, namun masih membentur pertahanan dari Oman yang juga mencoba keluar tentu dari tekanan pemain-pemain Indonesia. Jika melihat peringkat FIFA yang lebih tinggi dari Indonesia, seharusnya Oman juga mampu memberikan permainan yang lebih baik di FIFA Matchday kali ini. Ya, sebuah serangan yang tadi juga dihalau oleh pemain Indonesia, upaya dari Oman. Sodorkan lagi di sektor sebelah kiri, bagaimana pemain Oman mencoba membangun serangan. Ahmed Mohamad mencoba alirkan ke sektor sebelah kanan, namun dipotong lagi pemain Indonesia dan berhasil diselamatkan. Hampir saja tadi bagaimana penguasaan bola, ada Ratnat Orarmangun yang membantu, ada pergerakan Nathan Chowon juga, sodorkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, terjadi serangan tepat mencoba dibangun Oman, namun kembali dihentikan lagi pemain dari Indonesia. Ada Rizky Ridho di sana membangun lagi, ada Doni Tripamungkas baru masuk di babak yang kedua ini, mengisi sisi kanan. Ya, berbahaya, namun bola dapat dihentikan lagi. Pemain Oman menguasai bola, memasuki daerah kotak penalti dari Indonesia. Lepaskan tendangan, bos! Sayang sekali pergerakan dari pemain Oman yang sebenarnya sudah cukup bagus, meliuk di daerah pertahanan Indonesia di sisi kanan. Namun eksekusi terakhirnya memang harus jauh dari sasaran. Upaya nomor punggung 8 nampaknya Zahir Sulaiman. Ya, Indonesia menguasai bola. Bagaimana Doni Tri mundur ke belakang pada Emil Audero yang masih memainkan babak keduanya bersama Timnas Garuda dan melakukan debutnya ketika menghadapi Cina atau Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Indonesia. Bagaimana sodorkan tadi Beckham Putra yang beberapa waktu lalu merayakan kemenangan bersama Persib Bandung menjadi kampion ketiga kalinya Liga Indonesia atau Super League pada tahun 2025-2026. Ya, tendangan gawang, bola dihadapi oleh nomor punggung 26 Ibrahim dari Oman, yaitu Ibrahim Yusuf Al-Faraj Al-Raji.
4: Ya, dan pemain Indra, nomor punggung 7 dari Indonesia, yaitu Beckham Putra Nugraha, digantikan oleh Calvin Verdong, main yang merumput di Perancis. Kali ini masuk menggantikan pemain yang merumput di Persib. Sama-sama ini ya, sama-sama suka gerasa gerusuk Indra, dua-duanya ini pemain gerasa gerusuk.
6: Ya, Beckham Putra dan juga Calvin Verdong memiliki hampir tipe yang sama, melakukan akselerasi di daerah pertahanan lawan dan pergerakannya juga kerap kali merepotkan, termasuk gimana kita belum menyusul Calvin Verdong. Ya, upaya lagi, berbahaya saudara-saudara. Iya, permainan atau komunikasi yang harusnya diperbaiki oleh kapten kesebelasan Rizky Ridho dan juga Elkan Baget tadi. Bagaimana seharusnya bola langsung saja dibuang ke depan atau diarahkan ke depan, namun masih memainkan bola dan dioper ke teman yang dekatnya, dan namun sangat berbahaya bagaimana pergerakan pemain Oman tadi yang mampu sempat mencuri si kulit bundar dan hampir membahayakan gawang dari Indonesia. Emil Audero kini penjaga gawang dari Indonesia, sodorkan bola ke depan mencari Ivar Jenner. Ivar Jenner menggiring cepat sektor sebelah kanan, lagi datang lagi pemain Indonesia, ada Calvin Verdong tadi yang baru masuk, ada Doni Tripamungkas, sodorkan lagi pemain Indonesia, lepas kemana? Ditepis saja oleh penjaga gawang dari Oman yaitu Ibrahim Yusuf. Bagaimana menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Oman semakin menarik nampaknya di babak yang kedua ini. Tentu ambisi bagi Indonesia untuk juga menciptakan gol berikutnya, karena bagi penting bagi Indonesia juga untuk meningkatkan peringkat FIFA setelah mampu meraih kemenangan atas lawan-lawannya jika bertanding di FIFA Matchday.
4: Ya, Indra, karena memang Oman memiliki ranking yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, yaitu 79 berbanding 122. Kemenangan ini akan memberikan keuntungan besar bagi timnas kita ya. Kalau memang Indonesia menang malam hari ini, maka perhitungan poin FIFA kita akan bertambah 6,56 poin dan berpotensi melewati 120 besar dunia, Indra.
6: Ya, sebuah upaya tadi dari pemain Indonesia namun harus dihentikan. Sundulan kepala barisan pertahanan dari Oman, tendangan penjuru yang diperoleh, terjadi masih perebutan di sana. Misalkan lemparan ke dalam saja karena bola bergulir di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Dengan cepat saja sodorkan bola ke belakang. Ivar Jenner, pemain Indonesia, mundur ke belakang pada Emil Audero, jaga gawang. Sodorkan pada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, mencoba menggiring dekati garis tengah lapangan pertandingan. Pemain Persija Jakarta ini sodorkan kepada Kevin Dix. Kevin Dix sodorkan ke depan, mencari Nathan Chowawon, masih Nathan Higgins tidak dapat menanti, lepaskan lagi, umpan lagi ke sisi terus belakang, lalu jadi kencang lagi. Oh, sayang sekali, terlalu kencang. Bagaimana datangnya umpan dan Nathan Chowawon, datang lagi Indonesia masih menguasai bola. Sodorkan ke tengah Ivar Jenner, Verdong, bagaimana Elkan Bagot, mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Ivar Jenner, Begat, lagi pada Verdong di sana mencoba mengejar. Lagi udah Ivar Jenner melebar, bagaimana Doni Tri Pamungkas. Doni Tri sodorkan lagi, memberikan umpan crossing, berbahaya, lepas sedangkan,
4: Gol 3-0. Indonesia berhasil merobek lagi gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Umpan tarik yang bisa diberikan oleh Nathan Chow tadi dengan mudahnya langsung dicocor saja. Robek gawang Oman dari sektor sebelah kanan, umpan tarik langsung ke tengah tanpa ragu disambar oleh Ratnar Oratmangun, merubah kedudukan menjadi 3-0 Indonesia untuk malam hari ini dalam FIFA Matchday 2026. Ragnar Oratmangun mencatatkan namanya di dalam papan skor setelah berhasil bobol gawang Oman. 3-0 Indonesia unggul atas Oman malam hari ini.
7: Goal for Indonesia by player number 11, Ragnar Oratmangun. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor 11, Ragnar Oratmangun.
4: Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Melebar kali ini dituju adalah Nathan Chowawon, namun tidak berhasil menguasai bola, berhasil diculik oleh pemain-pemain Oman kali ini. Mencoba melakukan serangan pemain Oman kali ini, pemain nomor punggung 13 ada di sebelah sektor kiri pertahanan Indonesia terjatuh setelah terjadi benturan dengan Kevin Dix, pemain nomor punggung 13 kali ini dari Oman, yaitu Ahmad Abdullah yang memang sering sekali ini memancing di air keruh ya, memancing emosi dari para pemain-pemain Indonesia. Beberapa kali terlibat friksi-friksi, drama-drama tanpa Cina dan ataupun Korea ya, terhadap pemain-pemain Indonesia. Ya, bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Oman, mencoba membangun serangan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia, dapat berhasil digagalkan oleh para pemain Garuda. Serangan kali ini umpan langsung ditunjukkan kepada Wartan Oratmangun oleh Doni Tri Pamungkas, namun berhasil lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Oman menguasai bola kali ini di garis tengah pertahanan mereka sendiri, lebar ke sebelah kanan kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah, ke belakang dia Ahmed Mohamed, lebar kali ini ke sebelah kiri ada Harik Jamil, coba untuk melakukan serangan. Pemain-pemain Oman dibayang-bayangi oleh 3 pemain Indonesia kali ini, tidak berhasil kembali ke belakang kali ini oleh Romeni, membayang-bayangi satu pemain dari Oman yaitu nomor 21 Yusuf Nasir. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman, coba untuk memancing pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Ke belakang kali ini pemain nomor 26 sang penjaga gawang Ibrahim Yusuf, langsung ke tengah kali ini yang dituju adalah pemain nomor punggung 18, namun berhasil dipatahkan oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini pemain Indonesia menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan ada Ratnar Oratmangun, dibayang-bayangi oleh pemain Harif Jamil asal Oman. ya, terjadi sebuah friksi kembali. Coba untuk memancing emosi pemain-pemain Indonesia, kali ini pemain-pemain dari Oman. Nomor punggung 8 Zahir Sulaiman melakukan protes terhadap wasit asal Indonesia, asal Singapura, Muhammad Taki, atas keputusannya, namun tidak berhasil. Bola kali ini masih dikuasai pemain Indonesia. Umpan terobosan dilakukan oleh pemain Indonesia. Nathan Chowon kali ini, sayang sekali umpan Nathan yang dituju oleh Kevin Dix berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dihalau saja umpan lambung tadi dari pemain Oman oleh Elkan Bagot. Main nomor punggung 14 kali ini. Elupesi ke belakang kali ini. Ada Elkan Bagot masih menguasai bola. Cari rekannya Elkan Bagot langsung yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Mencoba untuk melepaskan diri dari adangan pemain nomor punggung 5 yaitu Musan Mahfud. Namun bola meninggalkan lapangan dan berhasil melakukan lemparan ke dalam. Terjatuh oleh Romeni, terjatuh saat menerima umpan yang disodorkan oleh pemain nomor punggung 11 Ratnar Oratmangun. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Oman. Manggil rekannya untuk lebih mendekat, namun ternyata dia lebih memutuskan untuk memberikan agak jauh ke belakang kali ini. Bola masih berada di sektor pertahanan Oman, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia mencoba melepaskan diri pemain-pemain Oman dari tekanan-tekanan pemain Indonesia. Ke tengah kali ini, pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Romeni. Kembali kali ini pemain nomor punggung 8 dari Oman, dua pemain Indonesia membayangi dia. Kembali ke belakang lagi, pemain nomor punggung 23 lebar ke tengah kali ini. Pemain nomor punggung 27 yang baru saja masuk Ahad Al-Habsyi coba melakukan serangan kali dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Umpan langsung ke dalam kotak penalti dengan mudahnya dipetik saja sang kulit bundar oleh Emil Audero. Tidak ada teman dari Oman yang menyambut umpan. An semua ini akhiran saya ya, seperti pantun ini sepertinya saya. Ya, bola masih dikuasai pemain-pemain Indonesia kali ini. Berseragam merah-merah, banggaan Indonesia, masih menguasai si kulit bundar di sektor kanan pertahanan. Doni Tri Pamungkas ke belakang dia. Kali ini mencoba ke tengah lagi ada Elkan Bagot, main nomor punggung 20 dari Indonesia. Kevin Dix kali ini menguasai bola, meliuk-liuk dia melewati sekitar dua pemain Oman, namun tidak berhasil ketika mencoba melewati pemain ketiga. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman. Satu pemain Oman berhadapan satu dengan satu dengan bersama Emil Audero, namun berhasil dipatahkan oleh Emil. Umpan pendek saja kepada Rizky Rido, membawa langsung melewati garis tengah lapangan kepada Doni Tri kali ini, menggunakan kaki kiri Doni Tri kepada Rizky Rido. Kembali Doni Tri masih menguasai bola. Umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Romeni yang dituju, tidak berhasil. Pada oleh Romeni, lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Umpan pendek saja. Nomor punggung 8 dari Oman kali ini menguasai bola. Terobosan dilakukan oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 11 Mohsen Saleh masih menguasai bola, dibayang-bayangnya oleh dua pemain Indonesia, Elkan Bagot dan juga Justin Habner. Membuat bola meninggalkan lapangan pertandingan untuk malam hari ini. Pemain nomor punggung 18 ternyata tadi Ivari Jenner, maaf dengar. Tendangan penjuru untuk Oman kali ini di sebelah kiri pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 12 Abdullah Fawaz menghadapi bola. Setidaknya ada sekitar 7 pemain Oman ini berada dalam kotak penalti Indonesia, dan seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti mencoba untuk mengamankan gawang agar tidak kebobolan. Sudah dilakukan, ke tengah saja langsung disundul oleh Calvin Perdom. Berhasil dikuasai kembali oleh pemain Oman kali ini, bola masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Langsung ke tengah lagi, umpan disampaikan namun tidak berhasil. Tendangan kaki kiri spekulasi coba dilakukan oleh pemain nomor 19 HTM Sultan Al-Rushadi kepada gawang Indonesia. Spekulasi ya, kaki kiri namun masih melambung tinggi di atas mister gawang Indonesia.
6: Kita ke pinggir lapangan, bagaimana juga Yakob Sayuri sudah disiapkan oleh John Hartman untuk melakukan pergantian pemain. Nampaknya Nathan Chowon yang Indonesia digantikan
7: by number 22.
6: Ya, number benar, 22. Nathan Chowon digantikan oleh Yakob Sayuri yang memiliki juga kecepatan Yaakob di sektor Sayuri sebelah kanan lini serang Indonesia. Kita nantikan lagi Indonesia menguasai bola.
3: Kevin Dick, sodorkan saja, beralih ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga kapten sebelasan Rizky Ridho mundur ke belakang, Emil Audero dengan tenang kontrol bola sejenak, sodorkan lagi kepada Joey Pelupesi di tengah lagi pemain Indonesia. Oh, tadi bagaimana Rizky Ridho masuk yang memberikan umpan terobosan kepada Ole, namun terlalu pelan tadi umpan yang diberikan sehingga bisa direbut oleh pemain Oman. Sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas bagi Oman sudah dilakukan cepat, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Oh, terlepas nomor punggung 17, berbahaya sudah, kirimkan lagi bola ke depan. Oh, namun beruntung saja bagaimana gerakan dari pemain
8: nomor punggung 17
3: dari Oman, Nasir Sultan
8: Al-Rawahi,
3: hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Bola kini dikuasai oleh Emil Audero, penjaga gawang Indonesia. Pendek saja sodorkan, kita nantikan tendangan gawang, tendangan bagi Indonesia sudah dilakukan, arahkan kepada Doni Tri yang kini mengisi sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Indonesia. Doni Tri melewati garis tengah. Doni Tri perlahan, pemain dari Persija Jakarta ini, Joey Pelupesi, alirkan ke sektor sebelah kanan, cari Yaakob Sayori, terlepas Yaakob Sayori kerjasama dengan Kevin Verdong tadi masuk, namun sayang bola kembali dikuasai oleh pemain Oman. Upaya dari Oman untuk menguasai bola, perlahan mencari kawannya di sektor sebelah kanan kini, nomor punggung 17 bagaimana Nasir Sultan Al-Rawahi, sama dia tadi nomor punggung 31 dari Oman. Perlahan alirkan lagi kini ke sektor sebelah kiri lini serang dari Oman atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia, dibayangi oleh Yaakob tadi, mundur ke belakang, coba lakukan serangan, di mana juga kami juga melihat dua pemain Oman yang berada di pinggir lapangan bersiap-siap akan masuk. Ya, bukan pelanggaran meski Ratna Orotmangun tadi terjatuh mendapat pengawalan. Berbahaya saudara-saudara, tendangan lari luar kotak penalti dari jauh nampaknya, namun mampu diantisipasi dengan baik oleh Emil Audero. Kevin Dix menguasai bola, kerjasama dia dengan Calvin Verdong. Masih Verdong, ingat kanan tengah lapangan pertandingan. Ada juga bagaimana Joey Pelupesi, Ivar Jenner, kembali lagi Pelupesi, Ivar, Kevin Dix, alirkan, coba mencari Doni Tri, namun ada Ole Romeni juga mencoba membantu. Serangan mundur sedikit ke belakang, Kevin Dix, masih Kevin Dix. Indonesia mencoba mengurung pertahanan dari Oman, sodorkan lagi, berbahaya, ada Calvin Verdong terjatuh, bukan pelanggaran saudara-saudara. Bagaimana pergerakan pemain Indonesia tadi tidak membuat wasit Muhammad Taki bergeming. Ya, upaya lagi, upaya dari Oman untuk menguasai bola. Juga terlihat tampaknya ada tiga kini pemain yang disiapkan untuk menggantikan pemain-pemain yang ada berada di lapangan. Pergantian pemain yang cukup banyak dilakukan oleh Oman, termasuk juga nomor 10 nampaknya Jamil Salim. Kita melihat
4: sopan berarti ya, Samil Salim dulu deh.
3: Jamil
4: ya.
3: Salim. Salim Al-Yahmadi. Wah, ini emang nama-nama pemain Oman ini cukup panjang nih.
4: Ya. Jamil Salim Al-Yahmadi menggantikan nomor punggung 17 Nasir Sultan Al-Rawahi.
3: Nah, tadi kalau Jamil Salim juga ada Abdul Salam.
4: Waduh,
3: udah Abdul Salam lah ya.
4: Salim sama salam gitu ya.
3: Iya.
4: Kayak daun ya.
3: Daun
4: salam ya kan. Pakai tempel enggak salamnya?
3: Enggak kan? Nah, kalau tempel enggak gitu.
8: Substitution for Oman. Player iya. Number 17. Yeah. Nasir Sultan Al-Rawahi. Replaced by player number
3: ya, nomor punggung 17 digantikan tadi oleh nomor punggung 10 Jamil Salim Al-Yahmadi. Sebuah keterangan dari Indonesia. Oh, hampir saja tadi bagaimana menemui oleh Romeni di depan gawang Oman.
8: 25
3: Hussein Said Al-Sahri. 25 dari Oman juga Hussein Said Al-Sahri. 6 juga masuk. Dan nomor 6
8: Musab Hamid Al-Mamari
3: Al-Kamisi, dan juga digantikan oleh pemain Musab Hamid Al-Mamari. Pergantian yang cukup banyak sehingga mungkin ini menjadi bagian juga dari taktik-taktik dari pelatih Oman, termasuk juga memberikan darah-darah segar, asik. Darah segar, tenaga baru untuk setidaknya meladeni bagaimana permainan-permainan cepat dari sayap-sayap pemain Indonesia ini juga memang cukup berbahaya, termasuk Calvin Fedor dan Jakob Sayuri mencoba memasuki ke daerah kotak penalti, daerah pertahanan di sebelah kiri pertahanan dari Oman, masih Jakob Sayuri mundur ke belakang tadi, mendapat pengawal yang ketat. Rizky Ridho sodorkan saja kepada Emil Audero yang jauh keluar dari sarangnya. Emil Audero masih memainkan bola di luar garis gawang tadi. Mundur lagi bagaimana tadi Elkan Bagot langsung ke depan Emil mencari. Oh, Jakob terlalu jauh umpan yang diberikan. Sudah mampu digapai oleh Jakob Sayuri. Bola bergulir keluar lapangan menghasilkan dan parang ke dalam tadi bagi Oman. Masih mencoba bagaimana permainan Oman di babak yang kedua ini, meski tertinggal 0-3 dari Indonesia. Upaya dari Oman di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia cukup kesulitan. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Kita dengar juga bagaimana sayup-sayup para pendukung dari La Grande Indonesia yang mengisi sisi utara dari SUGBK ini terus menggema dan juga memberikan dukungannya meski tidak full SUGBK ini, karena memang bagian upper atau bagian atas dari SUGBK ini memang tidak ideal untuk para penonton pada pertandingan FIFA Matchday. Nah, kita akan mendapatkan laporan juga bagaimana jumlah penonton yang hadir pada malam hari ini, apakah cukup banyak atau hampir setengahnya dari kapasitas yang dijual apakah seperti apa, karena sisi selatan kami melihat tidak begitu banyak dibandingkan sisi dari utara. Ya, upaya lagi terjadi perebutan dari pemain Oman mencoba memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sekel sebelah kanan dibayangi dengan ketat. Bagaimana Ivarina tadi mencoba ke tengah pemain nomor punggung. Oh, bahaya saudara-saudara, hampir saja bagaimana pemain dari Oman tadi melakukan tendangan yang dari luar kotak penalti, namun gerakannya atau tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero.
4: Ya, Ahad Al-Habsi tadi mencoba melakukan tendangan langsung namun masih melebar ke sisi kanan gawang Indonesia yang dikawal Emil Audero. Sementara itu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno melakukan gerakan ombak dari ujung ke ujung mengelilingi Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, yang sedang duduk langsung berdiri ketika gilirannya sehingga membentuk rangkaian ombak penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menambah kemeriahan pertandingan malam hari ini. Apalagi Indonesia sudah unggul jauh ya 3-0 di pertandingan malam hari ini melalui gol Justin Hamner oleh Rumeni dan juga dari Ratnar Oratmangun. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor kanan pertahanan Indonesia, mencoba untuk membongkar pertahanan Indonesia. Kali ini pemain asal Oman lebar ke tengah, kali ini coba melakukan penetrasi 1-2. Pemain nomor 13 menguasai bola ke tengah. Kali ini ada Yusuf Nasir Al-Malki. Kemudian juga di sektor-sektor kanan coba membangun serangan Oman kali ini, namun patah di kaki Doni Tri Pamungkas. Sayang sekali umpannya kepada Ole Rumeni berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Nomor 10 dari Oman ini kembali mencoba untuk melakukan serangan Oman ke belakang, dia coba merancang skema penyerangan. Kali ini Oman umpan kaki ke kaki yang sangat pendek diperagakan oleh pemain-pemain Oman kali ini. Umpan-umpan yang sangat mendatar, sepertinya ingin mencoba untuk memancing pemain Indonesia. Dah, terjadi benturan tadi antara Doni Tri Pamungkas. Kartu kuning untuk Doni Tri Pamungkas setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 19 dari Oman, Hatem Sultan Al Rusadi, sehingga membuat Doni mendapat kartu kuning. Ya, kartu kuning. Pergantian pemain selama sementara itu terjadi. Nomor punggung 9 dari Oman, yakni Mohamed Mubarok, sedang bersiap di pinggir lapangan menggantikan sang kapten kesebelasan untuk malam hari ini dari Oman.
9: Itu substitution for Oman, player number 23,
4: 23
9: Harif Jamil Al Sadi, replaced by player number 9 Mohamed Mubarak Al Ghafri.
4: Ya, bola kali ini masih meninggalkan lapangan setelah tadi terjadi perebutan antara pemain Indonesia dan juga pemain Oman. Kuasa oleh pemain-pemain Indonesia kali ini Kevin Dix. Doni Tri Pamungkas dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, dua pemain Oman membayangi. Geser dia kepada Kevin Dix, melebar dia. Ke kanan kali ini Rizky Rido dibayangi oleh satu pemain Oman. Umpan pendek saja, yang dituju adalah Yaakob Sayuri. Ke tengah dia kali ini, yang dituju adalah Ratnar Odotmangun, sudah melewati garis tengah lapangan. Ratnar, umpan pendek saja kepada Yaakob Sayuri, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Datang kali ini serangan dari Indonesia, kali ini pemain nomor 16 dari Indonesia mencoba melakukan serangan. Oleh Romeni menerima umpan, namun sayang sekali masih membentur pemain Oman. Gagal serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Indonesia tadi melalui kaki oleh Romeni, membuat Oman kali ini kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Zahir Sulaiman, pendek saja. Pemain-pemain Oman ada sekitar 6 pemain berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Kali ini mencoba untuk membangun serangan pemain nomor punggung 25.
9: Ladies and gentlemen, we are pleased to announce that the attendance today at Gelora Bung Karno Stadium is 23,677. Ya. Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini di Stadion Gelora Bung Karno adalah 23.677 penonton.
4: Ya, 23.677 penonton menyaksikan pertandingan malam hari ini antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday Series yang pertama, setelah nanti tanggal 9 akan menghadapi Mozambik. Sementara itu untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Indonesia sudah unggul sementara ini 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Indonesia mengenakan kostum kebangsaan merah-merah, sementara Oman mengenakan kostum berwarna putih-putih. Umpan terobosan kali ini langsung ditujukan pada pemain Oman, namun umpan tarik yang ditujukan kepada pemain nomor 9, yakni Mohamed Mubarak, tidak dapat diterima dengan baik sehingga dapat dicuri oleh Emil Audero. Indonesia kali ini menguasai bola kali ini. Emil mencoba melakukan umpan terhadap Yaakob Sayuri, namun terlalu jauh, bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Oman. Sudah dilakukan pendek saja. Bayangi satu pemain Oman kali ini, pemain Indonesia Calvin Verdong. Ya, Ratnar Oratmangun berlari tanpa henti dari sudut-sudut lapangan mencoba untuk merebut bola yang dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sudah masuk lewati garis tengah, berhasil dicuri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ratnar Oratmangun sudah melewati garis tengah, umpan pendek pada Ole Romeni. Ole bergeser dia kepada Yaakob Sayuri, sudah mendekati garis penalti. Yaakob Sayuri ke belakang dia kali ini. Bali kepada Rizky Rido, pendek dia Rizky Rido. Yaakob Sayuri coba untuk mengembalikan lagi ritme serangan ke belakang sedikit, ada kali ini Kevin Dix, umpan pendek saja Kevin Dix, yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Ratnar melebar ke kanan, Yaakob Sayuri di sektor kiri pertahanan Oman, masuk dalam kotak penalti. Yaakob Sayuri masih mencoba melakukan serangan, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman, membuat gagal lagi kesempatan untuk menambah gol bagi pemain Indonesia. berhasil dicuri kali ini bola. Kevin Dix geser langsung pada Doni Tripa Mungkas. Doni umpan kepada Oli Romeni dalam kotak penalti, namun lebih dekat terhadap penjaga gawang Oman, ya ini Ibrahim Yusuf. Gagal kembali, gagal lagi, gagal maning serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ke gawang Oman. Wasit Muhammad Taki ini meniup peluitnya.
6: Ya, ada tiga pemain nampaknya di pinggir lapangan kubu Indonesia. Kita lihat bagaimana juga Mauro Zilstra nampaknya salah satunya.
4: Ya.
6: Nomor punggung 13. Aduh. Ada juga 15 Hadi Ramdhani yang masuk di babak yang kedua ini. Termasuk juga Mauro dan juga nampaknya nomor punggung 4 ya, Matthew Ryan Baker mendandai debutnya sebagai pemain termuda di timnas senior, timnas Indonesia, setelah juga dipercaya untuk memasuki timnas U19, termasuk juga bagaimana sebenarnya dia harusnya berlaga di ajang Piala AFF U19. Nama Matthew juga diberikan kesempatan oleh John Hartman untuk mengisi barisan dari timnas senior yang juga cukup mendapatkan atensi yang baik ketika menampilkan penampilannya terbaik, dan juga termasuk Doni Pamungkas dan juga Matthew Baker pada malam hari ini. Kita lihat ini menjadi debut yang luar biasa tentu.
9: Substitution for Indonesia, player number 10 Ole Romeni, replaced by player number 30 Mario Zilstra. Player number 5 Rizky Rido, replaced by player number 4 Matthew Baker. Player number 11 Ragnar Orangmangun, replaced by player number 15 Sadil Ramdhani.
6: Ya, itulah sejumlah pergantian yang dilakukan oleh John Hartman di ujung-ujung babak yang kedua ini. Tentu akan memberikan warna yang berbeda, dan juga bagaimana John Hartman ingin melihat kualitas seperti apa yang ditampilkan oleh pemainnya ketika berlatih, tentu juga harus diaplikasikan dengan baik ketika bermain dalam sebuah pertandingan yang kita bisa melihat bagaimana untuk melatih mental dan juga kualitas dari teknik para pemain sendiri. Ya, Oman lagi mencoba membangun serangan. Indonesia bentuk barisan pertahanan, ada Elkan Bagot, biarkan saja bola melewati kepalanya tadi. Lebih dekat kepada Emil Audero dengan tenang mengambil sekulit bundar. Meski pemain Oman juga berdiri cukup dekat dengan Emil, dodorkan bola ke belakang tadi. Matthew Baker, sentuhan pertama dari Matthew Baker, pemain debutan yang harusnya masih mengisi barisan timnas U19 dari timnas Garuda. Yakob Sayuri sodorkan lagi ke tengah depan dari Mauro Zilstra tadi. Masih terjemputan ke Calvin Verdong, adilkan kepada Matthew. Sektor sebelah kiri mencari Doni Tri Pamungkas. Doni Tri meliuk dia ke sektor sebelah kanan, ada Ivar Jenner, kembalikan lagi kepada Doni Tri. Ada Sadil Ramdhan.
10: Pendengar dimanapun berada, kami kembali dari Pro 3 Jakarta ke Pro 1 RRI di Manokwari menutup perjumpaan kita di malam hari ini.
6: Sayang sekali Mauro, nampaknya.
11: Iya, pendengar di manapun Anda berada, pertandingan sepak bola timnas ya di malam hari ini begitu seru tentunya pertandingan yang berlangsung, dan kita tahu bersama bahwa Indonesia unggul di pertandingan kali ini, dan tentunya saat ini sudah menunjukkan pukul 11:51 waktu Indonesia Timur, di mana sesaat lagi siaran Pro 1 RRI Jayapura akan kami tuntaskan ya. Dan saat ini posisi skor Indonesia versus Oman 3-0 ya, dengan waktu yang berjalan 83 menit lebih 23 detik dengan waktu yang terus berjalan. Dan baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk siaran sepak bola, untuk Anda yang ingin mengikutinya, Anda bisa mengikuti melalui via streaming ya Pro 1 RRI Jakarta atau Pro 3 RRI Jakarta untuk bisa menuntaskan seluruh pertandingan di malam hari ini. Timnas berhadapan Oman, di mana saat ini untuk skor 3-0. Dan sesaat lagi pendengar, kami pun juga akan mengakhiri kebersamaan kita mengingat waktu yang membatasi. Dan terima kasih pastinya untuk kebersamaan ini. Sesaat lagi kami akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda.

Iya, pendengaran di manapun Anda berada. Saat ini 57 menit meninggalkan pukul 23 waktu Indonesia Timur. Akhirnya kami akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya Gus Setiawan, mewakili tempat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita. Dan kita akan berjumpa lagi pada esok hari.

pendengar Programa 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Programa 1 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali mengudara pada esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya, terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar program A1 di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura kembali di udara dengan pemancar 96, 97,6, 93,55, dan 95,4 untuk wilayah Genyem dan sekitarnya. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, selamat pagi, selamat jumpa kembali dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura dari kawasan Bumi Tasangkapura 23 Jayapura kembali mengudara untuk edisi pagi hari ini di edisi Sabtu 6 Juni 2026. Bersama kami yang bertugas, saya Ida Susilawati dan nanti akan ditemani oleh kru teknik yang bertugas sebagai operator yang menemani kebersamaan kita di beberapa saat ke depan hingga jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Dan saudara, untuk rangkaian informasi, berita dan hiburan akan terus kami suguhkan ke ruang dengar Anda sampai jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur, di mana renungan pagi Advent akan hadir di pagi hari ini dengan topik, ya saudara pendengar, dengan topik menjadi tua dan menjadi lebih baik oleh Pendeta David Yowe. Dan warta berita Fajar Papua kami hadirkan secara live di Pro 1 RRI Jayapura pada pukul 6 pagi. Anda bisa ikuti lewat frekuensi kesayangan kita 96,0, 97,6, 93,55 dan 100 MHz. Dan Anda juga bisa saksikan lewat kanal YouTube di RRI Jayapura Official yang kami hadirkan live streaming dan bisa Anda dengarkan secara audio dan video. Kemudian saudara, untuk warta berita pukul 6 pagi kami juga akan relay pada pukul 7 pagi dari Pro 3 Jakarta jaringan berita nasional tepat pukul 7 pagi dan akan kembali kami siarkan langsung dari Pro 3 Jakarta jaringan berita nasional. Ada info berita duka, ada siaran langsung info BMKG dan ada pula warta berita ada pula info pasar ya yang akan kami hadirkan secara live dan kami terima dari Dinas Perindakop dan UKM Kota Jayapura. Dan ya pendengar, beberapa informasi-informasi terus akan hadir. Jam 9 kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Kemudian info-info iklan layanan masyarakat juga akan kami persembahkan untuk Anda di perjalanan kita menuju ke pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Papua. Dan kita masuk pada perenungan pagi ini yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan terkasih dari Advent, Pendeta David Yowe, menjadi tua dan menjadi lebih baik. Shalom, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Salve. Selamat pagi Indonesia,

Shalom, selamat pagi para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Bersyukur berterima kasih kembali lagi pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan pagi bersama dengan saya Pendeta David Yowi. Pagi ini kita akan mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan melalui bacaan renungan pagi. Sebelum kita akan mulai, mari kita tunduk kepala sejenak dan kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Pagi ini kami mendengarkan renungan pagi. Kuasa Tuhan menaungi kami, menjadi berkat. Di dalam nama Yesus, berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, renungan kita di pagi hari dengan judul Menjadi Tua dan Menjadi Lebih Baik. Saya ulangi judul kita di pagi hari ini, Menjadi Tua dan Menjadi Lebih. Ayat tema kita pada pagi hari ini terambil dari Wahyu pasal yang keempat, ayat yang ke-11. Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima pujian-pujian dan rasa hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu lah semuanya ada dan diciptakan. Renungan pagi ini atau ayat kita di pagi hari ini mengajarkan kepada kita bahwa ambillah waktu sejenak untuk mengucap syukur, memuji Tuhan atas berkat apa yang Tuhan telah buat kepada kita sampai hari ini. Dan kebanyakan dari kita telah belajar bahwa sebaiknya kita menjaga diri, sebab kita sedang menghitung hari-hari hidup kita. Namun kita juga telah belajar bahwa bahkan kita ketika tubuh ini telah terabaikan, jika kita mulai memperlakukannya dengan benar, maka perbaikannya bisa sangat baik dan mencegah kita dari hal-hal yang lain. Tanpa kita sadari bahwa realita kehidupan, umur semakin bertambah, maka tubuh ini semakin hari fungsinya akan semakin menurun. Banyak organ-organ dalam tubuh kita yang mengalami penurunan fungsi karena faktor usia, faktor waktu yang memang yang harus sudahlah demikian. Karena kita berada dalam dunia berdosa, maka kita menerima realita. Saya hidup di bawah dunia yang berdosa, situasi dosa, maka saya harus melewati suasana itu. Hulda Crux kehilangan suaminya ketika ia berusia 60 tahun. Kesehatannya sendiri memburuk dan dokter memberitahu dia jika dia tidak memulai berolahraga, maka ia akan segera menyusul pasangannya. Dia menganggap dengan serius dan mulai berjalan, menambah jarak tempuhnya setiap hari. Kemudian dia mulai mendaki, dia mulai menaik gunung di dekat rumahnya di California Selatan. Akhirnya ia berhasil melakukan tantangan itu. Gunung dia bisa berhasil menaiki Mount Whitney, adalah gunung dengan tinggi tertinggi di wilayah itu. Pada saat dia berusia 91 tahun, dia telah mendaki ke puncak gunung Whitney sebanyak 23 kali. Kisah tentang seorang wanita yang bernama Hulda yang kehilangan suaminya dan kesehatannya mulai menurun, dan dokter memberikan nasihat kepadanya untuk memulai melakukan aktivitas fisik atau berolahraga. Dimulai dengan berjalan, dan akhirnya dia mulai mendaki, dan akhirnya dia bisa mendaki gunung yang ada di sekitar tempat tinggalnya sebanyak 23 kali. Dia berhasil melakukan dari usia yang ke-60 sampai usia 91 tahun dia bisa menaiki gunung itu sebanyak 23 kali. Bukankah satu hal yang luar biasa yang bisa dilakukan seorang di usia yang tua? Lalu ada Jack Lalane. Di satu tempat dia mendengar bahwa setelah berusia 30 tahun ketika kehilangan 2% massa otot, ketika setiap tahun ketika kita berusia sekitar 70 tahun atau lebih, kita tidak akan memiliki kekuatan untuk bangkit dari kursi. Dia adalah pelatih olahraga pertama di televisi. Lebih dari 50 tahun yang lalu, saat dia berusia 45 tahun, dia menyelesaikan 1000 push up, 1000 sit up dalam waktu kurang dari 1,5 jam. Saya tidak yakin dia bisa melakukan sit up dalam seminggu. Mungkin seorang membaca ini bahkan tidak bisa melakukannya. Pada usia yang ke-60 tahun, dia membelenggu pergelangan tangannya dari belakang, mengikat kedua pergelangan kakinya,
menempelkan dirinya kepada perahu seberat 1,000 pon atau sekitar 4,592 kilogram dan menarik seperti lumba-lumba ketika dia berenang di air. Pada usia 70 tahun, tangan dan kakinya sama sekali dibelenggu. Ia menarik 70 perahu yang masing-masing berisi satu orang sejumlah 2 mil melintasi pelabuhan Long Beach. Pada usia 80 tahun, ia melakukan hal yang sama dengan 80 perahu, tapi dengan diisi dengan istrinya. Tapi istrinya menghentikan dia. Inilah cerita motivasi kepada orang-orang yang melakukan aktivitas fisik karena menyadari bahwa makin hari fisik itu semakin menurun. Tubuh kita yang memang dibuat dengan luar biasa. Jika Anda bertambah tua, khawatir kesehatan Anda akan menurun, mengapa tidak mulai berawal untuk beraktivitas fisik dimulai dari hari ini? Saya tahu kemungkinan apa yang Tuhan ciptakan dalam diri kita dan pikirkan tentang kemuliaan kita, kehormatan yang ada ditunjukkan kepada Tuhan semesta alam untuk menunjukkan. Tuhan berikan saya disiplin untuk menjadi lebih baik. Apa gunanya saya memiliki banyak hal ketika saya kehilangan kesehatan fisik? Ketika saya mulai kehilangan kesehatan secara fisik, maka saya tidak fokus lagi menyembah Tuhan. Saya tidak bisa melakukan aktivitas yang lebih baik. Pelajaran pagi ini mengingatkan kepada kita, marilah kita mengambil waktu, meluangkan waktu, melakukan aktivitas fisik, berolahraga dengan aktivitas yang lain untuk menambah, membuat tubuh kita semakin hari semakin sehat dan akhirnya kita bisa pakai tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Menjadi lebih tua, banyak hal yang kita akan khawatirkan. Banyak orang tua yang khawatir dalam hidupnya. Banyak orang-orang yang sudah menginjak pada usia yang ke-30, 40, seringkali di malam hari sebelum mereka tertidur, ada banyak hal yang mereka pikirkan. Dan akhirnya membuat mereka menjadi stres, dan akhirnya beban pikiran itu membuat mereka tidak mengambil waktu untuk beraktivitas secara fisik. Renungan pagi ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus meninggalkan semua beban itu, menghargai tubuh yang Tuhan berikan dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang sehat, beraktivitas secara fisik, mendisiplin diri untuk kehidupan yang lebih baik ke depannya. Kiranya dengan renungan pagi ini mengajarkan kita kepada kita bahwa perlu mengambil waktu untuk bergerak secara fisik, melakukan olahraga-olahraga yang bisa kita jangkau di sekitar kita. Tidak perlu menggunakan biaya yang mahal, biaya-biaya yang besar, tapi aktivitas yang bisa membuat kita setidaknya beraktivitas fisik di sepanjang satu hari ini. Dengan tubuh yang sehat, kita bisa memuliakan Tuhan, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Menjadi tua, menjadi lebih baik. Tuhan memberkati kita di pagi hari ini. Itulah doa dan harapan kita semua. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih pagi ini kami mendengarkan renungan pagi. Bagaimana kami menjaga fisik kami yang telah diberikan oleh Tuhan, menjaga tubuh yang diberikan oleh Tuhan dengan berolahraga, dengan memasukkan hal-hal yang diperintahkan oleh Tuhan, masukkan hal-hal yang bersifat yang halal, dan akhirnya tubuh kami terjaga karena berkat Tuhan. Biarlah kami mengambil waktu untuk berolahraga, menjauhkan dari pikiran-pikiran yang negatif, mengambil waktu menikmati keadaan alam, menikmati alam yang indah yang Tuhan berikan. Terima kasih sepanjang hari ini kami akan menyembah Tuhan. Tuhan beserta dengan kami, doa dan pengharapan kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.

saudara pendengar. Pendeta David Yowee telah menyampaikan isi perenungan firman Tuhan. Menjadi tua lah menjadi lebih baik. Dan dikatakan bahwa tubuh akan lenyap tidak berbekas, tetapi hargailah tubuh yang Tuhan berikan. Nikmatilah kedekatanmu dengan Tuhan sesuai dengan versimu. Niscaya kehadirannya akan engkau rasakan setiap saat. Tuhan memberkati saudara pendengar dimanapun Anda berada. Bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura, nikmatilah persembahan Kidung.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Iya, enak.
1: Sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita masih menikmati berkat Tuhan lewat alunan kidung-kidung pujian yang masih terus kami hadirkan untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Baik pendengar, tidak terasa kita sudah berada pada pukul 5:46 waktu Indonesia Timur. Dan 14 menit lagi pendengar, kita akan simak atau jelang Warta Berita Fajar Papua yang kami hadirkan secara live di program 1 frekuensi 96,0, 93,55, 97,6 dan 100 MHz untuk wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya. Kami juga hadir untuk Anda yang ingin menyaksikan secara langsung lewat kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official secara live stream.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

saudara pendengar, kami cukupkan hingga di sini Senandung Religi Kristen yang sudah hadir melengkapi renungan pagi Advent menjadi tua, menjadi lebih baik. Baik pendengar, kita akan jelang pukul 6 pagi. Kami akan hadirkan Warta Berita Fajar Papua secara live dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura.

0: Selamat pagi, saudara. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Fajar Papua, edisi Sabtu 5 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, diantaranya Mimika perkuat gerakan sadar sampah dan bank sampah pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Matius Fakiri siap bangkitkan kejayaan olahraga Papua setelah terpilih pimpin KONI Papua. Selain dua topik tersebut, Warta Berita kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita menarik lainnya dan kami akhiri dengan berita olahraga. Saudara pendengar, inilah Fajar Papua selengkapnya bersama saya, Ida Susilawati. Saudara, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 dilakukan pemerintah Mimika dengan menggandeng unsur swasta guna membentuk kesadaran warga untuk taat membuang sampah pada tempatnya serta pada jam-jam yang ditentukan. Berikut kita simak laporan Tora Immanuel dari Mimika.
2: Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Mimika berkolaborasi dengan unsur swasta menyelenggarakan pameran expo dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia Jumat dan Sabtu 5 dan 6 Juni 2026 dipusatkan di lapangan Geraha Emenemeya Wareti Mika. Dalam sambutannya, Bupati Mimika Yohanes Retop didampingi Wabub Immanuel Kemong dan Direktur Freeport Klaus Wamafma mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam gerakan sadar sampah. Warga diminta buang sampah pada jam-jam yang ditentukan, yaitu mulai jam 6 sore hingga jam 6 pagi. Selain itu, program Bank Sampah juga diharapkan dapat membentuk kesadaran warga untuk turut mengolah sampah sehingga membawa manfaat ekonomi plus kebersihan.
3: Pemerintah juga telah bekerja sama dengan pihak swasta termasuk Bank Negara Indonesia untuk membuat bank sampah. Beberapa hal terobosan-terobosan ini memang sudah diikuti oleh masyarakat sebenarnya. Tetapi tidak semua. Masih saja masyarakat membuang sampah di parit. Masih saja buang di jalanan dengan sembarangan. Ini kita butuh kesadaran penuh. Ada peraturan daerah tentang bagaimana kita cara buang sampah. Tapi tetap masyarakat tidak melaksanakan dengan itu. Mungkin juga karena pengawasan kami dari pemerintah tidak berjalan secara efektif. Begitu hari ini, nanti kita akan komitmen bersama kita.
2: Sekalian Bupati John Retop melaunching Mimika Bersih, Indah dan Bebas dari Sampah Plastik, serta penguatan program Bank Sampah. Acara Expo Lingkungan Hidup 2026 diikuti oleh stand-stand dari OPD baik Pemkab Mimika maupun BUMN yang berkantor di Mimika, serta divisi-divisi PT Freeport Indonesia, Paguyuban, dan para pelaku UMKM di Mimika. Kegiatan diselingi orasi edukatif tentang lingkungan hidup, termasuk memerangi sampah plastik dan memanfaatkan barang bekas menjadi sesuatu yang berguna. Dari Mimika, Tora Immanuel melaporkan untuk RRI Jayapura.
0: Saudara, Satgas Operasi Damai Kartens 2026 menggelar kegiatan bakti sosial di dua panti asuhan di Kabupaten Kerom. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Panti Asuhan Muhammadiyah Arso 10 dan Panti Asuhan Shalom Arso 8. Selain menyerahkan bantuan sosial, personil Satgas juga berinteraksi dan bermain bersama anak-anak penghuni panti. Anak-anak yang berasal dari berbagai wilayah di Papua seperti Korowai, perbatasan Kerom, hingga Pegunungan Bintang turut memperkenalkan diri dan berbagi cerita mengenai cita-cita mereka kepada para personil yang hadir. Kepala Operasi Damai Kartens, Irjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan kegiatan sosial tersebut merupakan bagian dari komitmen Satgas untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat khususnya generasi muda Papua. Anak-anak, Papua adalah masa depan bangsa yang harus kita jaga dan kita dukung bersama. Melalui kegiatan seperti ini, pihaknya ingin menunjukkan bahwa kehadiran negara tidak hanya dalam bentuk pengamanan, tetapi juga melalui perhatian, kepedulian, dan kasih sayang kepada masyarakat. Ditegaskan Kaops Damai Kartens, kegiatan bakti sosial ini menjadi salah satu wujud kehadiran

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Anda masih mengikuti berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
1: Saudara, personel Satgas Operasi Damai Kartens 2026 melaksanakan patroli dialogis di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak. Patroli ini dilakukan sebagai upaya menjaga stabilitas keamanan dan mempererat hubungan dengan masyarakat. Selain itu, patroli dialogis merupakan bagian dari langkah preventif yang turut dilaksanakan guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtikmas, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan yang bertugas di wilayah tersebut. Kepala Operasi Damai Kartens, Irjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan, patroli dialogis juga menjadi salah satu strategi penting dalam menjaga situasi keamanan tetap kondusif melalui pendekatan humanis. Selama melaksanakan patroli, masyarakat memberikan respon positif terhadap kehadiran personil Operasi Damai Kartens, aktivitas masyarakat berlangsung normal, dan situasi Kamtikmas di Distrik Sinak terpantau aman serta terkendali. Kaops Damai Kartens menegaskan bahwa pendekatan humanis akan terus menjadi bagian penting dalam melaksanakan tugas Operasi Damai Kartens di Papua guna menciptakan rasa aman dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Dengan terjalinnya komunikasi yang baik antara aparat keamanan dan masyarakat, situasi keamanan yang kondusif dapat terus terjaga demi mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari. Saudara pendengar, kita simak berita olahraga.
2: Berita olahraga, Pro 1, kanal inspirasi.
1: Matius Devakiri terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Papua periode 2026-2030 dalam Musyawarah Provinsi atau Musorprov KONI Papua yang berlangsung di Jayapura Jumat kemarin. Usai terpilih, Matius Fakiri menyampaikan apresiasi dan komitmennya untuk memajukan seluruh cabang-cabang olahraga di tanah Papua. Sebagai gubernur sekaligus ketua umum KONI Papua yang baru, ia menegaskan akan mendorong seluruh pemerintah kabupaten untuk memperkuat organisasi olahraga dan pembinaan atlet di daerah masing-masing. Menurutnya, seluruh insan olahraga Papua harus bersatu dan bergandeng tangan untuk mewujudkan kembali cita-cita besar almarhum Lukas Nmb yang menjadikan Papua sebagai provinsi olahraga. Fakiri menegaskan bahwa Papua bukan daerah yang tertinggal dalam bidang olahraga, melainkan hanya sedang mengalami masa jeda. Ia optimis Papua dapat kembali menjadi kekuatan olahraga nasional. Ia juga mengajak seluruh pengurus cabang olahraga untuk segera bekerja setelah Musprov berakhir dan mulai mempersiapkan diri menghadapi berbagai agenda olahraga nasional termasuk Pekan Olahraga Nasional PON mendatang. Fakiri berharap seluruh pemangku kepentingan mulai dari KONI Pusat, pemerintah daerah, pengurus cabang olahraga, hingga masyarakat pencinta

0: Olahraga dapat memberikan dukungan penuh terhadap program pembangunan olahraga Papua selama 5 tahun ke depan.
1: Berita Olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
0: Saudara pendengar, sekian Warta Berita Fajar Papua untuk edisi pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa dan selamat berakhir pekan.
2: Telah kita ikuti Berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

0: Patroli Udara.
1: Siaran yang mengetengahkan informasi arus lalu lintas baik di Kota Jayapura,
0: Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kero.
1: Bersama personil dari Ditlantas Polda Papua.
0: Patroli Udara setiap hari Senin sampai Jumat selama 30 menit.
1: Mulai pukul 6.30 sampai pukul 7.00 waktu Indonesia Timur.
0: Patuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas saat berkendara.
1: Agar Anda selamat-selamat di jalan raya.
0: Ingat, utamakan keselamatan.
1: Keluarga Anda menanti di rumah.

Oke, sudah terdengar di manapun Anda berada. Sudah pukul 6 lewat 25 menit waktu Indonesia Timur. Kita masih menikmati suasana pagi dan saya Mbak Ida masih tetap stay menemani Anda sampai jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, sambil menikmati suasana pagi yang cukup menyenangkan untuk Anda yang akan menikmati aktivitas Sabtu sehat ya, terutama buat yang akan menikmati aktivitas di Car Free Day di sepanjang Jalan Hall Tekam Jayapura sampai ke Koya. Oke, selamat menikmati saja suasana sehat Anda. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan nikmat dari apa yang Anda lakukan. Badan sehat, pikiran sehat, bahagia datang dan happy pun.

0: mulai dari proses pembelian langsung ke tempat papelelangan. Untuk kami sendiri turun tangan dan melihat membeli ikan, kami tahu di mana ikan yang benar-benar segar atau ikan itu tidak layak untuk bisa dikonsumsi. Nah, setelah kami beli ikan di pasar, setelah itu dan kami mulai lakukan proses pengasapan dengan cara keadaan tungku atau kawat alat pengasapan yang kami pakai sudah siap, dan itu membutuhkan bahan-bahan sebagai kayu bakar. Setelah itu ada tusuk lidi atau yang disebut tusuk bambu. Nah, itu gunanya untuk menguatkan ikan tersebut. Jadi ketika kami mengadakan proses pembalikan 2-3 kali pembalikan, ikan itu dia tidak mudah patah dan koyak. 2-3 jam itu udah masak. Tapi kalau kami butuh dia agak kering, harus betul-betul tekstur dagingnya tuh kering dan matang di dalam, sampai 5 jam.
1: Itulah cara membuat ikan asar. Pada dasarnya adalah sama seperti ikan asap. Salah satu khas kuliner Papua, bahan dasar ikan asar umumnya adalah ikan cakalang, ikan ekor kuning, dan ikan tongkol. Keunikan ikan asar tidak hanya pada cara memasaknya. Cita rasa ikan ini pun semakin otentik. Gurihnya daging asap dan aroma yang begitu menggugah selera terpancar dari tiap sisi ikan yang dijual. Ikan asar sangat cocok dinikmati dengan pelengkap sambal kecap dan nasi panas. Tidak jarang, wisatawan dari luar negeri pun menyempatkan diri membeli ikan ini dan membawa pulang sebagai

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Baik, sudah pendengar dimanapun Anda berada, selamat menikmati suasana pagi, selamat menikmati aktivitas sehat, selamat juga menikmati apapun yang Anda kerjakan di edisi hari Sabtu, hari yang menyenangkan di tanggal 6 Juni 2026. Baik, saudara pendengar, masih kami temani Anda untuk menikmati suasana hari Sabtu Anda. Dan yang lagi OTW juga selamat berkendara. Mudah-mudahan aman, lancar sampai di tempat tujuan.

0: apa nak? Pasti kena. Ini mahal.
1: Pius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
0: Ya sudah, tuan cari yang lain. Kaleb, tiarap kalau ada yang bergerak di sana. Tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel emas. Jangan kau panah.
0: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

Anda masih menikmati suasana pagi, pagi yang menyenangkan untuk kita yang ada di Kota Jayapura dan sekitarnya, yang lagi menikmati aktivitas jalan pagi, yang lagi nongkrong di Pantai Dok 2, yang lagi nongkrong di arena atau di tempat Car Free Day di Jembatan Merah Yotefa juga. Selamat menikmati saja untuk semua aktivitas Anda di hari ini ya. Dan yang punya momen untuk hari Sabtu biasanya ada wedding ya, ada pertemuan keluarga, kemudian ada pula momen-momen lainnya, mungkin ada arisan atau mungkin ada temu kangen, ada acara syukuran atas ulang tahun ya, atau atas pelantikan seperti yang tadi malam telah dilakukan pelantikan Ketua Umum KONI Provinsi Papua. Kami ucapkan selamat kepada Bapak Gubernur kita, Bapak Matius Devakiri, atas terpilihnya memimpin olahraga atau memimpin Komite Olahraga Nasional Indonesia Papua untuk 4 tahun ke depan ya, tahun 2026 sampai tahun 2030. Selamat dan sukses buat seluruh pengurus yang terpilih dan bagian-bagiannya semuanya ada ya, untuk bisa membackup, bisa menunjang kesuksesan prestasi dari PON Papua ya, PON Papua bahkan olahraga yang ada di Papua. Semoga dunia olahraga di Papua tetap jaya kembali dan prestasi-prestasi olahraga serta seluruh prestasi, seluruh catatan-catatan sejarah yang dulu pernah tertorehkan lewat prestasi para duta-duta olahraga, para pahlawan-pahlawan olahraga di Papua bisa dikembalikan lewat kepemimpinan dari Bapak Matius Devakiri selaku Gubernur Papua. Baik saudara pendengar dimanapun Anda berada, yang tentunya masih tetap setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih menikmati beberapa saat ke depan sebelum kita simak warta berita bersama Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, satu persembahan dari penyanyi yang sudah tidak asing lagi untuk Anda, ada kakak Juan Reza, Eko Show, dan judulnya apa tuh tadi, Tor Monitor Ketua. Baik pendengar, kita simak warta berita yang kami relay dari Pro 3 Jakarta Jaringan Berita Nasional, tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur dan pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyalurkan bantuan revitalisasi fasilitas ke daerah. DPR mendorong PT Kereta Api Indonesia untuk membenahi layanan. Iran menuntut asetnya segera dicairkan setelah penandatanganan nota kesepahaman dengan Amerika Serikat. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM tengah menyiapkan peraturan yang mewajibkan penggunaan GPAS atau Gawai Proteksi Arus Sisa seperti RCBO, Residual Current Breaker with Over Current Protection, pada instalasi listrik tegangan rendah untuk mencegah kebakaran akibat korsleting listrik. Kebijakan yang masih dalam tahap harmonisasi tersebut juga didukung oleh upaya peningkatan produksi, distribusi, dan juga edukasi teknis agar perangkat tersebut mudah diakses dan diterapkan di seluruh Indonesia. Informasi dari mancanegara, Iran menuntut sedikitnya 50% asetnya yang dibekukan segera dicairkan setelah penandatanganan nota kesepahaman dengan Amerika Serikat, sementara sisa dana harus tersedia dalam waktu maksimal 1 hingga 2 bulan. Selain pencairan aset, Teheran juga meminta pencabutan seluruh sanksi Amerika Serikat, non-normalisasi status di forum internasional, penghentian konflik secara permanen, serta pengakhiran blokade maritim sebagai bagian dari kesepakatan yang sedang dinegosiasikan. Dari dunia olahraga, petenis Indonesia Jenny Chen bersama dengan pasangan asal Australia Talia Gibson berhasil menjadi juara ganda Birmingham Classic 2026 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Harriet Dart Maya Lumsden 2 set langsung 6-4, 6-3 di partai final. Gelar tersebut menjadi trofi ganda kelima Jenis di Tour WTA meski pada sektor tunggal ia terhenti di babak kedua turnamen tersebut. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyalurkan bantuan revitalisasi fasilitas untuk 5 sanggar kegiatan belajar atau SKB di wilayah Kalimantan Timur. Afriani Guntur melaporkan selengkapnya.
1: Langkah ini merupakan bagian dari target nasional pemerintah untuk mewujudkan lingkungan belajar non-formal yang aman dan inklusif. Saat meninjau langsung SKB Balikpapan Tengah, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menegaskan pemerintah berkomitmen memberikan layanan pendidikan bermutu bagi semua, baik formal maupun non-formal.
2: Hari ini saya meletakkan batu pertama pembangunan sanggar kegiatan belajar di Kota Balikpapan ini. Ini adalah sebuah layanan pendidikan non-formal yang kita bangun untuk memberikan pendidikan bermutu bagi semua. Di sini disampaikan oleh kepala sekolah tadi, dibuka program kejar paket A, kejar paket B, kejar paket C, juga untuk PAUD yang muridnya sangat besar tadi, dan ini menjadi bukti bahwa pendidikan itu tidak sekedar sekolah, tapi yang penting adalah belajar, dan belajar itu tidak semuanya harus sekolah formal, tapi juga kita berikan layanan untuk pendidikan non-formal dan informal. Dan ini adalah contoh SKB yang sangat bagus, yang ternyata sangat diminati, dan alumninya ternyata banyak yang sukses setelah mereka menyelesaikan program kesetaraan paket C, paket B maupun paket A.
1: Sementara itu, salah satu pamong SKB Balikpapan Tengah, Yana Leoni Panjaitan, mengatakan dengan revitalisasi ini maka bisa meningkatkan sarana-prasarana di sekolah dan mutu pendidikan.
3: Kami sangat bersyukur dengan adanya revitalisasi dari Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Abdul Mukti. Beliau-beliau yang hebat ini telah memberikan kesempatan bagi kami sehingga kami memiliki gedung baru yang berisi 3 kelas untuk kenyamanan anak-anak didik kami bersekolah di SKB Balikpapan Tengah. Dengan harapan gedung baru ini sehingga anak-anak lebih semangat belajar, meraih prestasi, dan menunjukkan bahwa pendidikan non-formal bisa dan setara naik kelas.
1: Program revitalisasi nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini menargetkan perbaikan hingga 71.000 lebih satuan pendidikan pada tahun 2026. Di Kalimantan Timur sendiri, bantuan fisik menyasar 21 sekolah reguler, 16 sekolah luar biasa, serta 5 SKB. Bantuan difokuskan pada pembangunan gedung baru, renovasi ruang kelas,

0: lonjakan penumpang saat jam sibuk. Anggota Komisi 6 DPR RI, Nasim Khan menilai persoalan ini tidak hanya terletak pada kepadatan, tetapi juga pada kondisi armada yang sudah menua, sehingga perlu dilakukan peremajaan secara bertahap. Menurutnya, PT KAI perlu menyusun perencanaan yang lebih matang dalam pembaruan armada, sekaligus memperkuat industri perkeretaapian nasional. Ia juga menyoroti tingginya kepadatan penumpang KRL Jabodetabek yang memicu berbagai tantangan operasional di lapangan.
1: Armada kita tidak bisa bohongin, Pak Bobi seperti sampaikan tadi, armada kita mungkin sudah lebih tua dari kita, sangat tua sekali. Nah itu perlu, tadi saya salut kepada Pak Bobi sudah menyampaikan harapan-harapan Pak Ketua kepada Komisi 6, dukungan-dukungannya sudah jelas. Kita berharap nanti difikirkan bagaimana tentang armada KRL yang sudah tua ini ke depannya harus bagaimana. Walaupun pada saat ini dan tahun depan tidak ada bantuan, kalau Kak Inka sudah pernah mendapat PMN ya di tahun kemarin, dan saya harap PMN ini bisa bermanfaat betul maksimal untuk pengembangan di Inka. Itu yang kami harapkan.
0: Di sisi lain, Direktur Utama PT KAI, Bobby Rashidin, mencatat layanan KRL Jabodetabek saat ini melayani sekitar 1,3 juta penumpang per harinya. Bahkan, layanan ini diproyeksikan meningkat menjadi 1,5 hingga 1,6 juta penumpang per hari pada tahun 2030 mendatang.
2: Pada kondisi saat ini, okupansi rate itu 128 sampai dengan 161%. Jadi kalau kita lihat yang jalur Rangkas Bitung itu sudah peaknya itu sudah 161% pada jam sibuk. Jadi 161% itu kalau kita gambarkan 1 meter persegi itu, Pak, itu isinya 8 orang, Pak. Kapasitas yang di Bekasi itu sekitar 140%. Kapasitas yang di Bogor itu sekitar 131%. Rangkas 161%.
0: Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, KAI menyiapkan berbagai langkah peningkatan kapasitas, mulai dari modernisasi sistem persinyalan, penguatan listrik traksi, penambahan gardu listrik, hingga pengembangan sarana dan prasarana di jalur-jalur dengan tingkat kepadatan yang tinggi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi Antonius Sudahuruk mengaku membawa uang titipan dari Blu-ray kargo untuk disampaikan kepada orang dari Ditjen Bea Cukai dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berikut Muhammad Isnan Suhanda melaporkan selengkapnya.
4: Terdakwa apakah dalam keadaan sehat? Semua ya, terdakwa John Will, terdakwa Dedi, terdakwa Andri, sehat ya? Sehat ya. Siap mengikuti sidang pada hari ini? Siap ya?
5: Siap.
4: Sidang hari ini agendanya pemeriksaan.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi suap pengurusan kepabianan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa John Felt dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniardin menghadirkan dua saksi, yaitu Antonio Sidahuruk dan Sri Pangestoti. Dalam kesaksiannya, Antonius mengatakan dia dititipi uang dari perusahaan Blu-ray Cargo untuk diberikan kepada orang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Uang tersebut dalam bentuk mata uang asing, dikemas dalam dua tas belanja yang disimpan di apartemen kawasan Mall of Indonesia.
7: Importir yang terlebih dahulu menghubungi saya, lalu kami janjian di suatu tempat, kemudian titipan tersebut saya bawa ke apartemen di Moy atau saya serahkan kepada Orlando Hamonangan sesuai perintah Orlando. Saya juga tidak pernah banyak bertanya atau mau tahu lebih jauh apa yang dititipkan pada saya terkait apa dan untuk apa. Saya rasa karena saya tidak banyak tanya, itulah yang menjadikan Orlando selalu meminta saya untuk mengurus titipan dari para importir tersebut.
8: Betul.
7: Jadi intinya seperti itu prosesnya ya. Dari importir-importir dititipkannya kepada saksi.
6: Sementara itu, saksi Sri Pangestuti mengakui dirinya disuruh menulis nama-nama pejabat Bea Cukai yang akan diberi uang oleh pemilik Blu-ray Cargo John Felt. Menurutnya, penulisan nama dan angka nominal uang tersebut disaksikan oleh salah seorang pejabat Bea Cukai.
9: Kan dari awal Pak John itu minta tolong sama saya.
10: Ucapannya gimana Ibu? Tolong ditegaskan Pak John bilang apa?
9: Pak John, Bu, saya takut lupa ditulis gitu.
10: Bu, saya takut lupa ditulis. Nah, kemudian tadi yang
9: dan Ibu, Pak Oce juga, ya Bu, ditulis Bu. Gitu.
10: Oh, ditambah tegaskan ya oleh Pak Oce ya.
9: Ya.
10: Tapi waktu itu suasananya santai ya.
9: Iya.
10: Iya. Dan di situ Ibu dikasih minum dan sebagainya. Nah, ini makna dijamu di situ. Dikasih nggak minum sama Pak Oce?
9: Izin, tidak dijamu. Wah. Itu kan di kantor dinas.
6: Kasus dugaan suap pengurusan kepabianan di Ditjen Bea Cukai karena PT Blu-ray Cargo menginginkan agar

0: mendapatkan kemudahan dalam pengurusan kontainer atau kargo dari pemeriksaan bea cukai. Suap ini mencapai lebih dari 61 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, KPK menerima laporan terkait dengan dugaan kerugian keuangan daerah pada salah satu badan usaha milik daerah BUMD di Kota Bogor, Jawa Barat. Sony Agung melaporkan selengkapnya.
2: Dugaan praktik jual-beli Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG menjadi perhatian sejumlah elemen masyarakat menyusul penanganan khusus yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap pejabat di lingkungan Badan Gizi Nasional. Kasus tersebut dinilai perlu menjadi pintu masuk untuk menelusuri kemungkinan adanya praktik serupa di berbagai daerah, termasuk Kota dan Kabupaten Bogor. Ketua Komunitas Pemuda Peduli KPP Bogor Raya, Beni Sitepu, mengatakan indikasi praktik jual beli SPPG berpotensi terjadi di wilayah apabila tidak diawasi secara ketat. Menurutnya, pemerintah harus bertanggung jawab kepada masyarakat atas pelaksanaan program makan bergizi gratis, terutama dalam mengungkap secara terang dugaan penyimpangan yang terjadi. Dan Kejaksaan Agung harus cepat melakukan akselerasi dengan memperdalam adakah praktik tersebut berlangsung di wilayah seperti Kota dan Kabupaten Bogor dengan memerintahkan aparatur Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri setempat untuk segera bergerak mengumpulkan data dan fakta terkait indikasi itu.
3: Kami mengapresiasi Kejaksaan, Jaksa Agung dalam hal penindakan pencegahan korupsi di mana ex kepala BGN, wakil BGN yang beberapa hari yang lalu sudah ditahan, maka kami juga meminta seluruh kejaksaan, kejari, kejati di daerah ikut memeriksa SPPG yang di daerah, terkhusus di Kota dan Kabupaten Bogor, supaya tidak ada indikasi hal-hal tersebut. Karena melihat pengalaman beberapa waktu yang lalu, beberapa SPPG di Kota Bogor itu belum memiliki SLHS, maka kami sangat berharap responsif kejari kejati terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh kejagung tersebut.
2: Sementara itu, Direktur Pusat Studi Masyarakat Antikorupsi Bogor, Robi Faisal, meminta agar proses penelusuran dugaan tersebut dilakukan secara tepat dan transparan. Pengumpulan data dan fakta harus segera dilakukan karena dugaan penyimpangan dapat berdampak pada mutu, kualitas, dan kuantitas makan bergizi gratis yang diterima masyarakat di Kota dan Kabupaten Bogor.
4: Kejagung mengindikasikan adanya jual beli titik dan itu harus diusut tuntas. Sekaligus Kejagung juga harus mengusut tuntas terkait masalah kualitas mutu makanan. Banyak yang tidak sesuai dengan budget ataupun pagu anggaran yang sudah ditentukan oleh pemerintah.
2: Transparansi penggunaan anggaran juga harus tepat sasaran sehingga penyelenggaraan SPPG dan para penerima manfaat dapat memperoleh hasil yang diharapkan untuk mewujudkan generasi Indonesia emas. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menyatakan wilayah pertambangan rakyat WPR akan mulai berjalan dalam 2 bulan ke depan. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
5: Kira-kira WPR ini 2 bulan lagi jalan.
6: 2 bulan lagi.
5: Tanggal bulan ini disahkan oleh Mendagri.
7: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Ahsani menyatakan wilayah pertambangan rakyat atau WPR di Bangka Belitung menyatakan wilayah pertambangan rakyat di Babel sekitar 2 bulan lagi akan berjalan. Hidayat optimis WPR akan mengangkat derajat perekonomian Bangka Belitung. Untuk itu, pemerintah Provinsi Babel menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia. Telah ada izin WPR tersebut, nantinya akan ada koperasi. Jika mengelola di atas 10 hektar, WPR harus memiliki koperasi, serta siapa saja boleh mengajukan.
5: Kira-kira WPR ini 2 bulan lagi jalan.
6: 2 bulan lagi.
5: Tanggal bulan ini disahkan oleh Mendagri. Selain Mendagri, paripurna. Paripurna, masyarakat sudah mengajukan permohonan kepada provinsi. WPR adalah mengangkat derajat perekonomian Bangka Belitung. Terima kasih kepada Pak Presiden, terima kasih kepada Pak Menteri Pertambangan, terima kasih kepada Pak Mendagri, dan terima kasih pada doa masyarakat.
6: Nanti ada koperasi Pak ya?
5: Untuk ada koperasi, nanti kalau 10 hektar koperasi, kalau di bawah itu per kelompok 5 hektar. Wartawan juga boleh ngaju,
6: boleh,
5: asal punya duit. Di tempat masing-masing. Kalau misalnya WPR-nya di KC, ya. KTP, TPKC. Tidak boleh KTP sekalian.
7: Terpisah penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Babel, Peri Aprianto, mengatakan WPR sedang tahapan finalisasi.
6: Dalam finalisasi, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah keluar evaluasi dari Mendagri dari perda yang kita sampaikan, sehingga menjadi dasar kita untuk melaksanakan paripurna pengesahan perda tambang.
8: Seperti kata Pak Agung tadi, 2 bulan lagi PR.
6: Ya, insya Allah bisa kita laksanakan.
7: Diketahui untuk kabupaten memiliki WPR tersebut yakni Belitung Timur, Bangka Selatan, dan Bangka Tengah. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwan di RRI.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah meminta para pendaki Gunung Lawu untuk meningkatkan kewaspadaan tinggi menyusul datangnya fenomena suhu dingin ekstrim atau musim bedidding. Berikut informasinya Arga Diraksa.
9: Waspada terkait dengan hipotermia.
10: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Karanganyar meminta para pendaki Gunung Lawu untuk meningkatkan kewaspadaan tinggi menyusul datangnya fenomena suhu dingin ekstrim atau musim bedidding. Peringatan ini dikeluarkan guna mencegah terjadinya fatalitas akibat cuaca ekstrim di awal musim kemarau yang berpotensi memicu gangguan kesehatan serius di wilayah ketinggian. Kalahar BPBD Karanganyar Hendro Payitno menjelaskan, merujuk pada informasi resmi BMKG, penurunan suhu udara secara drastis kini mulai melanda wilayah Karanganyar, sehingga kesiapan fisik dan logistik menjadi syarat mutlak yang tidak boleh diabaikan oleh para pecinta alam. Hendro mengimbau setiap pendaki untuk melengkapi diri dengan perlengkapan standar gunung yang memadai, seperti jaket tebal, pakaian hangat berlapis, serta selimut gunung. Selain pelindung fisik, asupan nutrisi tinggi berkalori serta minuman penghangat tubuh seperti jahe dan kopi sangat disarankan untuk membantu menjaga metabolisme tubuh tetap stabil. Langkah preventif ini dinilai mendesak mengingat ancaman nyata berupa hipotermia atau penurunan suhu tubuh secara drastis kerap menyerang para pendaki yang tidak siap dengan gejala awal berupa tubuh menggigil hebat, kulit pucat, hingga melambatnya respon gerakan tubuh. Selain itu, Hendro mengungkapkan BPBD Karanganyar tidak hanya berfokus pada keselamatan jiwa pendaki, namun juga mewaspadai potensi bencana lingkungan berupa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Maka dari itu, Kalhar meminta para pendaki dilarang keras membuat api unggun lalu meninggalkannya dalam kondisi bara api yang masih menyala, karena dapat dengan cepat merembet dan membakar area hutan di kawasan Gunung Lawu.
9: Hipotermia ketika naik itu kan menggigil secara hebat itu kan, kemudian nanti kulit pucat, kemudian tubuh melemah dan sebagainya. Untuk itu, kami juga menghimbau tetap dijaga kesehatannya ketika mendaki di Gunung Lawu.
10: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Kesehatan Karanganyar, Retno Sawartuti, memaparkan selain keselamatan di alam bebas, peralihan iklim menuju cuaca dingin ini juga menuntut langkah antisipasi medis bagi masyarakat umum. Retno menyebut, transisi musim dari hujan ke kemarau biasanya memicu kemunculan penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, flu, batuk pilek, hingga kambuhnya radang sendi. Meski suhu udara di Karanganyar saat ini masih berada pada kisaran normal dan belum ada lonjakan kasus di puskesmas, warga tetap diminta memperkuat imun tubuh.
11: Untuk mengantisipasinya itu yang pertama kita harus meningkatkan imun, gih, meningkatkan imun tubuh. Nah itu dengan yang pertama kita jaga pola makan, gih, jadi gizi seimbang itu tetap harus kita jaga.
10: Adapun Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk menjaga pola makan gizi seimbang, rutin berolahraga, menggunakan masker saat sakit, serta rajin cuci tangan pakai sabun demi menekan potensi penularan penyakit musiman. Dari Surakarta, Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kota Surabaya, Jawa Timur menjadi salah satu daerah percontohan untuk penerapan program perlindungan sosial digital terintegrasi Perlinsos Digital yang dikembangkan pemerintah pusat. Berikut laporan selengkapnya Ermina Jane.
12: Kota Surabaya menjadi salah satu daerah percontohan penerapan perlindungan sosial digital terintegrasi Perlinsos Digital yang dikembangkan pemerintah pusat untuk meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial. Program tersebut mulai disosialisasikan kepada masyarakat oleh pemerintah Kota Surabaya bersama Kementerian Komunikasi dan Digital di Kota Surabaya. Pelaksana harian Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Mensuseno mengatakan, digitalisasi mampu mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu.
13: Ini kita sebut sebagai piloting. Artinya apa? Mekanisme penyaluran dan pembagian bansos, PKH dan sembako yang sudah berjalan saat ini tetap berjalan. Data siapa-siapa yang layak menerima bantuan dan penduduk juga mempunyai kemudahan untuk bisa mengajukan kalau mereka membutuhkan. Ini karena kita melihat dulu ini kan aplikasinya yang metode SPLP tadi ini mungkin baru pertama kali, sehingga kita memastikan dulu segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik.
12: Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Anti Sugiharti mengatakan, pemerintah Kota Surabaya menyiapkan 12.500 agen perlinsos untuk membantu warga yang belum memiliki perangkat atau belum mengaktifkan IKD.
14: Dan TKIN ini menjadi membantu masyarakat yang mereka tidak bisa mengakses sendiri, mereka dibantu oleh agen. Bahwa agen kita itu dari RT itu sebanyak 7.374, kemudian ASN pendamping Kampung Pancasila sebanyak 3.767, kemudian dari Ketua RW 1.187, Lurah, Camat, kemudian pendamping sosial PKH sebanyak 146, dan TKSK kita sebanyak 14. Jadi totalnya sebanyak 12.699.
12: Menurutnya, sistem perlinsos digital akan memanfaatkan data kependudukan yang terhubung dengan berbagai lembaga dan kementerian untuk menilai kelayakan penerima bantuan sosial. Hermina melaporkan.
1: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Disdukcapil Kota Bekasi, Jawa Barat menyebut layanan pengambilan KTP elektronik atau KTPL secara drive-thru semakin digemari warga di Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
15: Sebetulnya gini, loket pengambilan mandiri KTPL atau loker KTPL itu kan adalah model layanan tambahan yang kita siapkan dari Dukcapil Kota Bekasi bagi sistem drive-thru. Basisnya itu sistem drive-thru bagi warga Kota Bekasi yang mengajukan hilang atau rusak KTPL.
16: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil Kota Bekasi menegaskan layanan pengambilan KTP elektronik cetak ulang akibat hilang atau rusak secara drive-thru makin digemari warga Kota Bekasi. Menurut Kepala Disdukcapil Kota Bekasi, Taufik Rahmat Hidayat, dalam sehari kuota pengambilan KTP elektronik secara drive-thru untuk 50 orang selalu habis. Bahkan tak jarang kuotanya ditambah bila mana waktu masih tersedia. Taufik menjelaskan untuk mendapatkan layanan ini, warga harus terlebih dahulu melakukan pengajuan secara online. Setelah itu warga tinggal mengambil KTP di loket yang tersedia di halaman kantor di Sukcapil Kota Bekasi sesuai jadwal.
15: Nah, jadi for information bahwa Kota Bekasi itu untuk pelayanan hilang rusak KTPL itu cetak ulangnya itu kan kita sudah layani sebetulnya di 12 kecamatan itu lewat 12 kecamatan, kemudian mau pelayanan publik, gerai pelayanan publik, nah ditambah lagi dengan satu tadi loket pelayanan untuk loket pengambilan mandiri KTPL yang sifatnya drive thru. Nah, dari titik-titik layanan itu ya loper ini menjadi solusi.
16: Salah seorang warga bernama Nur Aini juga mengapresiasi adanya inovasi tersebut, pasalnya layanan drive-thru membuat proses pelayanan lebih mudah dan cepat.
17: Pengambilan KTP secara drive-thru itu sih membantu banget ya, jadi lebih cepat, efisien juga dibanding kita ngambil yang sampai drive-thru itu sih, kalau misalnya sih bagusnya lebih baiklah, pokoknya dibandingin yang non-drive-thru ya. Lebih membantu banget sih kalau menurut aku gitu.
16: Sekedar informasi, layanan pengambilan KTP secara drive-thru merupakan inovasi dari Disdukcapil Kota Bekasi. Layanan ini sengaja dibuat guna mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan administrasi kependudukan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Nah, kali ini kita bakal bahas negara kecil yang bahkan jumlah penduduknya itu lebih dikit daripada Jakarta, tapi bisa tembus ke final Piala Dunia. Tim kotak merah putih, yaitu Kroasia. Negara yang jumlah penduduknya hanya sekitar 4 juta penduduk ini sukses menembus final Piala Dunia pada tahun 2018 lalu. Walaupun harus kalah dari timnas Prancis, namun perjalanan mereka ini sesuatu yang luar biasa. Negara pecahan Yugoslavia ini terkenal dengan permainannya yang build up dari bawah dengan pelan, santai, lalu tiba-tiba melakukan transisi cepat dari sisi sayap dan langsung menuju inti permainan lawan. Dengan dikomandoi oleh Luka Modric yang pada tahun ini sudah berumur 40 tahun, mereka tetap menjadi salah satu negara underdog yang tidak diunggulkan namun bisa saja menjadi giant killer. Kita tahu di perjalanan mereka di Piala Dunia 2018 lalu, sukses menembus final Piala Dunia, dan bahkan Luka Modric itu pada 2018 menyabet gelar Ballon d'Or yang mengalahkan hegemoni dari Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Berdasarkan data di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, rata-rata mereka berlari kurang lebih 110 km per game. Ini menandakan bahwa tim ini merupakan tim yang sangat bekerja keras. Kalau ibarat kata itu, Kroasia ini kayak teman kita yang di kelas yang pendiam, gak ada

proses verifikasi kebenaran berita, informasi atau pernyataan publik, memastikan akurasi informasi, dan membedakan antara fakta dan opini. Cek Fakta mengudara di antara acara siaran setiap harinya di Pro 1 RRI Jayapura. Mari kita simak kebenaran beritanya.

0: Kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya hanya diperkirakan cara berawan-berawan, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
2: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari stasiun.

0: 7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan prakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan prakiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita dalam informasi terupdate terkini dalam prakiraan cuaca. Dan saudara, kami sudah terhubung bersama rekan atau Mbak Nindi, ya, yang akan menemani kebersamaan kita dalam suasana pagi dalam info cuaca. Ya, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Indah.
1: Iya, gimana kabar Mbak Nindi?
2: Kabar baik.
1: Kabarnya sehat walafiat ya. Baik, tugas di pagi hari ini tentunya diisi dengan update terkini dalam info BMKG yang sudah dirangkum oleh BMKG Wilayah 5 Jayapura. Mbak, ini untuk data ini biasanya kita dapatkan dari malam atau dari pagi tadi Mbak Nindi?
2: Untuk data ini sudah di-share dari hari sebelumnya. Itu bisa dicek di media sosial kami di @info_bmkg_papua.
1: Seperti
2: di
1: itu ya Mbak Nindi.
2: Instagram, di Facebook, ya.
1: Oh, oke. Okay. Berarti sudah dirangkum dari berbagai ini ya, berbagai sumber yang ada ya.
2: Iya, untuk perkiraan cuacanya.
1: Baik, Mbak Ninin, silakan. Silakan Mbak Ninin untuk informasi terupdate secara lengkap bagaimana gambaran untuk wilayah Papua dan sekitarnya. Silakan Mbak Nin.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jayapura. Bersama saya Mimin, perakiraan cuaca dari BMKG Papua, akan memberikan informasi perakiraan cuaca hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Papua diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 sampai 30 derajat Celcius.
1: Iya.
2: Kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 74 sampai 99%. Dan untuk arah angin dominan dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 2 sampai 11 km per jam. Adapun untuk potensi hujan ringan hingga sedang hari ini terjadi pada pagi hari di Kabupaten Sarmi, Mambiramo Raya, Biak Numfor, dan Waropen. Lalu pada siang hingga malam hari, potensi hujan ringan hingga sedang terjadi di Kabupaten Jayapura, Kerom, Mambiramo Raya, Biak Numfor, Kepiori, Kepulauan Yapen, dan Waropen. Untuk Kota Jayapura, cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan pada siang hari.
1: Oke, itu untuk informasi terkait dengan bagaimana cuaca di pagi, siang, dan malam hari untuk wilayah kabupaten dan juga di Kota Jayapura sendiri ya. Nenin, untuk kondisi perairan sendiri, apakah informasi kecepatan angin tinggi gelombang sudah ada informasinya, Nenin?
2: Sudah, Mbak.
1: Ya, silakan.
2: Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Papua, ketinggian gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter dari arah angin, dan arah angin itu dari arah timur hingga timur laut dengan kecepatan 2 sampai 10 knot. Lalu untuk informasi pasang surut air laut, diperkirakan pasang naik pada pukul 23 WIB setinggi 1 meter, kemudian surut pada pukul 16.15 WIB dengan turun sedalam 0,4 meter.
1: Baik, ada informasi lagi tambahan ini sebelum diakhiri dengan himbauan dari BMKG?
2: Untuk informasinya cukup, kami tutup dengan himbauan.
1: Baik, silakan Mbak Cantik. Ya, silakan ini.
2: Ya, kami menghimbau kepada masyarakat untuk selalu memperbarui informasi dari kami BMKG Wilayah 5 untuk memastikan mitigasi bencana hidrometeorologi dapat dilakukan dengan baik. Informasi cuaca lebih lanjut dapat menghubungi kami di nomor 0812-4806-480 atau melalui akun media sosial kami di @info_bmkg_papua. Demikian update informasi cuaca hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.
1: Baik, terima kasih Ninin. Selamat bertugas kembali dan selamat berakhir pekan.
2: Selamat pagi Mbak Ida.
1: Iya, selamat pagi Ninin. Sudah bergabung bersama kami selaku prakirawati cuaca BMKG Wilayah 5 Jayapura untuk informasi terupdate. Dan semoga saja Anda sudah mendengarkan informasinya dan bisa menjadi acuan untuk setiap aktivitas kita, terutama buat Anda yang punya gawe, punya aktivitas dan kegiatan yang menggunakan fasilitas outdoor dengan tidak berpayungkan sebuah atap rumah atau atap gedung, sehingga ketika cuacanya cerah, pastinya kita bisa nyaman beraktivitas langsung berkontak dengan alam. Tapi kalau cuacanya hujan, pasti membutuhkan tempat untuk berteduh, dan itulah fungsi gedung atau tempat indoor. Dan untuk outdoornya, kalau hari ini cerah berarti aman kita gunakan di luar. Baik, peringat dimanapun Anda berada, Anda masih terus bersama kami, dan kita akan kembali dengan informasi-informasi lainnya.
0: Demikian perakiraan cuaca hari ini. Nantikan update cuaca berikutnya bersama RRI dan BMKG Wilayah 5 Jayapura.

0: Apa kata Dr. Wiendra Waworuntu, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang penyebaran strain coronavirus ke beberapa negara?
1: Coronavirus yang ada beredar seperti MERS-CoV-virus itu sebenarnya sama jenisnya. Tetapi yang coronavirus yang ini itu novel baru. Makanya disebut adalah novel coronavirus 2019. Kita tidak menyebut bahwa itu dari Wuhan atau mana, tetapi kita sebut novel coronavirus sudah teridentifikasi. Artinya, tren ini sudah ada beredar di Hong Kong atau kita di Wuhan yang pertama ini. Kemudian juga sudah terjadi penyebaran ke beberapa negara seperti ke Bangkok, Jepang, kemudian Amerika. Novel coronavirus ini sebenarnya seperti juga flu biasa, sama dengan penyakit-penyakit pneumonia.

Ya, sudah dapatkan di mana-mana Anda berada. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 lewat 53 menit waktu Indonesia Timur. Sebelum kita jalan pukul 8 pagi, saudara pendengar, kami sampaikan satu informasi dari Badan Pengurus Pusat Ikatan Wanita Nimbokran, Wanita Nimboran, Suku Namblong, BPP Kawanim Provinsi Papua dengan alamat Jalan Batu Putih Atas, RW 2 Batu Putih Kelurahan Numbai, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, hormat, pujian, dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan yang telah menganugerahkan kehidupan dalam damai sejahtera bagi kita sekalian. Dengan penuh sukacita kami mengundang ibu-ibu, saudara-saudari sekalian untuk hadir dalam ibadah persekutuan Kutuan Ibadah Wanita Ikatan Wanita Nimboran yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 6 Juni 2026 pukul 14 waktu Indonesia Timur, bertempat di Gedung Dewan Kesenian Papua, Jalan Irian, samping Toko Aneka, dekat Taman Imbi. Demikianlah saudara pendengar, informasi ini berupa undangan resmi. Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tertanda Ketua Ibu Yohana Griapon Esos dan Sekretaris Agustina Demo Namang. Demikianlah informasi ini sekaligus merupakan undangan resmi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara tetap di udara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak pernah.

bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura dari kawasan Bumi Tasangkapura 23 Jayapura. Saudara pendengar, kami sampaikan informasi harga pasar per tanggal 6 Juni 2026 kami terima dari Badan Perindustrian, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura dengan alamat Jalan Balai Kota nomor 1 Entrat Jayapura Selatan. Kita awali saudara pendengar dengan harga beras untuk tertinggi Rp18.000, Rp15.000, Rp19.000, Rp20.000 untuk kategori beras bulog, beter dan 99 di pasar Yotefa, Saga AB, dan untuk harga terendah Rp13.000 di Saga AB untuk bulog, beter Rp18.200 dan 99 Rp19.000. Kemudian untuk daging ikan dan telur harga sapi impor, daging sapi per kilogramnya Rp189.000 di Mega Waena, daging sapi lokal Rp140.000 di Pasar Yotefa, harga ayam ras boiler antar pulau Rp50.000 di Pasar Yotefa, untuk ayam potong lokal Rp70.000 di Pasar Yotefa dan Rp44.000 di Mega Waena. Untuk ayam kampung Rp150.000 di Pasar Ramadi Pasar Yotefa, Rp52.000 di Saga AB dan Mega Waena. Kemudian untuk ayam kampung, ya, untuk udang Rp169.000 di Mega Waena, Rp90.000 di Pasar Hamadi. Ikan mujair, saudara, ikan cakalang Rp169.000 dan Rp100.000 di Mega dan Saga AB untuk harga tertinggi, sedangkan Rp90.000 dan Rp52.000 di Pasar Hamadi. Untuk ikan kembung Rp40.000 di Pasar Yotefa dan Rp40.000 di Pasar Hamadi. Ayam ras telurnya seharga Rp43.700 di Pasar Hamadi per kilogram dan Rp33.600 di Pasar Yotefa. Ayam kampung Rp5.483 di Hipermart Kota dan Rp5.000 di Saga AB, Pasar Ramadi dan Yotefa. Untuk sayuran harga kol Rp87.900 di Hipermart Kota dan AB, Rp48.000 di Pasar Hamadi. Untuk harga buncis Rp38.000 di Hipermart dan Rp21.000 di Pasar Hamadi. Kemudian untuk kentang Rp42.000 per kilogramnya di Mega Waena, Rp23.000 di Pasar Hamadi, tempe Rp23.960 di Hipermart Kota dan Rp10.000 di Pasar Yotefa. Untuk harga tahu Hipermart Kota Rp15.600 dan Pasar Yotefa Rp10.000. Dan saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kami akan kembali dengan informasi perbumbuan, baik bawang merah, bawang putih, cabai, dan tomat, serta jagung, dan yang lainnya dalam info harga pasar. Kami akan kembali sesaat lagi, masih bersama kami di sini, di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

0: Thank you all very much for today. Merry, cheers.
1: Paciwano, ko paling andalan. Saya lihat ko tebang pohon sagu ini, besar ini. Pasti ko ada acara kapa.
2: Terada, Pace. Saya tebang pohon sagu ini untuk makan di rumah sehari-hari. Dan untuk jual toh, supaya bisa bantu anak-anak dong punya biaya sekolah. Begitu Pace Teri.
1: Baru ko tebang begini, nanti siapa yang akan buat sampai jadi sagu begitu?
2: Oh itu, nanti saya punya istri dan anak-anak dong datang bantu toko dan dong remas sagu supaya bisa dapat empelur sagu yang bagus tuh. Kalau sudah jadi sagu, baru dong taruh di anyaman dari daun sagu ini yang kita sebut itu tumang.
3: Sagu bagi orang Papua sebagai penopang hidup. Sagu merupakan tumbuhan yang nilainya tinggi, khusus bagi orang Papua dan masyarakat Peramu Sagu, serta pada umumnya untuk dunia. Pohon sagu harus dibudidayakan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Saudara pendengar, jam 8 lewat 40 menit waktu Indonesia Timur. Masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Kita tuntaskan ya saudara pendengar, untuk beberapa komoditi sembako yang tidak sempat kami sampaikan tadi, dan kini akan kami sempurnakan untuk Anda, di mana saudara pendengar, harga bumbu bawang merah Rp70.000 di Mega Wayana, Rp65.000 di Pasar Hamadi. Bawang putih Rp57.900 di Hipermart Kota AB, Rp48.000 di Pasar Hamadi. Cabai merah besar Rp149.000 di Saga AB dan Rp100.000 di Mega Wayana. Cabai merah keriting Rp120.000 di Saga AB dan di Pasar Hamadi Rp95.000. Untuk cabai hijau Rp92.000 di Saga AB, Rp48.000 di Mega Wayana. Cabai rawit Rp144.900 di Hipermart Kota dan Rp105.000 di Mega Wayana. Untuk tomat Rp55 per kilogram di Mega Wayana, Rp26.900 di Hipermart AB. Garam cap kapal Rp6.000 di Pasar Hamadi, Pasar Yoteva, Rp45.000 di Saga AB. Untuk buah-buahan, jagung Rp36.000 di Pasar Yoteva, Rp9.000 di Mega Wayana. Pisang barangan Rp13.900 di Hipermart Kota, Rp8.000 di Pasar Hamadi. Untuk komoditi jeruk Rp39.900 di Hipermart AB dan Rp10.000 di Pasar Hamadi, Pasar Yoteva. Kemudian saudara pendengar, kita beralih ke susu kental manis Carnation, Rp15.000 di Pasar Hamadi, Rp12.000 di Pasar Yoteva. Susu Denko Vanilla Rp42.790 di Hipermart AB dan di Saga AB Rp43.000. Untuk mentega kemasan Rp18.500 di Saga AB, Rp10.000 di Pasar Hamadi. Sardines kecil, sarden kecil Rp30.000 di Saga AB dan di Pasar Hamadi Rp24.000. Untuk kokin besar Rp25.000 di Saga AB dan Rp22.000 di Pasar

harga minyak goreng. Minyak goreng curah Rp18.000 di pasar Yoteva. Kemudian minyak goreng Bimoli Rp28.000 di pasar Hamadi. Sania Rp23.000 di Mega Waena. Minyak goreng Tropical Rp32.690 di Hipermart Kota. Untuk gula kiloan Rp21.000 di Saga AB. Tepung kiloan Rp18.000, tepung premium Rp16.000, dan untuk yang harga di bawah itu Rp18.000, Rp12.000, dan Rp11.000 ada di Hipermart AB, Saga AB, dan Hipermart Kota. Kemudian untuk harga mie instan rata-rata, untuk harga mie instan rata-rata Rp4.000 di Pasar Hamadi, Pasar Yoteva, dan untuk Betty alias Beda Pis ada di Hipermart Kota, Hipermart AB, dan di mana nih beberapa retail-retail lainnya, cuma berbeda sekitar Rp100-200. Baik, saudara pendengar, informasi harga pasar sudah kami tuntaskan dari Dinas Perindakop dan UKM Kota Jayapura untuk edisi tanggal 6 Juni 2026. Terima kasih saudara pendengar, dan selamat beraktivitas dan selamat menikmati akhir pekan.

Ya, Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Dan lagu-lagu medley atau sambung-menyambung menjadi satu dari Nusantara, dari lagu Papua, kemudian dari Timor, Ambon, dan lain sebagainya. Ada juga dari Sumatera Utara tadi juga ya. Begitulah keanekaragaman lagu-lagu daerah yang bisa kami